Na Usum Halodo. Wartos Pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung di hari Minggu ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat tentunya ya. Dan hari ini pun mungkin Anda tengah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas di hari Minggu. Untuk Anda berjalan, jogging bersama pasangan dan anak Anda mungkin. Atau mungkin Anda sudah mengagendakan kegiatan untuk pergi bersama teman-teman Anda menuju ke satu tempat ya, silaturahmi dengan pergi ke tempat destinasi wisata, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bisa jadi ya. Atau mungkin Anda hanya berdiam saja di rumah katanya ya. Baik, silakan pilihlah kegiatan Anda di hari Minggu ini, manfaatkan sebaik mungkin yang menurut Anda tentunya nyaman ya. Baik, Om Dangu Sampurasun Pasundan, di kesempatan pagi hari ini akan kami awali tentunya dengan satu informasi perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya.

Perkiraan cuaca pada pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di wilayah Bandung, Jawa Barat. Diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Kondisi ini terasa nyaman bagi Anda wargi-wargi yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Sementara kelembaban udara tercatat sekitar 63% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin bertiup dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Untuk itu secara umum bersahabat ya untuk beraktivitas. Dan pada fase ini, wargi-wargi yang berangkat kerja atau bersekolah, enggak ya, hari ini enggak sekolah, enggak kerja juga, yang mungkin akan melaksanakan aktivitas ya. Disarankan juga nih menyesuaikan pakaiannya ya, dan rencana perjalanan sesuai dengan kondisi terkini. Memasuki siang, wilayah Bandung, Jawa Barat diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius. Dan kondisi ini terasa nyaman bagi wargi-wargi yang beraktivitas di luar ruangan tentunya. Kelembaban udara tercatat sekitar 49% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin bertiup dengan kecepatan sekitar 6 km per jam dan kondisi mendukung aktivitas di luar ruangan. Nah, di jam-jam tengah hari, aktivitas di luar ruangan sebaiknya diimbangi istirahat berkala dan asupan cairan yang cukup. Memasuki malam hari di wilayah Bandung, Jawa Barat, diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Kondisi ini terasa sejuk bagi wargi yang beraktivitas di luar ruangan. Kelembaban udara tercatat sekitar 82% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun bertiup dengan kecepatan sekitar 3 km per jam dan suhu adem nyaman untuk beristirahat. Memasuki malam hari, kondisi umumnya lebih tenang. Namun, tetap perlu waspada bila terdapat perubahan mendadak dari siang hari.

Baik, kaum dangu, manfaatkanlah cuaca bersahabat ini untuk beraktivitas luar ruangan dan tetap jaga hidrasi siang hari ya. Suhu pagi yang sejuk umumnya nyaman, namun tetap disarankan menggunakan lapisan pakaian yang sesuai. Dan secara keseluruhan, cuaca Bandung hari ini diperkirakan cerah hampir sepanjang hari. Manfaatkan cuaca bersahabat ini ya untuk beraktivitas luar ruangan dan tetap jaga tentunya kesehatan Anda. Perkiraan dapat berubah sewaktu-waktu dan pantau pembaruan resmi di Perompat atau BMKG.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung nyaeta Ibu Dedeh. Ngarasa miris lamun barudak tepi ka mopohokeun kana seni tradisi khususna kakawihan murangkali. Kukituna Ibu Dedeh ngabogaan cara pikeun ngawanohkeun deui kawih murangkali ka barudak sakola. Cing, kumaha ketakna Ibu Dedeh dina ngawanohkeun kawih murangkali ka barudak sakola. Urang tengetan obrolan Mang Uep jeung Ibu Dedeh.
1: Ari abdi mah memang Kang Uep bagi abdi pribadi mungkin pangintenya teu sadayana pangatiknya anu bisa memainkan alat musiknya, kumaha we urang teh carana kumaha aya media digitalnya. Nya meureunan memperkenalkan ke anak tah barudak tah ieu lagu ieu teh. Lagu Sunda tadi piringku alat musik ieu meureunan lamun urang teu bisa nya. Ka anak meureun budak teh meureunan minimal 2 jam pembelajaran teh meureunan fokus heula kana seni tradisi
2: gitu. Itu salah saya
1: di
2: lagu
1: sagede. Mau taina membedah mohon membedah lagu eta nya nu tadi mapag magrib nya. Belah kulon kan baheula mah nya Kang Uep sareupna teh budak teh ucing-ucingannya belah kulon teh geus sibar layung teh nya. Ngajak muji ka Yang Agung teh bener Kang Uep nya. Karaos ku urang ayeuna Kang Uep meni sono nuansa kitu berak ayeuna mah magrib teh di mana keneh
2: geuningan.
1: Tak eta eta mah nya eta mah meureun panggeuing keur barudak nya barudak baheula nya.
0: Hiji cara hiji guru pangatik khususna barudak sakola tingkat SD, SMP nalika ngawanohkeun kawih murangkali nyaeta kudu nyontoan tur paham boh dina ngawihkeun laguna atawa mainkeun alat musikna khususna waditra Sunda. Anu saterusna rumpaka dina eta lagu dijabarkeun jeung hartina supaya saeutikna barudak sakola ngarti tur surti kana budaya utamana kana lalaguan anu ngandung atikan diluyukeun jeung umurna tur jamana.

0: Bunyi. Tak gitu kang web.
1: Asawara asnya. Sok imet kapilumuran kapungkur itu teh.
0: Mohon gitu jantan memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya. Kang web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

0: pulang ya, benten hari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cek kan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak lulus soge kan istri dan lembur kan.
1: Ya bumbu, tuh. Jika begitu tuh.
0: Wih, barang hadai kan.

0: kama cinta.
1: Insya Allah Kang.
2: Kemarin ini intermezzo.
3: Bang, ada teh nggak?
4: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
3: Panas aja bang.
4: Siap lah.
3: Panas begini?
4: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
3: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu, sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang ngawitan rawan kekurangan cai bersih nalika musim halodo tumiba dina sasi ieu. Palang Merah Indonesia PMI Sumedang oge ngagelar operasi kemanusiaan dengan memasok air bersih. Ketua PMI Sumedang Agus Rasid Sumedang netelakeun kaum dangu yang pihakna henteu mau ngabuka pelayanan donor darah tapi oge aksi kemanusiaan anu sanesna. Nyaeta PMI ngerahkeun 8 tangki kanggo ngadistribusikeun cai bersih ka 8 titik ku ngalaksanakeun genep kali operasi air bersih. Distribusi cai bersih dikirim ka dusun Cikaramas, Desa Serang, Kacamatan Cimalaka seueurna 5.000 liter kanggo 88 kakak. Desa Cibereum Wetan, Cimalaka seueurna 6.000 liter, lajeng Ciduging, Desa Taruna Jaya, Kacamatan Dharmaraja disalurkeun 11.000 liter cai bersih kanggo 223 kakak. Di Ciduging, BPBD Sumedang oge masuk 10 liter cai. Perumahan Bukit Puri Asri, Kacamatan Cisarua dikirim 5.000 liter kanggo 300 kakak. Desa Cibugur, Kacamatan Rancakalong didistribusikeun 5.000 liter cai bersih kanggo 143 kakak. Desa Mangun Raja, Kacamatan Cimanggung seueurna 5.000 liter kanggo 168 kakak. Mudah-mudahan atuh naon anu dilakukeun ku rengrengan PMI ya. Iya katawis nama insya Allah mangrupikeun hiji aksi anu keren luar biasa. Tiasa ngabantos dulu-dulu orang memang danget ayeuna nuju kakirangan cai bersih sing mangpaat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, Dina Sampurasun. Kaum dangu, anu karesan ayeuna bilih bingung-bingung panginten bade tuang. Bade ngadamel katuangan naon kanggo keluarga di bumi, sigah nama ngadamel mi tek-tek nyaliranya, solusi yang tepat. Leres teu kaum dangu, enak sih atuh paminuang mi tek-teknya, kan ari biasana sok aya emang-emang nengnya anu icalan upami wangi. Tah sigana mun ngadamel nyalira gitu nya jeung barudak ni resep tayohna teh. Sigah nama kedah dicobian kaum dangu nya. Kalau apa mi tek-tek dinten salah sawi siji sajian anu sederhana ieu teh nya cocok pisan upami dituangna komode aya kuah gitu nya ngageureuhan cita rasa anu gurih sareng semu-semu lada teh geuning. Tah mun ieu teh tiasa didamel ngagunakeun bahan-bahan anu gampil pisan nya di bumi. Biasana sok aya sayogi pangiten. Salah sawi resep mi tek-tek kuah nyemek ya. Nah, ieu teh resep ieu teh gunakeun saprotos mie kering anu dipadukeun sareng endog, baso, tomat, sawi, engkol oge bumbu gurih pedas lainnya ya. Nah, jenten kaum dangu mie tek-tek kuah nyemek mie kering 100 gram rasoknya, 2 butir telur, kemudian 10 bakso, 2 buah tomat, sawi sacekapna, engkol sacekapna, 1 sendok makan saus tiram, 4 sendok makan kecap manis, 3 sendok makan saus cabe ekstra pedas, cai sacekapnya, gula secukupnya, garam juga sacekapna, kaldu bubuk sacekapna, minyak goreng oge dikinten-kinten. Nah, eta bumbuna. Lajeng pake bumbu halus, 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 4 buah cabai keriting, setengah sendok teh lada, tuh lada bubuk ya. Ya mah aya biasana bumbu sadidinten anu aya di dapurnya. Omat nganggo kemiri, muncang kemiri teh nya. Tah dihaluskeun bawang merah, bawang bamer, baput, kemiri, cabai keriting, lada bubuk teh nya dihijikeun, dihaluskan kaum dangu nya dugi ka lemes. Tah tos dihaluskan tah nembe pangintennya naon namina teh panaskeun minyak lajeng tumis tah si bumbu tehnya dugi ka seungit lebetkeun endog diorak-arik dugikeun ka asak tambihkeun bakso sareng tomat lajeng dimasak dugikeun ka kacampur sareng bumbuna tos kitu sore lebetkeun cai sacekapna lajeng lebetkeun saos tiram sabasaning kecap manis saos cabe garam gula dan kaldu bubuk aduk hingga merata. Ya kitu lebetkeun we sawi sareng engkol lajeng masak dugi sayurana mulai layu tambihan mie anu tos direbus tadi teh diaduk hingga seluruh bahannya teh kacampur oge kuahna menyusut alias nyirangan koreksi rasa lajeng angkat sajikan mie tek-tek nyemek selagi hangat tong diantosan tiis raos mah haneut-haneut tah. Enak kaum dangu gampil sok dicobian geraknya. Ya jantan pilihan kanggo urang ya ngada mami dengan rasa lebih kaya. Bangga wilujeng nyobian. Mamaan selamat pagi. Mau bikin mie nyemek mah? Mie tek-tek nyemek sampurasun satanujeng enjing di suasana cahaya pagi. Salam sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih mamaan. Hatunuhun manawi masih keneh menyimak mah ya. Sok atuh mama kanggo sarapan pagi bikin mie tek-tek nyemek endul.

Ganggu Perawat Budaya RI Bandung di mana we ayana. Hatur nuhun. Tabu 8 langkung 7 menit masih kene sasarengan sareng sim kuring sapare kanca tangtosna dina pidangan acara sampurasun pasundan nu mana tangtosna kaum dangu nyarengan dugikeun ka tabu 8 engke. Dina tabu 8 langkung 30 menit sakumaha biasana baris didugikeun sesi obrolan atanapi wangkongan sarang narasumber wangkongan nono baris di guar. Nah kukituna sim kuring miharap mangga tetap sasarangan wae di pro 4 RRI Bandung RRI digital audio streaming urang sami-sami titenan ya nama sata acan dumugi tabu 8 langkung 30 menit urang dugikan hela runtuyan lagu-lagu dina wana pop Sunda ayat tikang Iman Sule gembel

Kaum dangu, ayah berita gembira, berita pikabingahan. Numana pemerintah kota Bandung alias Pemkot Bandung ngabuka peluang investasi sebesar-besarnya. Dan optimis para calon investor pemodal makin tertarik menanam modal mereka untuk mengembangkan berbagai proyek strategis daerah. Tah, optimisme Pemkot Bandung kasebut dirojong ku sebeberapa faktor pendukung kalebet konektivitas kota anu teras ningkat. Oge pengembangan sebeberapa sektor potensial anu sajauh ini dugi kadanget ieu diminati para investor. Nah, kanggo ngawujudkeun kolaborasi konkret Pemkot Bandung ngalangkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau lebih DPMPTSP ngegelar Investor Day 2022 genep tema nate Bridging Vision and Opportunity for Bandung City's Investment Future di Hotel Grandia Bandungnya. Nah, rangkaian acara itu meliputi keynote speech di Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, pemaparan proyek unggulan, sesi one on one meeting, dugi ka penjaringan komitmen ngalangkungan expression of interest ya. Lajeng kanggo calon pemodal ta kengeng akses langsung ke data proyek yang valid, kepastian kebijakan, oke kesempatan diskusi intensif langsung sarang pemilik proyek terkait peluang kerjasama anu memang ditawiskeun kanggo Kota Bandung ta mempercepat realisasi investasi real secara efisien gitu kaum dangu ya. Dan melalui kegiatan IT DPMPTSP Kota Bandung nawarkan atau pinawiskan sejumlah proyek prioritas strategis di aset pemerintah daerah kita oge di sektor non pemerintah BUMN swastanya. Jantan ieu teh ngabuka peluang pekerjaan ya. Jantan deretan proyek raksasa Bandung siap diserbu investor dunia, akses makin luas dan lapangan kerja membeludak. Amin barudaknya, mudah-mudahan we atuh. Ku ayana pangintennya investor dunia anu bade nyerbu ka proyek raksasa Bandung tiasa ngabuka peluang pekerjaan, peluang pada melan kanggo masyarakat Bandung khususnya jantan hiji hal tarekah kanggo ngirangan ya tenaga pengangguran atau napi untuk acan gaduh damel. Mudah-mudahan sadena sing salubur atau ya masyarakat atau wargi-wargi Bandung teh ku ayana para investor anu memang pengusaha gitu nya anu memang nyerbu karena proyek raksasa Bandung ieu jalan kanggo ngabuka kelancaran untuk wargi-wargi anu memang danget ieu tangtosna meryogikeun pada melannya kaum dangu.

0: Baik kaum dangu, saatnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan dalam sesi Wangkongan atau obrolan yang mana akan mengetengahkan satu topik tentang membangun karakter Jumat Kabisa bersama Kang Beni dan Kang Hari.
1: Sampurasun Pasundan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Kaum Dangu Merompat Suara Budaya Bandung. Seperti biasa di Kaum Dangu 8.30 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan obrolan singkat bersama dengan narasumber. Di setiap harinya tentunya kajiannya atau topiknya berbeda nih Kaum Dangu ya. Ini seru nampaknya di studio Merompat RI Bandung. Saat ini sudah hadir narasumber tidak sendiri, tapi ada dua orang narasumber di sini. Nampaknya sangat kompak sekali dari SMA Negeri 21 Kota Bandung. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Sampes.
0: Apa kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini suaranya yang sudah kita dengar, ini ada Pak Hari Handiana, SPD.
1: Betul.
0: Guru dari SMA N 21 Bandung.
1: Betul.
0: Di Manjahlega ya.
1: Betul.
0: Ciwastra ya.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ada Muhammad Farhan Rahayu, Ketua OSIS.
1: Betul.
0: Ah, apa kabar Farhan? Jadi panggilnya siapa nih? Farhan.
1: Dipanggil Farhan aja.
0: Farhan aja. Baik. Ini jangan-jangan ini Bapak juga pembina OSIS-nya ya?
1: Bukan? Saya wakas ya, kesesuaian.
0: Wakas. Oh iya. Aduh, senang sekali nih Pak dan juga siswa ya, Kang Farhan ya. Saya panggil siapa? Farhan aja berarti ya?
1: Dipanggil Farhan aja.
0: Nih Bapak dan juga Farhan, selamat datang di studio Perempat RRI Bandung. Senang sekali ya bisa hadir saat ini. Kita kan ngobrol-ngobrol nih, ternyata di SMAN 21 Kota Bandung ini punya banyak prestasi ya tentunya ya. Dan ini topik yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah membangun karakter Jumat Kabisa. Ini Jumat Kabisa, pengertian Jumat Kabisa ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, baik, sedikit berbagi untuk seluruh pendengar Kaum Dangu mengenai Jumat. Sebenarnya intinya itu bukan hanya unjuk kabisa. Jadi unjuk kabisa itu bagian
0: dari
1: sebenarnya intinya adalah pembentukan Jumat karakter. Karena kaitan dengan sekolah itu kan sekarang diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah penguatan karakter.
0: Nah,
1: sebenarnya sebelum ada yang namanya profil pelajar Pancasila ini sudah ada gagasan itu. Artinya ketika ada P5 ini, profil pelajar Pancasila ini, kami semangat

0: Betul.
1: Dan kegiatan konkretnya seperti apa diterapkan kepada anak-anak?
0: Nah, Jumat Unjuk Kabisa itu adalah sebuah ajang untuk memberikan panggung.
1: Oke.
0: Okay. Tempat
1: khusus
0: anak, gitu ya. Iya, untuk mengkreasikan apa yang mereka bisa.
1: Oke.
0: Okay. Memang pada umumnya akan mengarah ke arah seni. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun yang menjadi bakat anak itu bisa ditampilkan, diberikan ruang kreasi. Buktinya dengan kita memberikan ruang kreasi dengan keterbatasan dana sekolah, akhirnya anak-anak kita banyak yang kemudian berkreasi di luar.
1: Okay.
0: Contoh misalkan terakhir tim band kita itu diundang untuk mengisi acara tahun baru di The Castello.
1: Waduh.
0: Bersama dengan ya artis-artis yang sudah terkenal lah. Istilahnya mah nyelip
1: di antara. Tapi sudah ada keberanian di situ ya, Pak.
0: Ada keberanian.
1: Betul,
0: justru
1: betul.
0: Di situlah kita membuka ruang karena potensi anak itu banyak.
1: Betul.
0: Karena kan mengoptimalkan potensi itu bukan hanya kepintaran,
1: tapi lantas panggung itu hanya untuk seni saja, Pak, atau juga enggak, ada?
0: Semua. Artinya
1: semua aspek gitu ya.
0: Bisa dari olahraga.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya apa yang kamu bisa kamu tunjukkan kepada teman-temannya untuk menginspirasi.
1: Baik.
0: Jadi kemampuannya tidak terpendam gitu.
1: Baik. Dari di hari Jumat tentunya, Pak ya.
0: Di hari Jumat.
1: Betul. Terus kegiatannya berapa lama nih kegiatannya?
0: Lamanya itu durasinya 1 jam.
1: Satu jam.
0: Betul. Kalau dulu, nah ini memang transformasinya perbaikan dari sistem ini. Ini berjalan baru 1 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Awalnya ketika setahun berjalan itu kami gagas dari guru.
1: Oke. Okay.
0: Guru yang menyusun. Tapi setelah kita mengevaluasi, tidak salahnya kemudian kami menggait OSIS. Jadi OSIS lah sebagai IO-nya.
1: Keterlibatan.
0: Betul. Ya? Mereka lah yang mengatur siapa talent yang akan tampil, apa yang mau ditampilkan, itu pure seluruhnya oleh siswa.
1: Baik.
0: Jadi kami pihak sekolah tugasnya adalah mengapresiasi sekecil apapun yang sudah ditampilkan oleh anak, kita apresiasi.
1: Oke, keren nih Pak hari ini. Kita lanjut ke Farhan nih. Farhan, gimana nih setelah diberikan kepercayaan oleh sekolah begitu untuk menangani, jadi tadi bilang Bapak Hari bilang nih sebagai IO juga ya. Betul. Gitu. Nah, ini keberanian untuk mengemas acara dan lain sebagainya, memilih talent untuk ditampilkan, gimana nih hari?
2: Sebenarnya ketika dikasih kepercayaan, kita mulai di tahun ini. OSIS itu sebagai pangkat di Jumat Berkarakter.
1: Berkarakter.
2: Jadi sebenarnya di Jumat Berkarakter ini tuh nggak hanya diisi oleh Jumat Unjuk Kabisa saja.
1: Oh, bukan itu saja.
2: Tapi ada Jumat Religi yang diisi oleh Sholat Duha, Asmaul Husna, terus lagu-lagu religi atau doa bersama. Lalu ada juga Jumat Sispelling yang kegiatannya bisa bersih-bersih, pengumpulan donasi atau pendistribusian donasi.
1: Baik.
2: Lalu ada Jumat Sehat juga yang isinya senam kebugaran.
1: Baik.
2: Jumat Botram.
1: Oh, berarti sebenarnya beragam ya, Pak, kegiatannya, Pak, ya.
2: Betul. Jadi Jumat Kabisa tuh hanya
1: sebagian kecil ya dari kegiatan yang dilaksanakan. Terusin gimana rasanya nih?
2: Rasanya
1: setelah diberikan kesempatan untuk meng-arrange sebuah acara atau kegiatan begitu.
2: Alhamdulillah di 21 ini setiap ada Jumat Unjuk Kabisa terutamanya siswa-siswa tuh excited gitu.
1: Excited.
2: Kita tuh sampai ke MC-MC saja di Jumat Kabisa tersebut tuh diisi oleh siswa lain gitu. Bukan oleh OSIS.
1: Betul. Tapi siswa 21 ya semuanya.
2: Jadi enggak hanya siswa tuh Unjuk Kabisa dalam bentuk band, dalam bentuk pencak silat atau yang lain-lain, tapi oleh MC-MC-nya sendiri pun itu dipegang oleh siswa gitu.
1: Oke.
2: Jadi di sini kita OSIS itu sebagai pangkat siapa saja siswa-siswi yang mau tampil pada saat Jumat tersebut.
1: Oke, keren nih Pak. Lanjut lagi ke Pak Hari nih, Pak Hari. Nah, ini sudah 1 tahun berjalan nih, Pak ya.
2: Berjalan.
1: Dan yang dirasakan oleh Bapak sendiri bagaimana nih perkembangan ke anak gitu, karakter apakah memang jadi muncul nih karakter anak begitu?
0: Betul. Justru sekarang itu dengan karena SMA 21 itu salah satu sekolah penggerak tahap 2.
1: Ya. Penekanan, istilah tahap 2 gimana, Pak?
0: Sekolah penggerak itu ada 2 gelombang.
1: Okay.
0: Ada tahap yang pertama, kami kebetulan tahap kedua dan terakhir sebenarnya.
1: Baik.
0: Karena setelah itu tidak ada lagi sekolah penggerak.
1: Okay.
0: Nah, di 21 itu penekanan bahwa anak itu boleh sukses, bisa sukses sesuai dengan bakatnya masing-masing.
1: Oke, okay, awalnya dari situ.
0: Betul, betul. Akhirnya pembelajaran yang prinsip di kurikulum Merdeka itu kelas itu tidak berbatas ruang.
1: Oke.
0: Okay. Artinya ketika anak itu yang tadinya orang belajar itu pure harus di kelas, ini jadi terbuka.
1: Oh, iya.
0: Misalkan saya mau belajar musik, bisa enggak?

0: tidak di kelas, bisa dimanapun. Ya. Nah, latihannya itu kemudian diaplikasikan dalam Jumat Unjuk Bisa ini.
1: Okay.
0: Dia menampilkan apa yang sudah dilatih. Kayak olahraga, bahkan ada siswa di kami itu satu hari itu bisa izin masuknya jam 10. Ngapain? Mereka menyalurkan bakat dia di klub-klub olahraga.
1: Oke.
0: Ditampilkanlah.
1: Tapi ada pengawasan Pak dari sekolah ya?
0: Tentu. Karena ketika ada kegiatan di luar harus ada report, benar nggak dia melakukan itu.
1: Oke.
0: Ada report kegiatannya.
1: Disitulah ada komunikasi barengan sama orang, maksudnya mitra luar gitu ya.
0: Betul. Karena ya itu pembelajaran yang tidak berbatas ruang itulah yang kemudian kita memberikan ruang sebebas-bebasnya. Karena kan zaman sekarang sepertinya tidak kemudian menjadi standar bahwa orang pintar itu harus nilai.
1: Betul. Tidak hanya satu, misalkan matematika saja.
0: Betul. Karena sukses itu bisa dengan bidangnya masing-masing. Betul. Disinilah ruang gerak siswa diberikan kebebasan.
1: Oke.
0: Makanya banyaknya prestasi yang diraih oleh anak itu salah satunya ketika kita membuka keran itu.
1: Baik. Gitu. Kemudian tentunya ini jadi satu hal yang membuka juga komunikasi antara dengan keluarga begitu ya, betul, dengan orang tua,
0: betul,
1: begitu ya,
0: betul.
1: Jadi lebih intens ya, Pak ya?
0: Sangat. Istilahnya kita ada istilah parents intimacy. Jadi kedekatan antara wali kelas dengan orang tua itu semakin dekat. Kalau negeri kan agak jarang ya.
1: Iya.
0: Kalau swasta mungkin ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau negeri kayaknya untuk hal-hal kedekatan dengan orang tua itu yang intens, kan biasanya kalau negeri mah ketemu orang tua paling bagi rapot gitu.
1: Betul.
0: Kalau sekarang justru komunikasinya lebih banyak lagi.
1: Salah satunya
0: untuk memantau kegiatan siswa gitu.
1: Baik, jadi lebih dirasakan juga oleh orang tua begitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Kerjasama
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Betul.
1: Karena
0: betul,
1: pendidikan sebenarnya bukan hanya di sekolah ya Pak.
0: Iya.
1: Iya. Kan harus berkesinambungan apa yang didapatkan di sekolah,
0: betul,
1: kemudian juga diterapkan.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: Jangan sampai jadi loss gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Setuju. Betul.
1: Waduh. Iya. Nah ini kembali lagi ke Farhan. Dari teman-teman sekian banyak, teman-teman pastinya banyak ya. Ada berapa orang sih Pak semuanya Pak? Total dengan kelas 1, 2, 3.
0: 1138.
1: Oke. Ini Farhan sudah mengelompokkan ini bidang tertentu nih. Kayaknya lebih ke musik, lebih ke ini gitu. Sudah lihat ya. Bidang apa saja yang unik, ada nggak yang unik di sana?
2: Yang unik di bidang apa ya Pak?
1: Ya lebih ke misalkan kegiatan anak-anaknya ternyata lebih ke cenderung hal yang baru misalnya. Kan sekarang punya ternyata kan ada hal yang hobi-hobi yang dimiliki anak beda gitu dari yang lain gitu. Ada seperti itu?
2: Di 21?
1: Enggak.
2: Paling yang sekarang olahraga lagi menggema itu kan suka budaya luar. Nah sekarang tuh lagi memang kita wadahi orang-orang yang suka budaya Jepang.
1: Oh gitu.
2: Karena kebetulan SMA 21 itu salah satu partner city untuk guru Jepang. Kemarin kita baru kedatangan guru Jepang. Mereka semakin mencintai budaya Jepang. Tapi ya itu yang kita harus batasi, itu adalah jangan sampai mereka kebablasan gitu.
1: Betul. Budaya yang mananya dulu gitu ya. Ada enggak? Betul, bukan berarti negara maju begitu ya. Bukan berarti negara maju semuanya serba bagus gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi harus ada istilahnya adaptasi juga. Ada kontrol adaptasi begitu ya. Nah, ini Farhan kelas berapa sekarang, Farhan?
2: Kebetulan saya kelas 11.
1: Kelas 11 tuh berarti kalau saya kan 1-2-3 ya. Kalau saya zaman 1-2-3 ya Pak ya. Jadi kelas?
2: Jadi kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 berarti masih sebagai ketua OSIS sehingga kelas
2: sehingga
1: satu
2: nanti
1: tahun ini ya.
2: Bulan Oktober akhir.
1: Oke. Ada rencana apa nih Farhan ke depannya? Bareng teman-teman mau bikin apa sesuatu apa gitu?
2: Rencananya sih dari OSIS sendiri pengen si Jumat Kabisa ini tuh berkelanjutan gitu.
1: Sehingga
2: sampai nanti Farhan selesai bahkan regenerasi ke adik kelasnya Farhan sendiri gitu. Tapi kalau dari OSIS sendiri sih pengennya gitu mengadakan Jumat Unjuk Kabisa ini tuh dalam bentuk mini pensi lah istilahnya.
1: Mini pensi betul.
2: Jadi siswa-siswi yang tampil pada saat itu bisa mendapatkan apresiasi bukan dari temannya sendiri tapi dari sekolah, dari luar atau dari apapun lainnya.
1: Oh, dari luar juga bisa, Pak?
0: Untuk kedepannya sepertinya akan
1: mulai jadi membuka rencana seperti
0: dalam,
1: itu
0: dalam tahapannya.
1: Karena butuh apresiasi dari
0: betul
1: luar.
0: Karena kan biasanya kalau sekolah-sekolah itu seperti latah.
2: pensi gitu.
1: Ya,
2: tapi bener, pengisi acaranya kecenderungannya adalah bintang tamu.
1: Iya.
2: Kita kan mestinya pensi itu ya bintang tamunya adalah siswa sendiri supaya ya, itu naik kelas gitu. Oke lah ada bintang tamu sebagai inspirasi gitu. Ya. Tapi yang lebih penting itu jangan hanya menjadi penonton tapi jadi pelaku. Itu yang menjadi tekanan kita gitu.
1: Nah, betul.
2: Jangan hanya surak nyurakan batur gitu, tapi berbahagia dengan penampilan diri kita sendiri.
1: Betul. Dan yang pastinya kan disengaja dibuat seperti ini tuh buat evaluasi, buat apa istilahnya berlatih gitu ya.
2: Betul.
1: Nanti pada saat di pensi bisa tampil.
2: Nah, dan itu sudah mulai bertahap. Kebetulan kemarin yang tim band itu sudah ditawarin untuk rekaman
1: oleh
2: manajernya salah satu band terkenal lah. Nah, artinya kan sudah naik level.
1: Betul.
2: Dari situlah, dari unjuk abisa yang sering kita berikan lahan, berikan ruang, akhirnya mereka bisa meningkatkan naik level gitu.
1: Baik.
2: Ya, secara sekolah kita kan diskotik gitu. Di sisi kota-kota utik gitu.
1: Ya,
2: untuk bisa terkenal ya apalagi kalau bukan prestasi, maka itulah yang coba kita naikkan.
1: Iya. Gitu. Dengan itu ternyata memang terbuka lebar ya, kesempatan-kesempatan juga bisa bersaing dengan yang lainnya yang juga mungkin di wilayah perkotaan.
2: Betul.
1: Apalagi ini kan ini iya, sudah kan, wilayah industri nih Pak.
2: Betul, apalagi kan kita daerah pinggiran tuh anak-anak tuh kecenderungannya beraninya jago kandang kan.
1: Oh gitu.
2: Kalau nyanyi bagusnya di kamar mandi gitu. Tapi kan dengan ladang ini ayolah apapun itu ya, tadi yang disampaikan oleh Farhan, bukan hanya sekedar nyanyi, kamu bisa MC, ayo maju.
1: Iya.
2: Kamu bisa merancang, ayo rancang sebuah kegiatan.
1: Betul.
2: Artinya apapun yang dia bisa itu yang kita berikan lahan gitu. Tidak mesti melulu jadi penyanyi, tidak mesti melulu jadi penari.
1: Tadi juga dibilang kan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi.
2: Betul.
1: Bisa tampil nanti di kedepannya bisa sebagai seorang profesional gitu ya.
2: Betul.
1: Luar biasa nih. Nah kegiatan ini sudah berlangsung 1 tahun, berarti Farhan pada saat itu sudah jadi ketua OSIS ya?
2: Belum. Masih kelas 10 pada saat itu.
1: Oke. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih bisa maju lagi ya Farhan ya. Sesuai dengan tadi apa namanya keinginan dari Farhan kedepannya juga lebih juga bisa membuka apa ya istilahnya kesempatan untuk mengapresiasi. Betul. Di dunia luar seperti apa begitu. Nah, kaum dangu perempat RI Bandung, bagi Anda yang ingin bertanya boleh disampaikan, barangkali ya ada yang dengar memang
2: boleh.
1: Orang anak-anak 21 juga nih orang tuanya misalkan ya. Boleh disampaikan ke 08211856 1354 atau di 02272170043. Nah sebenarnya Pak, tujuan paling mendasar begitu ya untuk kegiatan ini dari sekolahnya apa, menginginkan apa Pak sebenarnya?
2: Pada ujungnya bahwa kita ingin memberikan ruang kepada anak,
1: nah,
2: mengembangkan apa yang menjadi bakatnya.
1: Oh,
2: tapi ketika kemudian muncul ada profil pelajar Pancasila, ya itu korelasi.
1: Sejalan ya?
2: Linear banget. Kan di situ ada elemen bergotong royong, kreatif, bernalar kritis.
1: Baik.
2: Kayak beriman bertakwa sudah ada, kita wadahi di Jumat religi. Kemudian kreatif itu sudah ada di Jumat Kamisa.
1: Ya secara kan anak-anak remaja ini usia Farhan, mereka kan memang pengen mengetahui apa gitu ya.
2: Saya sedikit menganalisis beberapa kan kita setelah COVID itu terjadi loss learning.
1: Nah itu nih.
2: Terjadi gap.
1: Rasa ya sama bapaknya.
2: Satu alasannya anak tuh kurang capek sebenernya.
1: Kurang capek.
2: Kurang lelah.
1: Sedangkan
2: energi mereka tuh banyak.
1: Besar betul.
2: Banyak. Karena energi banyak tidak ada ladangnya, maka mereka nongkrong. Kalau udah nongkrong, udah kita enggak bisa ngontrol.
1: Betul. Selain nongkrong mungkin jadi larinya malah ke gadget
2: ya. Ke hal-hal yang lain.
1: Kurang gitu, banyak
2: kayak gadget jadi.
1: Betul. Jadi dengan ini secara tidak langsung membuatlah apa namanya tempat seperti ini ya.
2: Betul.
1: Acara seperti ini juga mereka bisa memperlihatkan diri mereka.
2: Betul.
1: Jati diri mereka.
2: Betul.
1: Masing-masing.
2: Ditambah ini, kalau sebenarnya kenapa mesti ada Jumat karakter? Karena kita tahu untuk mengadakan pensi itu biayanya lumayan besar.
1: Betul.
2: Saya mendengar dari beberapa teman ketika anak akan mengadakan pensi, itu menyita waktu luar biasa.
1: Iya, betul.
2: Belajarnya
1: terganggu juga ya.
2: Terganggu betul dari sisi pengembangan apa? Bakat dia merancang acara
1: okay.
2: Tapi belajarnya enggak seimbang jadi.
1: Okay.
2: Nah, dengan adanya kayak gini kan ini murah. Anak tinggal duduk di lapang, tinggal menyaksikan, alat ada, sok
0: bisanya apa gitu.
1: Iya iya. Lantas tidak menghilangkan pensinya atau gimana Pak?
0: Tetap pensinya ada. Tetap ada, tapi kan itu eventnya hanya sesekali
1: gitu. Sesekali ya.
0: Betul, sedangkan ini kan rutinitas menjadi sebuah
1: setiap kebiasaan. Setiap minggunya.
0: Betul, betul. Memang kendalanya kalau ada hujan ya.
1: Yeah. Hujan, karena memang outdoor Pak ya.
0: Iya, kebetulan kita keterbatas di ruangan, kita di lapang. Kalau hujan, nah, OSIS lah yang memang kreatif, saya tidak mau tahu, harus tetap ada, hanya dicarilah. Di situ kan resilient jiwanya teruji. Kalau hujan harus ngapain?
1: Betul betul.
0: Saya uji.
1: Nah, dari sini juga bisa belajar memutuskan masalah.
0: Nah,
1: sebagai event organizer.
0: Betul, betul.
1: Dengan kondisi yang tidak bisa diprediksinya, Pak ya. Kalau misalnya di lapangan, ya jadi memutuskan masalah itu bukan hanya sekedar dalam membuat acara, tapi juga mungkin dalam segala hal ya Pak ya,
0: segala
1: lini kehidupan kita sebagai pemimpin kedepannya. Iya, luar biasa. Dan memang benar terjadi ya pembentukan karakter di sini.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, kemudian Pak, apakah ini karena Bapak memang juga sekolah 21 ini memang termasuk sekolah yang juga dilihat banyak orang nih ya, untuk jadi standar banyak orang juga sebenarnya Pak ya. Ini rencananya hanya untuk 21 saja Pak atau akan juga ditularkan kepada?
0: Kalau kami kan di platform PMM itu yang Merdeka Mengajar itu kami harus berbagi praktik baik, berbagi praktik baik. Ini kita bagi bahwa dengan sekolah yang keterbatasan dana, dengan sumber daya siswa yang mungkin terbatas, mungkin ini bisa menjadi alternatif untuk mendorong anak berkreasi tapi tidak membutuhkan modal terlalu besar. Gitu. Yeah. Karena kalau tidak ada panggung gimana kita tahu bakat seseorang? Gitu. Emang harus dipaksakan dan kita bagi itu di PM.
1: Berbagi ya Pak ya.
0: Berbagi.
1: Dan semoga saja ini juga bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan,
0: betul. Betul.
1: Nah, tinggal bikin yang baru lagi nih.
0: Siap. Siap.
1: Ini sudah sangat bermanfaatnya untuk SMA 21 untuk anak-anaknya gitu. Betul, mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi yang bisa. Betul. Juga bisa membangun karakter anak-anak.
0: Ini yang belum berjalan tuh baru akan dilaksanakan tuh yang jumbo.
1: Jumbo apa?
0: Jumat Bortram.
1: Waduh, asik tuh ya. Ini tuh ceritanya gimana Pak? Pakai daun pisang?
0: Ngampar. Sarapan pagi bersama.
1: Sarapan pagi bersama. Betul.
0: Karena rata-rata kalau kita cek tidak melihat sisi ekonomi.
1: Ya.
0: Banyak anak yang berangkat ke sekolah itu rata-rata tidak sarapan.
1: Iya, sebenarnya dengan kondisi keluarga yang berkecukupan pun kadang-kadang lupa, sibuk.
0: Ketika ditanya kenapa nggak sarapan, boro-boro orang tua saya juga sibuk.
1: Betul, gitu kan. Betul. Ada gotong royongnya kekeluargaannya, sauyunan,
0: huyub,
1: ya,
0: berbagi. Ya. Karena kan betul ada beberapa anak kenapa nggak sarapan, nggak ada uangnya. Nah disinilah memang menggugah. Ayo berbagi.
1: Oke. Nah caranya gimana tuh Pak? Sekolah yang menyediakan makanannya.
0: Oh enggak, anak-anak yang membawa sarapan
1: makanan. Oke, apapun itu
0: ibaratnya. Apapun itu.
1: Semak beruk dihijikeun gitu nyampanya.
0: Tua.
1: Jadi maksudnya nanti bareng-bareng
0: gitu. Bareng-bareng kita makan bareng-bareng. Artinya nanti kita lihat kanan kirinya siapa yang enggak bawa sarapan, yuk berbagi. Di situlah momentum untuk berbaginya
1: gitu. Oke, jumbo namanya.
0: Jumbo.
1: Wah, asik
0: tuh.
1: Itu enggak cuma buat anak-anaknya tapi gurunya juga.
0: Dengan guru. Gurunya. Memang kami evaluasi itu setahun ke belakang itu partisipasi guru tuh memang agak kurang. Tapi dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baru, salah satu dorongannya adalah guru wajib hadir mengapresiasi apa yang dilakukan oleh siswa.
1: Nah.
0: Jadi ini semua berlaku untuk seluruh warga sekolah.
1: Iya, betul. Dan mudah-mudahan nih kan kadang-kadang karena memang maklum ya, kadang-kadang kalau misalnya setiap pergantian kepengurusan atau misalkan kepala sekolah ya dalam hal ini kalau pimpinan tertinggi ya di sekolah kadang-kadang program yang bagus-bagus tuh bisa hilang gitu. Sayang banget nih Pak. Ya mudah-mudahan ini jadi satu apa ya tradisi yang nggak boleh hilang.
0: Betul, tradisi yang nggak boleh hilang
1: dan syukur-syukur nih Pak Hari bisa melanjutkan sebagai pemimpin karena luar biasa kreatif sekali Pak.
0: Enggak, OSIS yang lebih kreatif. Saya yang mendorong dari belakang.
1: Oh baik, jadi ini stimulus ya gitu ya, stimulan buat buat rekan-rekan OSIS supaya juga kreatif nih rekan-rekan begitu. Nah, kira-kira yang terakhir Pak, karena tidak terasa sudah 8 lebih 54 menit, boleh statement terakhir dari Farhan dulu baru nanti ke Pak Hari.
2: Statement saya sih tentang Jumat Berkarakter ini, semoga siswa-siswi lebih terdorong lagi lah dengan adanya Jumat Berkarakter ini, karena mereka bisa dengan leluasa mengekspresikan dirinya sendiri. Mereka mau jadi apa, mereka mau apa di Jumat Berkarakter ini. Apalagi kan di sini nggak cuman hanya Jumat Kabisa saja seperti Jumat Religi, mereka juga di sana mengasah religinya masing-masing. Lalu ada Jumat Sehat, mereka bisa mengekspresikan mereka mau senam apa, mau bergerak apa gitu.
1: Baik.
2: Jadi lebih ya, semoga Jumat Berkarakter ini bisa bermanfaat untuk
1: semakin antusias gitu ya teman-temannya.
2: Apalagi di setiap minggu tuh pasti pertanyaan ke OSIS masuknya kayak seperti ini, OSIS Jumat sekarang Jumat apa nih katanya.
1: Oh, mereka gitu.
2: Pasti nunggu-nunggu seperti itu.
1: Oh aduh, siap, keren. Kemudian ke Pak Hari terakhir Pak, silakan boleh disampaikan.
0: Iya, sebuah kewajiban bagi sekolah untuk mengapresiasi dan memberikan ruang untuk berkreasi untuk siswa-siswanya.
1: Baik.
0: Apapun itu, kebetulan di 21 kita punya program namanya Jumat Berkarakter. Tidak lupa terlewatkan ada kami yang namanya Jumat Jendela Inspirasi.
1: Wah,
0: di situ kami menghadirkan tokoh-tokoh yang dianggap sukses tapi bukan karena pendidikan. Misalkan alumni kita lulusannya tidak kuliah, tapi kemudian dia bergerak di bidang travel yang penghasilannya mungkin lebih dari sekedar pejabat mungkin ya.
1: Iya,
0: nah, hal-hal gitu yang harus kita menginspirasi siswa, karena kan tidak semua siswa kemudian memutuskan untuk menjadi
1: Ada sisi lain.
0: Betul. Nah, disinilah ruang gerak, ruang berpikir, ruang kreasi anak kita berikan kepada peserta didik untuk bisa sukses sesuai dengan kodratnya.
1: Nah, itu dia. Ya, jadi tidak melulu harus di satu titik, bukan kita yang mencetak, tapi mereka yang akan
0: menentukan pilihan.
1: Baik, ini tadi sebenarnya pengen dibahas nih Pak, ini ya bagus banget ini ya. Jadi Bapak menghadirkan narasumber juga gitu ya.
0: Betul.
1: Mengorek bagaimana tips.
0: Betul.
1: Kemudian juga mereka perjalanannya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Ya kayak yang kita undang itu, dia kan punya travel dengan penghasilan ratusan juta.
1: Itu alumni Pak.
0: Alumni.
1: Okay.
0: Kami utamakan yang alumni. Artinya kalau alumni beda cerita, beda rasa. Beda dengan kalau saya mendatangkan tokoh yang sukses tapi tidak ada jiwa dari 21-nya.
1: Enggak ada ikatan batinnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya dari 21 dia akan bercerita, saya dulu sekolah seperti ini loh. Tapi dengan cara seperti itu saya dapatnya A B C D. Nah, itulah yang menginspirasi anak-anak.
1: Okay. Tahu kondisinya juga.
0: Betul.
1: Bakalan semangat gitu ya menceritakan ke.
0: Dan dia bercerita guru ini kan jadi asik gitu. Lebih cair kalau
1: ini udah berjalan Pak?
0: Sudah berjalan. Kalau yang 5 ini udah berjalan.
1: Baik ya. Ternyata banyak program yang bagus-bagus sih Pak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah ini apa program yang sudah berjalan ini mudah-mudahan sekali lagi bisa tambah makin matang lagi, lebih meriah lagi. Betul. Dan juga bisa menginspirasi yang lainnya lagi. Betul. Pak. Oke, ada yang terakhir Pak? Bang Kalim mau disampaikan lagi? Dari Bapak cukup. Masih ada.
0: Yang pasti mah jangan patah semangat untuk para pendidik yang ada di sekolah-sekolah dengan segala keterbatasan yang ada.
1: Betul.
0: Tetap semangat, cari celah apapun peluangnya demi kemajuan peserta didik kita.
1: Ya, mencerdaskan anak-anak juga
0: karena
1: ya begitu ya.
0: Sayang potensi mereka tuh besar banget.
1: Mumpung sejalan dengan kurikulum sekarang.
0: Betul. Saya khawatirnya ganti menteri, ganti kurikulum lagi bingung lagi nanti kita.
1: Ini terakhir barangkali saya ingin bertanya nih untuk Bapak sendiri, menurut tanggapan Bapak begitu Pak Hari, ini kurikulum ini udah sangat cocok apa enggak Pak untuk lingkungan sekolah?
0: Secara visinya kalau saya sih mengacungkan jempol. Orientasinya pure peserta didik. Peserta didik tidak sekaku zaman dulu. Pinter tuh harus standarnya sama. Itu sudah bagus.
1: Betul.
0: Namun mungkin dalam pelaksanaan itu yang memang harus dibenahi.
1: Terus disempurnakan.
0: Betul.
1: Jadi tinggal melanjutkan sebenarnya Pak ya.
0: Seharusnya. Kasihan Pak
2: peserta didik. Kalau guru mah mungkin okay lah gitu.
1: Bisa mempelajari lagi. Iya,
2: peserta didik yang jangan sampai menjadi korban.
1: Ya, yang penting berasa manfaatnya.
2: Betul, ya, betul, hmm, betul, betul.
1: Baik, Pak Hari, terima kasih sekali dan sama, juga sama. Farhan ya. Aduh, saya tadi mau nyebutin Kang Hari lagi. Sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Bandung. Sukses selalu dengan program-programnya. Ya, Pak Hari juga ya selalu memberikan semangat untuk anak-anak OSIS, terutama nih organisasi yang dari dulu sampai sekarang tentunya ya, ya, yang ini sebagai ajang juga untuk menggali potensi Hari. Jadi dimanfaatkan mumpung ya, Pak Hari ini orangnya kreatif dan guru-gurunya luar biasa, sangat ingin anak-anaknya punya karakter yang baik begitu ya. Terima kasih Hari. Tuh karena terima kasih Kang Hari, Pak Hari dan juga Kang Farhan ya, sudah hadir sekali lagi. Sehat selalu.
2: Amin, amin. Sehat juga buat Kang Budi.
1: Mohon atur nuhun. Kompetensi Perawat RI Bandung, demikian obrolan kita di kesempatan pagi hari ini 30 menit tanpa terasa. Saya Beni Hardiansa dan juga Pak Hari bersama dengan Farhan undur pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Obrolan Komunitas Cinta Budaya pukul 9.02 menit ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Benny Herdiansah.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu masih bersama dengan saya Benny Herdiansah menemani Anda di siang hari ini. Dan saatnya obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya tentu saja menemani Anda 30 menit ke depan. Dan senang sekali Kaum Dangu Perempat RI Bandung saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan ini luar biasa nih, Kak Maria Sari, co-founder dari dan juga koordinator penggerak dari Indo Runners Bandung. Kita sapa saja, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
2: Apa kabarnya Kak Maria?
3: Kabar baik.
2: Aduh, suaranya merdu sekali ya. Alhamdulillah.
3: Terima kasih Kang Benny.
2: Seneng kalau misalnya bisa langsung ketemu langsung ya di sini studio padahal.
3: Iya, iya.
2: Tapi gak apa-apa deh ya. Yang penting kita saat ini bisa ngobrol-ngobrol nih Kak Maria ya.
3: Iya.
2: Kabarnya baik ya pastinya ya.
3: Alhamdulillah. Ini baik.
2: Sehat dong alhamdulillah.
3: Sehat, sehat. Kak Maria.
2: Aslinya orang mana sih sebenarnya?
3: Aslinya?
2: Nah, ya.
3: Bandung lah.
2: Bandung
3: lahir,
2: ya.
3: Lahir besar di Bandung
2: kok. Kalau lihat di foto nih kayak dari Sumatera gitu.
3: Iya, memang kalau orang tua sih
2: orang tua ya.
3: Dari Medan ya.
2: Tapi sudah lama di Bandung begitu ya, Kak ya?
3: Iya, kalau aku sih lahir besar di Bandung.
2: Oke. Okay. Ini kalau ngomong pasti ketemu sama Kakak pasti ngobrolin masalah kesehatan nih, olahraga nih kayaknya nih.
3: Iya. Lari terutama
2: ya nih. Indo Runners Bandung. Boleh disampaikan juga nih sebenarnya Indo Runners Bandung itu apa nih, Mangga?
3: Indo Runners Bandung itu komunitas. Berinduknya ke Indo Runners tentunya ya. Indo Runners ada di Jakarta, terbentuk dari 2009. Kalau di Bandungnya sendiri dari 2011.
2: Oke.
3: Jadi komunitas bentuknya.
2: Berarti jauh sebelum pandemi ya malah?
3: Oh, jauh
2: banget.
3: Jauh pisan.
2: Oke. Jadi bukan karena pandemi kemarin kemudian banyak kan komunitas-komunitas yang hadir
3: saat
2: pandemi begitu.
3: Iya.
2: Ya, 2011 berarti ya. Berarti sudah lama
3: 2011
2: berarti.
3: 2011 Bandungnya, iya.
2: 2011 sekarang 2023, jadi 14 tahun kurang lebih ya?
3: Ya,
2: oh, luar biasa ya. Nah, selama 14 tahun ini boleh disampaikan kira-kira nih bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun nih untuk komunitas?
3: Banyak pisan. Apalagi tadi Kang Benny udah bilang pandemi juga memunculkan komunitas-komunitas lari yang baru ya.
2: Betul.
3: Dan itu sangat-sangat baik tentunya.
2: Oh, okay.
3: Dari 2011 orang itu masih merasa olahraga belum sesuatu yang harus dibudayakan gitu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Hanya sebatas
3: belum menjadi gaya hidup gitu ya.
2: Oke, belum jadi.
3: Jadi masih saya mah masih ngerasain anu lari di Bandung terus diketrekan batur, masih ngerasain lainnya.
2: Iya.
3: Terus masih lari di jalan, masih diteriakin atlet, euy, masih gitu-gitu ya.
2: Oke.
3: Gitu. Cuman semakin ke sini memang hal-hal seperti itu sudah mulai menghilang karena mungkin orang juga sudah mulai sadar bahwa ini adalah gaya hidup baik yang harus ditiru gitu ya. Jadi perkembangan itu juga kita senang banget gitu ya. Terutama karena pandemi kemarin orang jadi lebih sadar bagaimana pentingnya kesehatan sehingga banyak komunitas-komunitas baru khususnya untuk lari yang memang hadir. Itu.
2: Betul. Nah, di tahun keberapa kira-kira ada sedikit perbedaan atau misalkan pandangan masyarakat begitu ke komunitas lari ini atau kegiatan lari lah ya, begitu yang dirasakan oleh Teh Maria sendiri?
3: Sebenarnya dari sebelum menjelang pandemi itu sudah mulai
2: ada, ya.
3: 2015-an itu sudah mulai orang udah mulai ngerti, terus sudah mulai dianggap bahwa wah, hits ya sekarang lari gitu.
2: Okay.
3: Ya karena dari seringnya teman-teman yang ngajak ngobrol terutama kayak seperti Kang Benny gini nanya, Kak, sekarang tuh lagi trendy banget lari menurut Kakak gimana? Itu sering banget kan? Itu dari mulai 2015-an lah mulai seperti itu ya, bahwa
2: jadi
3: dianggapnya sebuah tren. Cuman kalau menurut saya ya baik-baik saja selama itu akhirnya kan membawa dampak positif.
2: Dampak positif buat
3: kan
2: sendiri ya, betul.
3: Lihat temennya lari, wah, pengen ngehits, lari biar kelihatan. Tapi kan akhirnya karena kitanya merasa bahwa larinya juga ada manfaat buat kita, akhirnya dia akan teruskan seperti itu kan.
2: Baik.
3: Ya jadi oke. Jadi 2015-an lah ya, sepertinya udah mulai betul-betul
2: pandangan orang berbeda
3: begitu. Trendy lah gitu, lari gitu kan ya.
2: Nah ini Kak Maria, tapi yang pasti bukan hanya karena tren begitu ya. Ada banyak jadi tujuan dari orang mengikuti kita, terus pandangan orang-orang juga tidak hanya itu. Oh, mungkin dampak positif yang dirasakan begitu ya. Atau membuat berat badan ideal begitu. Kira-kira bisa nggak kalau dari lari?
3: Ya itu bonus lah ya sebetulnya.
2: Bonus
3: itu
2: ya.
3: Maksudnya dengan kita lari, artinya gini loh, kalau kita udah rutin lari sedikit-sedikit kita mulai merubah pola hidup kita tentunya ya.
2: Nah itu.
3: Terus kita mulai merubah tatan makanan kita. Terus kita mulai merubah jam istirahat kita.
2: Gitu.
3: Nah otomatis karena semuanya itu kita rubah, ya. Bonusnya ya itu tadi gitu, kita jadi lebih fit.
2: Betul.
3: Terus mungkin berat badan juga menjadi lebih ideal lah ya, nggak mau dibilang kurus lah ya, ideal dan nggak selalu harus jadi kurus.
2: Betul. Tapi rata-rata kalau pelari gitu ya, saya lihat memang badannya tidak apa ya, maksudnya berat badan ideal, maksudnya terus juga cenderung kurus, apa benar nggak? Gimana?
3: Ya nggak juga ya? Tergantung larinya juga ya. Kadang-kadang sebenarnya kebugaran kita atau fitness kita tidak bisa diukur hanya semata-mata dari berat badan. Karena kadang-kadang kalau udah jadi lari, pelari yang benar, maksudnya dalam arti semuanya tertata ya, makanannya segala macam, juga belum tentu harus jadi kurus, karena kan ototnya juga kan terbentuk ya.
2: Jadi masa otot ya juga.
3: Makanya tidak harus berat badannya jadi kecil. Cuman memang kalau misalnya larinya udah yang agak banyak gitu ya, ya pasti akan ikut turunlah berat badannya.
2: Dan pastinya sering ngobrol-ngobrol begitu ya dengan para peserta yang lain atau teman-teman yang lain gitu. Tujuan mereka diantaranya ada nggak yang lebih misalkan meminimalisir terjadi penyakit kronis, atau kamu punya pengalaman misalkan sakit kemudian dengan olahraga ini jadi sehat, bugar, ada banyak, ya pastinya ya.
3: Maksudnya yang membuat saya selalu termotivasi untuk berada di komunitas ini adalah banyak orang-orang yang punya motivasi pribadi karena punya pengalaman kesehatan medisnya yang di sebelumnya itu kalau bisa dibilang orang wow gitu banget gitu ya. Misalnya gitu ya, ada yang ginjalnya kurang sempurna sampai harus udah cuci darah gitu ya. Itu bisa berkurang asli. Sekarang yang saya tahu dia cuman setahun sekali dia kalau terpaksa dia jadi harus cuci darah, dari yang tadinya sebulan sekali waktu itu dia
2: tuh luar biasa.
3: Ada yang asma berat sampai terus udah gitu kita tidak bisa bilang bahwa mujizat terus jadi hilang sama sekali, tidak, tapi membuat dia tidak pernah kambuhan lagi seperti itu.
2: Baik.
3: Ada lah ya, maksudnya nggak bisa dibilang oh gue ginjalnya nggak bagus berarti gue harus lari, enggak. Tapi maksudnya itu adalah hal-hal pribadi masing-masing yang membuat mereka mempunyai motivasi lebih untuk menjaga kesehatannya dengan lari.
2: Ada. Berarti ini. ada kondisi seperti itu ya. Nah, Kak Maria sendiri, kalau di olahraga lain kan, kayak misalkan angkat berat begitu kan, pasti ada yang bantu, ada apa, coach ya gitu, kayak gitu ya.
3: Coachnya.
2: Kalau lari sendiri gimana? Ada arahan, pengarahan begitu ya?
3: Itu lebih ke program. Misalnya gini, kalau kita punya target. Lari itu kan nggak semata-mata wah jagoan lari kuat bisaan gitu ya, enggak ya. Tapi kan itu karena kita ada kekerapan latihan gitu ya. Misalnya kayak aku sekalian edukasi kan, orang suka bilang maraton katanya gitu. Maraton itu sebetulnya 42 km. Jadi kalau misalnya lari maraton berarti artinya sebetulnya dia lari 42 km. Tapi kalau misalnya yang biasa, misalnya fun run, itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo, itu bisa fun run.
2: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ya Kak,
3: 21 kilo. Gimana?
2: Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, pasti terlibat juga barangkali kegiatan yang kemarin.
3: Iya, yang di Pokhari kan.
2: Iya,
3: di Pokhari. Pasti lewat situ ya.
2: Pasti lewat sini.
3: Ramai banget ya.
2: Betul, betul. Nah ini juga sebenarnya sengaja, wah luar biasa, ternyata tren ini punya dampak positif juga ya, selain mengumpulkan orang-orang, kemudian juga orang-orang jadi sadar betul pentingnya kesehatan begitu ya.
3: Betul,
2: kemudian
3: betul,
2: dan pastinya rata-rata yang ikutan atau jadi member di Indoor Runners sendiri pasti para pekerja begitu yang sibuk dengan rutinitasnya di satu
3: satu minggu ya. Bisa dibilang seperti itu.
2: Okay.
3: Bisa dibilang seperti itu. Karena tapi enggak juga maksudnya bukan berarti tidak ada anak-anak. Saya punya yang member yang terkecil itu masih SMP.
2: Okay.
3: SMP kelas 1 baru naik kelas 1 dia. Terus ada yang SMP kelas 3. Terus ada yang baru masuk kuliah kemarin.
2: Baik.
3: Gitu ya. Terus ya selebihnya ada yang kerja-kerja juga karena ya mereka mungkin semakin usianya bertambah mungkin semakin punya kesadaran untuk memelihara kesehatannya.
2: Wow.
3: Bukan sekedar fun-nya.
2: Betul.
3: Berkomunitas karena kan.
2: Baik.
3: Ada juga teman-teman yang kembali lagi
2: ke gitu.
3: Komunitas karena fun ya, banyak teman, banyak bisa sharing, bisa kalau lari juga ngabring rame-rame gitu kan begitu.
2: Baik. Ya luar biasa. Ini pengen lebih tahu lebih jelas nih mengenai Indoor Runners Bandung ya, kiprahnya ya selama kurang lebih sekitar 14 tahun begitu. Ada kegiatan apa saja sih di dalam Indoor Runners Bandung selainnya pastinya?
3: Oh, kalau yang rutin itu kami itu setiap Selasa malam sama Minggu pagi itu pasti rutin.
2: Di mana itu Kak?
3: Jadi,
2: tempatnya?
3: Sekarang kita kumpulnya di IBCC Ahmad Yani.
2: Oke, IBCC Ahmad Yani.
3: Selasa malam.
2: Selasa malam
3: kita 6:30 malam.
2: Itu kegiatannya seperti
3: Minggu
2: apa?
3: Pagi jam 6:15 gimana?
2: Kegiatannya seperti apa Kak itu?
3: Lari bareng aja.
2: Oh iya. Baik. Malam hari Kak?
3: Itu.
2: Malam hari?
3: Malam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Justru sebenarnya Indoor Runners awal itu lebih dikenalnya karena lari malamnya kita. Dari waktu awal-awal yang punya lari malam baru kita waktu itu ya.
2: Baik.
3: Kalau sekarang banyak sih teman-teman yang juga udah sering begitu.
2: Baik.
3: Karena waktu itu cerita awalnya dari bulan puasa.
2: Okay.
3: Banyak yang teman-teman masih pengen tetap lari meskipun puasa. Gimana ya caranya?
2: Oh,
3: ya udah
2: gitu.
3: Malam gitu. Nah dari situ jadi keterusan tuh. Oh
2: yeah,
3: iya enak juga. Jadi buat orang ngantor yang paginya selalu ada alasan susah bangun paginya gini-gini.
2: Baik.
3: Jadi punya waktu lain di malam. Akhirnya berkembang terus sampai sekarang.
2: Baik, dan kemungkinan ngumpulnya lebih banyak begitu ya?
3: iya sih kalau teman-teman memang kebanyakan lebih seneng yang
2: malam hari
3: ya.
2: Gitu. Nah, ini untuk tips sendiri ya untuk kaum dangu dan juga pendengar di mana saja yang sekarang dengerin gitu. Kalau misalnya memang lari malam pasti ada perbedaan dong dengan lari pagi atau siang gitu. Dari sisi
3: perbedaan kalau cuaca tidak sebetulnya ya.
2: Okay.
3: Atau sama saja. Cuman kalau misalnya dari kegiatan
2: porsinya mungkin
3: sendiri, kalau dari kegiatan tubuhnya sendiri mungkin kalau malam itu kita sudah berkegiatan dari pagi ya sehingga mungkin
2: sisa tenaga begitu.
3: Malam mungkin udah agak ada yang agak capek jadi larinya enggak bisa banyak-banyak. Okay. Kayak begitu ya.
2: Baik.
3: Itu aja sih dengan yang pagi, tapi kalau misalnya kita bicara di luar negeri orang lebih banyak yang lari di malam juga.
2: Okay.
3: Terus kalau bicara race ada race yang memang 24 jam lari
2: gitu?
3: Terus dari malam sampai pagi ada.
2: Oh gitu. Jadi sengaja. Jadi memang kan nggak tahu ada mitos ya kalau misalnya lari malam itu nggak boleh justru katanya begitu. Jadi ini
3: nggak juga. Kang Meni, mendingan lari malam daripada nggak lari sama sekali mah.
2: Iya betul. Atau lari dari kenyataannya begitu ya. Ini Kak Maria, nah tentunya pasti banyak manfaatnya ya tadi dari lari begitu ya sampai saat ini yang dirasakan Kak Maria sendiri begitu untuk kondisi tubuh.
3: Fit sih yang pasti ya.
2: Yang pasti fit,
3: saya
2: ya.
3: Paling jarang kena flu atau apapun.
2: Baik.
3: Gitu ya. Yang bisa dibilang nggak pernah gitu. Kalau pisangnya pun memang lagi musim banget misalnya flu kiri kanan juga. Amit-amitnya memang ya hampir nggak pernah lah gitu terus ikutan flu apa kayak gitu. Yang pasti sih itu.
2: Baik,
3: terus kalau misalnya kita ada cek kesehatan apa segala macam, ya saya bisa bilang Alhamdulillahnya sampai sekarang masih stabil semuanya gitu.
2: Oh gitu. Nah, selain banyak manfaat dari berlari jika memang dilakukan tidak benar ya, artinya tidak sesuai dengan panduan begitu, maka tentunya ada menimbulkan cedera ya Kak ya. Ada resiko lari enggak sebenarnya yang kadang-kadang ini dialami oleh pemula begitu atau para
3: Kalau dialami pemula, pemula terutamanya aku pikir lebih kepada teman-teman yang masih pada muda-muda sih.
2: Okay.
3: Karena gini, staminanya kan cukup lebih baik dibandingkan yang usianya sudah lebih dewasa ya. Nah, terus larinya suka kebawa emosi, maksudnya kebawa nafsu gitu loh. Wah, bisa orang bisa pisan lah.
2: Hajar
3: weh, 10 kilo.
2: Terlalu ngegas gitu ya, terlalu ngegas ya.
3: Digas weh terus ya. Nah, terus nanti kan cedera otot nih karena mungkin enggak ada persiapan untuk penguatan ototnya segala macam. Nah, akhirnya jadi ripuh. Karena sambil harus fisio lagi, mesti ada ini lagi. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mature yang di atas 40-an, 50-an, mereka cenderung lebih memperhatikan hal-hal itu. Karena apa? Mereka berpikir dia ingin lebih lama bisa lari tuh. Dan dia lebih sadar, gue lebih harus hati, saya harus lebih hati-hati nih gitu. Karena jangan sampai nanti aku cedera, malah jadi susah, gak bisa lari lagi. Baik. Nah, itu bedanya dengan yang anak-anak muda, karena santai weh, itu beres, sembuh sorangan.
2: Sembuh sorangan gitu ya.
3: Sembuh sorangan, dak, gege.
2: Nah gitu ya.
3: itu bedanya sih, yang cedera memang suka ada, tapi karena lebih kepada karena nggak mau memperhatikan bahwa kadang-kadang tubuh juga harus di maintain ya, nggak cuma sekedar lari aja. Memang anak-anak kita kadang-kadang sanggup gitu, sanggup gitu, tapi terus itu memaksa gitu, nanti akumulasi ini 3 bulan kemudian baru berasa, ya kenapa ya nu engkel yang ini teh agak ngenakin, nah itu karena dipaksain teh gitu.
2: Betul.
3: Tapi kalau yang udah lebih dewasa biasanya lebih memperhatikan hal itu, karena mereka lebih hati-hati, lebih ingin saya ingin lebih lama bisa larinya gitu.
2: Betul.
3: Sehingga mereka lebih merhatikan hal-hal kayak gitu.
2: Oke, ini ngobrolin masalah komunitas lari Indo Runners ya, terutama di Bandung sendiri. Ini merupakan komunitas yang juga besar ya di Indonesia. Ini di saya dapatnya di internet. Begitu. Ini komunitas yang juga menyebarkan ini virus lari.
3: Ya, tagline kami itu menyebarkan virus lari.
2: Nah, gitu ya. Nah, ini padahal sebelum pandemi ya ada kata-kata virus lari ini ya.
3: Iya.
2: Jadi ini awalnya dari Jakarta dulu atau dari Bandung sih sebenarnya?
3: Iya, dari Jakarta dulu.
2: Oh, Jakarta dulu.
3: Ada founder kami 4 orang waktu itu yang memang senangnya lari, cuman karena memang pada saat itu belum membudaya, sehingga ya udah mereka aja dulu gitu, sambil ngajakin teman-teman, ayo gitu. Lama-lama berkembang, terus karena ada salah satu dari mereka waktu saat itu harus ke Bandung, akhirnya bertemu dengan saya, terus kita yuk kita coba di Bandung yuk, ayo cobain lagi. Akhirnya berkembang dan berjalannya waktu ternyata banyak orang sudah mulai bisa menerima itu, akhirnya menjadi lebih besar komunitasnya.
2: Baik.
3: Ya, kita ada 62 regional kalau dihitung-hitung secara keseluruhan.
2: 62 dari seluruh provinsi maksudnya?
3: Iya.
2: Tersebar provinsi, ya?
3: Tersebar sampai yang kecil-kecil, kota-kota kecil kok maksudnya. Sampai di Kalimantan tuh ada kayak Berau, kayak gitu-gitu ada.
2: Oh iya, daerah-daerah
3: pelosok kayak gitu ya. Kami ada satu, jadi Irian cuma satu adanya. Terus kebetulan ada yang di Singapura sama yang di Amerika. Jadi ya itu kita masukin aja. Tapi itu teman-teman Indonesia yang memang ada di sana.
2: Kemudian kalau di sana sendiri gimana? Oh, jadi mereka punya komunitas sendiri begitu ya? Satu cabang
3: mereka
2: begitu ya?
3: Kita, cuman ya mereka punya latarnya sendiri. Terus kan sering ada race ya, kalau di luar juga sama. Kalau mereka bawa benderanya Indo-Runners.
2: Okay.
3: Indo-Runners gitu.
2: Baik. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, ini cakupannya Jawa Barat ya? Cakupannya Jawa Barat? Jawa Barat. Dan ini untuk Jawa Barat sendiri, kalau member sih gitu ya, yang para pesertanya yang ikutan di komunitas ini, kira-kira ada berapa Kak? Di taksir
3: agak sulit karena kita kan sistemnya bukan bukan kayak klub ya.
2: Okay.
3: ada membering dan segalanya gitu, jadi kita memang benar-benar komunitas, siapapun yang mau datang ayo langsung masuk aja kayak gitu-gitu ya.
2: Okay.
3: Tapi nah, sebetulnya kalau misalnya aktif-aktif dan segala macamnya sebenarnya kalau Bandung aja sih sekitar 100-an lah.
2: 100
3: kalau
2: orang
3: yang aktif ya
2: begitu.
3: Aktif datang untuk untuk lari bareng atau apa, atau pas ada berkegiatan. Kalau event bisa sampai 150-an gitu.
2: Betul, ya, betul. Gitu. Jadi tidak sulit ya kalau ngumpulin masa begitu?
3: Enggak.
2: Gampang ya. Nah ini komunikasinya gimana Kak dengan para peserta? Apakah hanya melalui media sosial ataukah memang ada grup tertentu misalkan WhatsApp?
3: Media sosial yang paling utama.
2: Okay.
3: Grup WhatsApp kami ada, tapi grup WhatsApp itu lebih kecil mungkin ya sifatnya. Okay. Mungkin yang lebih sudah mereka yang sudah lebih rutin gitu ya, sehingga butuh informasi yang lebih dalam atau kami butuh komunikasi yang lebih dalam ke mereka.
2: Okay.
3: Tapi yang selebihnya mah lebih di sosial media.
2: Okay, sosial media. Baik.
3: Instagram lah kan?
2: Instagram lah ya, cukup lah itu dengan itu ya. Kemudian nih Teh Maria mau bertanya, mengingat ketahukan jalan di Kota Bandung sendiri kita bisa dibilang barangkalinya barengan juga sama kendaraan, kemudian juga yang lain-lainnya. Nah sementara ini yang dirasakan oleh komunitas sendiri, apakah sudah tercukupi ya kebutuhan untuk apa ya istilahnya berlari lari gitu di daerah Kota Bandung ya?
3: Sebenarnya ada beberapa tahun belakang sebelumnya itu ada perapihan di Kota Bandung, khususnya perapihan trotoar ya, untuk jalannya yang cukup lebar gitu, dan sebetulnya itu cukup bagus, tapi kan itu tidak merata.
2: Okay.
3: Sehingga memang belum bisa digunakan untuk pengguna untuk pelari lah istilahnya gitu ya.
2: Baik.
3: Dan kalaupun sampai trotoar yang lama itu harus kita lewati, itu masih trotoar yang lama tuh masih cukup membahayakan Kang, soalnya kadang-kadang kan tidak rata ya.
2: Baik.
3: Terus sering ada menonjol kayak patok besi dan lain sebagainya gitu.
2: Baik, baik.
3: Sehingga kami lebih memilih memang untuk lari di aspalnya gitu.
2: Okay.
3: Jarang sekali bahkan saya terus terang lebih sering menyarankan untuk turun jalan kalau
2: turun jalan begitu ya.
3: agak riskan kalau misalnya teman-teman fokus sama matanya terjuju ke depan, tidak menuju ke lantai, maksudnya ke jalanannya ya. Kadang-kadang kesandung terus jatuh dan lain sebagainya.
2: Baik.
3: Itu lebih bahaya. Tapi
2: begitu.
3: Untuk jalan-jalan utama yang memang sudah diperbaiki ya sudah cukup baik, kayak katakanlah Jalan Riau misalnya, itu trotoarnya sudah cukup mumpuni untuk dipakai berlari gitu ya. Tapi selebihnya masih tetap lebih aman untuk berlari di jalan raya sih. Jadi ada beberapa rules yang kita sampaikan sama teman-teman pada saat kita berlari, misalnya kita harus satu barisan atau harus dua barisan atau satu barisan gitu ya. Kita ulang-ulang kan, kalau kita lari kan ada tim yang jadi marshal ya.
2: Okay.
3: Yang ngasih tahu teman-teman untuk mandu, untuk nanti nyebrang dan lain sebagainya.
2: Baik.
3: Itu juga kita teriakan untuk satu baris, kapan jalanan lagi rame kita terpaksa harus satu garis, supaya kita memang tetap bisa sejalan dengan pengguna jalan yang lainnya gitu. Jadi jangan olo-olo abong-abong lari gitu ya, terus jadi yang lebih
2: ya,
3: gitu kan. Nanti
2: betul.
3: Kan dicarekan sama yang naik mobil, yang naik motor ya.
2: Betul, betul. Dan ada ini gak kesempatan juga buat berlari misalkan di trek yang misalkan lebih ke alam gitu, jauh dari kota?
3: Oh iya,
2: ada.
3: Kami punya program per 3 bulan yang melipir sedikit lah ke
2: betul.
3: Pinggir kota, entah itu.
2: Contohnya di mana saja Kak?
3: Ke apa, daerah Dago Atas,
2: Dago
3: sana,
2: Atas.
3: Atau ke Lembang, atau pernah juga ke Ciwidey, kayak begitu-begitu. Ada biasanya 3 bulan atau per 6 bulanan lah.
2: Oke.
3: Okay. Ada.
2: Ya, luar biasa nih ya. Jadi
3: gitu.
2: Ada juga ke alam begitu ya, lebih ke alam.
3: Iya. Nge-trail istilahnya.
2: Nge-trail. Ya,
3: itu
2: ya.
3: Memang ada trail run kan, ada memang untuk yang di bukan di aspal ya.
2: Betul.
3: Di jalan-jalan tanah.
2: Baik. Nah jadi kalau misalnya ini balik lagi Kak, kalau misalnya ada yang keikutsertaan peserta misalkan yang mau gabung begitu, gampang gabung saja begitu ya, nggak usah.
3: Gabung aja langsung datang.
2: Okay.
3: Biasanya gitu kan Kak, mau tanya kalau mau gabung gimana, ada biaya administrasi? Nggak ada sama sekali. Kita
2: betul.
3: Kan komunitas ya. Kalau memang mau minat langsung gabung, langsung lari bareng. Terus jangan khawatir. Ini pertanyaan satu lagi Kang yang sering juga disampaikan sama ke kami.
2: Betul.
3: Kalian kan udah jago-jago, sedangkan saya baru mulai lari, gak masalah. Karena pada saat kita lari bareng itu, kami pasti akan menemani teman-teman, terutamanya teman-teman yang baru. Karena memang kan kami sangat welcome dengan teman-teman yang baru, sesuai dengan tagline kami yang ingin menyebarkan virus lari. Ya itu harus ditularkan justru kepada teman-teman yang baru mau lari kan ya. Jadi kami sangat welcome justru sama teman-teman yang baru mau lari. Jadi gak usah khawatir, kami pasti temanin.
2: Sampai ya,
3: mau jalan, sampai finish, jalan ya? Sedikit kan, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan malu-malu.
2: Betul. Nah untuk pemula sendiri kira-kira berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo?
3: Rata-rata mereka sudah bisa mengikuti di 5 kilo kok. Karena kalau kita lari 5 kilo itu kan banyak berhentinya kan. Banyak fotoannya. Ya, kalaupun sampai misalnya memang gak sanggup, biasanya kami belokin untuk balik lagi duluan, tapi ditemanin sama kita 3 kilo di 3 kilonya.
2: Jadi artinya kalau misalkan di dalam 5 kilo ini gak dari start sampai finish gitu, gak berhenti-berhenti, tapi berhenti juga ya
3: maksudnya. Banyak berhentinya.
2: Mengkolnya seer gitu ya. Tapi apa yang tidak diperbolehkan kira-kira kalau misalnya memang pada saat berlari misalkan gitu ya, pada kemudian berhenti, apakah misalkan ngopi dulu atau gimana?
3: Kalau ya? Cuman kalau kita larinya 5 kilo ya, kalau sambil ngopi dulu nggak diperbolehkan kan, kalau nggak nyampe-nyampe kita di finishnya, nggak beres-beres larinya ya. Tapi kalau kita larinya memang jauh, kadang-kadang kan kita ada ya yang larinya sampai 21 kilo, 20 kilo misalnya.
2: Nah, gitu ya,
3: kita
2: ya.
3: pasti ada kok jeda-jeda kayak begitunya. Dan teman-teman pelari tuh biasanya udah biasa. Kalau misalnya di tengah jalan mau ngabubur helanya, tenang-tenang sih mangga. Tapi asal jangan lama-lama, ntar gak beres-beres kita larinya gitu.
2: Nah, itu
3: gak finish-finish.
2: Nah kemudian ini terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan pada saat kita mau olahraga lari begitu kak, untuk misalkan asupan makanan kah, nutrisi tubuh kah, atau gimana, ada pemanasan dulu kah, atau gimana, boleh sampaikan?
3: Kalau pemanasan mah wajib ya. Pemanasan tuh wajib, bukan hanya untuk pemula tapi untuk pelari yang sudah atlet sekalipun. Pemanasannya makin panjang gitu ya, atlet aja pemanasan bisa 30 menit sendiri gitu.
2: Baik.
3: Ya. Nah tapi kalau untuk nutrisi biasanya ya karbonya harus agak cukup gitu ya.
2: Sebelum lari atau gimana?
3: Yang pasti yang harus cukup, gimana?
2: Karbo yang maksudnya di sebelum lari, beberapa jam sebelum lari atau gimana?
3: Iya. Harus ada karbonya ya, makan nasi dulu lah apa, jangan sampai sehari-hari gak makan apa-apa, makan seplak terus nanti total lari ya gak kuat nanti pasti.
2: Iya betul-betul. Jadi perhatikan kondisi fisik ya.
3: Iya. Maksudnya itu akan berjalan seiring dengan kita mulai berlari. Dalam artinya gini, kalau kita sudah mulai lari, akhirnya kita kenal sama diri sendiri. Oh, kalau saya mau lari itu biasanya saya harus tidurnya agak lebih lama. Atau kalau saya mau lari biasanya 4 jam sebelum saya harus makan nasi dulu. Itu biasanya kita yang akan kenal sendiri.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tiap orang beda-beda begitu?
3: Tiap orang beda-beda. Makanya kalau tadi apa yang harus dipersiapkan ya, kalau yang secara standarnya seperti itu ya, istirahat cukup, makanlah yang baik gitu ya, yang sesuai namanya makan ya, harus gini gitu ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau akhirnya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini dengan rutin dan kita memang niat untuk kita mau beneran nih mau serius nah larinya misalnya gitu ya, atau pengen rutin ah larinya, atau pengen rutin ah olahraganya, itu akhirnya kita akan kenal diri kita sendiri.
2: Oh,
3: saya kalau mau pagi lari tuh saya tidurnya malam harus agak lebih cepat misalnya gitu. Atau saya kalau mau pagi lari berarti saya makan malamnya harus agak banyakan kayak gitu. Itu nanti akan kita bisa baca sendiri dari kebutuhan kita.
2: Baik. Kemudian kalau atribut sendiri, misalkan baju atau sepatu kah, ada yang khusus nggak kak sebenarnya kak?
3: Sepatu ya paling ya.
2: Sepatu apa tuh namanya?
3: Sepatu nggak ada, nggak pakai nama. Tapi maksudnya sepatu itu cocok-cocokan. Tiap orang punya ini kakinya sendiri, pola kakinya sendiri.
2: Baik.
3: Punya kelebihan dan kekurangannya sendiri dari kakinya. Nah, kalau sepatunya kurang tepat untuk dia, itu bisa berimbasnya ke cedera. Dalam arti bisa cederanya tuh yang yang kita kadang-kadang nggak paham gitu, hah kenapanya ya sakit pinggang gitu, sepatu namanya salah, nah itu teh memang benar gitu, jadi bukan olok-olok gitu, tapi memang bisa memang sampai ke sana gitu, atau kenapa ya punggungnya kayak nggak enakan, bisa jadi karena sepatu salah gitu, nah itu sepatu itu juga tidak dari merek, tidak dari harga, sama sekali tidak dari itu, tapi betul-betul dari cocok,
2: dari kenyamanan banyak begitu ya, dari kenyamanan begitu ya.
3: Iya, banyak kok sekarang, apalagi sekarang banyak produk lokal untuk lari yang bagus.
2: Baik. Aduh, tidak terasa sudah 30 menit nih.
3: Serius?
2: Iya, bahkan lebih. Iya, iya, Kak Maria Sari, hatur nuhun pisan sudah ini ngobrol-ngobrol. Terutama ini banyak informasi yang kita dapatkan di sini ya. Tentang budaya penting ya, menjaga kebugaran, kesehatan dengan lari gitu ya.
3: Semua jadikan sebuah kebudayaan. Betul. Hanya lari aja sih,
2: betul, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Banyak ya untuk kita juga begitu. Kak Maria Sari, sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Selamat.
3: Terima kasih.
2: Selamat beraktivitas. Hatur nuhun, salam untuk keluarga.
3: Salam juga buat semua di sana.
2: Iya.
3: Sehat-sehatnya.
2: Iya. Salam untuk ini teman-teman dari Indo Runners Bandung ya.
3: Siap.
2: Iya. Sampai. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik.
3: Hatur nuhun. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Wah, Komdangu seru sekali.

0: bergabung di obrolan Kacida, komunitas cinta budaya dari Perempat RRI Bandung.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Saya pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
3: Ya apaan Ari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
2: Loh.
3: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, Ari.
2: Terus, kenapa tuh, Sok?
3: Tahu nggak, Ma?
2: Apa?
3: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
2: Oh.
3: Jadi, setiap hari di sekolah, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
2: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
3: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
2: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
3: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
2: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
3: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
4: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
1: Perempat, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Kaum danggu, alhamdulillah gelar kawih pasundan baris kadugikeun. Hayu ah urang-urang kenek pendek ngarampayak jebrak urang ngibing heula. Gibegeun heula haturan jeung siang kaum Abah Janggot, Pak Ilham. Tawale kusim kuring di tepangan ya. Pak Ilham, Mamah An tadi tos ngintun WhatsAppna. Oge mamah-mamah anu sanesna atanapi kaum danggu sadayana ti kidul kaler wetan kulon sadayana mangga nu bade ngiring rumojong di antos pangrojongna. Yuk kita interaksi bilih badai munut lagu mangga atau nepi ngarojong lagu nu parantos ka di sayogikeun mangga. Di antawisna denget iya parantos sayogi lagu nenen harpan bangbung hideung daun hiri serenggong angle praspris oyong bangkong sorong dayung oge ayah sinar soca. Yuhu urang langsung tampi wae mari kita seneru rumojong. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan
2: Abah manco.
1: Masya Allah, nuhun ke dengan tosan Abah mah digelar kawih pasundan ya, Bah.
2: Abah manco. Tahu 12 semanco.
1: Laras kadang.
2: Di sini Ren Serenggang Roy malam Senin.
1: Oh, mohon kenya wanginya Bahnya.
2: Oh,
1: tuh, kaum danggu mah enggak ajak.
2: Eta jadi lagu nama Bang Bung Hideung ah.
1: Bang Bung Hideung siap Abah. Bang Bung Hideung.
2: Emot ka mantan sok lagu Bang Bung Hideung.
1: Masya Allah Abah mah seueur mantanannya Bahnya.
2: Aduh atur dengan cecenya. Mugi cece sing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana.
1: Amin amin.
2: Diseurkeun rezekina.
1: Amin amin.
2: Kula warga saroleh salehah
1: eta nu utami
2: Abahnya.
1: Leres.
2: Kaum danggu geus sadayana diduakeun ku Abahnya. Mungkin teu aya cecenya. Abah bari ngeuleut kopi ya.
1: Siap disuruput Abah mah meni bandel pantong teu kenging ngaleut kopi Abah teh.
2: Ieu kopi bari cece.
1: Oh, kopina aman ya, Bah.
2: Naturnya.
1: Mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot. Saurata hoyong Bambung Hideung sok atuh langsung urang apungkeunnya minangka tepang danguna nu ngawita dina gelar kawih pasundan dibuka ku Bambung Hideung.

Oni diciptakan oleh Dian Hendrayana, lahir dari musikalisasi puisi karya Sayudi. Menceritakan tentang sosok Oni, gadis desa, anak seorang petani yang hidup dengan kesederhanaan. Dengan tekad ingin merubah nasib, dia pergi ke kota. Setelah hidup di kota, dia terbawa oleh arus pergaulan bebas. Dia hidup bergelimangan harta, bergelut dengan kebahagiaan palsu, dan yang lebih menyedihkan, dia jauh dari kasih sayang orang tua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bunga, margi nuansa atrapi suasana masih di bulan Agustus, mengenang mengingat para pahlawan otos ngantunkeun urang ti payun seueur pisan jasana. Aduh, kieunnya ditunduh teh. Aduh ya Allah, nyakit teh kaum dangu. Alhamdulillah pasti kaum dangu ulah bosen ya. Ditemani Nia Iswara dari malam hingga ketemu lagi di pagi hari ya. Memang hari yang sangat begitu spesial tentunya. Baik, kaum dangu mangga diantos pangrojong nama si kene seueur kesempatan sate acan dumugi karena tepang urang nu pamungkas ya. Katawis dina dinten ieu ti kamari malah mamuhun Kota Bandung seueur pisan di dongdon ku para wisatawan atanapi para pelancong pendatang margi katawis ketinggal tina plat nomornya seser tebi salwaran bi gitu. Jantan ingin pangrupikan salah sawios pangitan bukti wireh Kota Bandung teh ya sudah dijadikan satu pilihan ya ku wargi-wargi kanggo apa namina teh menghabiskan waktu pada saat libur. Margi da sagala sayogi atunya bade tuangan sanes kanten seueur pisan pilihanana. Dari mulai jajanan di pinggiran kaki lima sampai tempat-tempat yang luar biasa. Mau view yang seperti apa? Tentunya di Bandung oge nyampak ya. Tempat penginapan sanes kanten banyak pilihan juga yang standar bintang 4, standar bintang kejora Lesti atau ya. Pak Ilham oge wilujeng enjing majeng kasiangnakeun ya. Baik saunata enu munut lagu hoyong daun hiris mah enggak dipasihan langsung ku abi enanya daun hiris dirujak rasana daun hiris mah lagu nawe enak kok merujakna gitu kan. Yuk ah daun hiris nyangakeun urang ngarengkenek deui.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganterkeun kareueus yasana para seniman.
3: Gelar kawi pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman. Tangtos nati propat RRI Bandung lagu-lagu dina Wanda Bajidoran. Pamungkas kaum dangu aya lagu oyong-oyong bangkong sareng sorong dayung. Hatur nuhun Mbah Janggot anu parantos mundut lagu ngarojong dina pidangan acara gelar kawi pasundan. Nanging Nia Iswara masih nyerangan kaum dangu dugi kareng sena tabu 12 engke. Kasangkakeun oyong-oyong bangkong kali sorong dayung. Ari oyong.

Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kakuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Kaum Dangu saat ini memasuki pukul 11 lewat 2 menit. Saatnya kami hadirkan obrolan teras UMKM, namun kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang. Kali ini akan mengetahkan satu topik tentang buhun, tuangan buhun, resep karuhun. Baik, yang akan dipandu rekan Beni Herdiansah. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Sampurasun, selamat pagi menjelang siang di Kaum Dangu, Perompet RE Bandung, Wargi Bandung dan sekitarnya, pokoknya se-Jawa Barat yang saat ini masih setia bersama kami menyimak setiap program acara yang kami suguhkan dari pagi hari tadi tepat pukul 5 hingga saat ini pukul 11 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan obrolan UMKM. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para pelaku usaha UMKM seputar pengalamannya dalam usahanya. Kemudian juga tentunya ada tips dan yang pasti ada ilmu-ilmu yang bakalan kita dengar gitu ya dari para narasumber kita di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada, kita kenalan langsung saja sama Teh Yulia Jamilah. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar baik Teh Yulia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Yulia ini owner dari Dapur Bunda. Iya, ya, anggota UMKM alumni PBA Indonesia juga ya.
1: Betul,
0: Teh ya.
1: Iya.
0: Oke, Neteh, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perompet RE Bandung.
1: Sama-sama.
0: Kandil. Ini nampaknya yang pas banget dengan tema di pagi hari ini, tuangan buhun resep karuhun. Ini waktunya.
1: Naonnya,
0: mohon waktunya. Istirahat makan nih Teh, jadi
1: iya,
0: kita ngobrolin makanan ya.
1: Iya, siap Kang Ben, siap.
0: Baik, ini sudah barang tentu Teteh usahanya di bidang kuliner ya Teh.
1: Betul, iya Kang Ben.
0: Alhamdulillah,
1: iya.
0: Mulai kapan Teh Yulia?
1: Mulainya sih, mulai pandemi ya Kang Ben ya, tahun berapa
0: tuh? Oh, sejak pandemi ya.
1: 2020 ya.
0: Kurang lebih sekitar 2020-2021 ya.
1: Betul,
0: 19,
1: iya.
0: 2021.
1: Iya, dari 19 tuh.
0: Jadi sudah berjalan lumayan dari waktu pandemi ya.
1: Betul, iya.
0: Ya, terpikirkan ini karena memang terdesak pandemi atau gimana? Teh, sebelumnya ada usaha apa?
1: Iya, sebetulnya sebelumnya saya usahanya tuh di bidang pendidikan.
0: Oh,
1: gitu,
0: baik.
1: Saya buka kursus belajar buat anak-anak.
0: Iya, bimbingan belajar gitu
1: bimbingan
0: ya?
1: Bimbingan belajar, betul.
0: Okay.
1: Untuk matematika gitu kan. Dulu saya pegang Sapamoto kebetulan.
0: Iya.
1: Nah, udah gitu. Karena pandemi itu memang pengaruh banget gitu ya sama
0: betul.
1: Anak-anak banyak yang belajar online
0: sama iya,
1: gitu.
0: Baik.
1: Kemudian jadi berkurang juga para siswa gitu.
0: Baik.
1: Kebetulan saya juga karena memang ini guru-guru juga akhirnya cari murid sendiri, mereka banyaknya private. Nah, baru kepikiran kira-kira apa sih gitu ya yang bisa ngelanjutin gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, kepikiran kuliner, kalau kuliner kan nggak pernah mati sebetulnya. Tapi saya memang tipikal yang bukan kuliner yang kekinian sih mungkin ya gitu. Jadi yang kekinian banyak banget gitu. Kebetulan memang keluarga sih bikin, dari dulu memang suka bikin peuyeum gitu.
0: Peuyeum
1: kami itu peuyeumnya khas gitu. Jadi dari dulu memang makanan khas keluarga kalau lebaran peuyeum. Hanya untuk di Bandung sendiri saya susah nyarinya untuk peuyeum yang endolita banget gitu kan gitu. Kalau misalnya ini suka gagal lah gitu, rasanya nggak pas. Jadi kemarin tuh sempat kita mikir gimana caranya, kira-kira kalau usaha puyem gimana ya gitu. Kebetulan alhamdulillah kita punya resep keluarga, kita coba, saya coba gitu. Alhamdulillah banyak yang suka. Gitu.
0: Peuyeum ketan hitamnya Teh ya.
1: Peuyeum ketan hitam betul.
0: Wah, ini agak susah nih buatnya. Di rumah juga kadang-kadang suka gagal nih istri kalau bikin ini karena memang
1: suka bikin juga.
0: Iya. Nyobain bikin gitu, pengen bikin. Ini dari apa namanya? Dari keinginan tahuan aja sendiri begitu ya. Jadi enggak ada yang ngajarin juga sih sebenarnya. Cuma memang sulit juga ya Teh.
1: Iya.
0: Apalagi kalau katanya ada istilahnya kan kalau bikin peuyeum itu juga memang ada step-stepnya begitu.
1: Betul,
0: harus
1: iya.
0: Benar begitu.
1: Betul,
0: ya
1: iya.
0: Nah, apalagi kalau hubungannya dengan warisan karuhun nih.
1: Iya.
0: Leluhur ya, maksudnya dari orang-orang tua kita dulu.
1: Karena
0: ini diajarkan dulu ya Teh.
1: Iya, jadi memang kalau saya pribadi dulu sih gak terlalu tertarik gitu.
0: Baik.
1: Kan bikinnya. Karena taunya makan aja kan gitu ya. Saat orang tua mau bikin juga banyak apa sih syaratnya, misalnya udah ya jangan ganggu nih, mama mau bikin gitu ya.
0: Betul,
1: gini,
0: betul.
1: Ya udah gitu, gak gimana.
0: Okay.
1: Pas kemarin mau apa kita rencana mau bikin, mau gak mau kita harus tahu ya Kang Ben ya.
0: Seperti apa
1: betul,
0: buatnya.
1: Betul gitu. Itu kan awalnya mungkin yang bikin tetap orang tua.
0: Yeah.
1: Saya coba jual, alhamdulillah banyak yang suka, mau nggak mau saya harus belajar.
0: Baik,
1: gitu
0: baik.
1: Dan alhamdulillah ilmunya dari karun diturunin.
0: Betul.
1: Gitu ya. Saya coba gitu dengan ini yang baru yang dulu kan mungkin Kang Ben tahu kalau misalnya bikin peuyeum tuh syarat ketentuan berlaku ya buat orang tua kita ya gitu.
0: Ada apa ya, stepnya yang lumayan juga ya, maksudnya harus langkah-langkahnya harus bersih.
1: Betul, memang itu harus bersih gitu. Cuman kalau dulu kan harus mandi dulu, mandi besar, mandi apa kalau dulu kan gitu.
0: Ya.
1: Tapi untuk sekarang sih memang bukan itu mungkin yang dipesankan oleh mereka tuh, bukan mandi besar biar bersih, enggak. Jadi kalau kita mau buat sesuatu tuh ya harus bersih, higienitasnya
0: harus betul.
1: Bukan karena mandi besar dan sebagainya.
0: SOP-nya gitu. Sepuh-sepuh dulu lah ya, supaya enggak terlalu banyak pertanyaan ya sudah ya, harus seperti ya, itu.
1: Gitu, kalau enggak nanti mual amis gitu mual kan dan amis, lain sebagainya gitu.
0: Apalagi kalau kadang ini bisa dibilang juga katanya pamali, katanya kalau misalnya bikin peuyeum enggak boleh dilangkahin.
1: Betul katanya iya. Enggak boleh, pokoknya harus di ruangannya benar tersendiri, misalnya
0: tersendiri.
1: Orang-orang yang memang udah niatnya mau buat. Ya itu aja, enggak boleh ada yang lain gitu.
0: Baik, jadi dapur khusus ya Teh, khusus buat bikin peuyeum.
1: Sebetulnya kami dapurnya dapur biasa aja gitu kan, cuman memang salah satu menu kami adalah peuyeum, menu
0: tidak ada yang berbeda gitu dengan dapur-dapur biasa.
1: Enggak, sama aja, cuman mungkin memang kalau untuk peuyeum, pembuatan peuyeum tuh fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
0: bersih
1: dan harus banyak juga. Itu aja sih yang paling, menurut saya yang paling utama untuk pembuatan peuyeum kami itu stok air bersihnya harus benar-benar bersih, bukan hanya sekedar kayak gimana ya. Itu insya Allah membantu untuk hasil peuyeum yang bagus.
0: Baik, gitu. Yang dimaksud air bersihnya harus seperti apa nih Teh? Yang dibilang orang tua biasanya.
1: Ya kalau misalnya air bersih
0: yang
1: itu
0: tidak keruh gitu atau
1: gimana? Jangan yang terkena apa gitu.
0: Oke, kan sebagian tempat kadang-kadang si kondisi airnya enggak kurang bagus gitu ya misalkan. Atau ada kriteria tertentu gimana?
1: Enggak sih, kalau di air di rumah juga memang asal jangan yang sudah terkena apa misalnya. Kan betul-betul dari kerannya sudah
0: langsung ngocor gitu ya.
1: Kalau saya sih memang yang paling seru tuh kalau bikin peuyeum di kampung gitu ya. Airnya kan dari air gunung tuh.
0: Betul.
1: Kan banyak banget dan itu bersih banget.
0: Sudah
1: gitu,
0: bareng tentunya.
1: Kalau kita nyuci ketan sebanyak apapun enak banget, seru gitu.
0: Lihat
1: bibi-bibi yang nyucinya, bibi kami gitu ya, orang tua gitu. Oh, jadi si airnya tetap awas ya, enggak boleh tekeng nyandak nuti ditu cain nuti dia kedati dia. Dan iya, seru banget gitu. Jadi si air bersih itu faktor utama gitu kalau buat pembuatan peuyeum.
0: Jadi sekaligus juga Teteh ini flashback ya Teh ke masa lalu, gimana orang tua dulu bikinnya ya Teh. Dengan kondisi di lembur.
1: Betul,
0: gitu ya Teh, dengan cair nggak gelontor, sumber air yang
1: betul,
0: banyak juga
1: betul,
0: ya gitu.
1: Iya gitu kan dulu kalau bikin ini air, kemudian kedah ayah cengek, kedah ayah gula supaya peuyeumna amis gitu kan
0: gitu.
1: Dulu sih iya yang saya tahu ya.
0: Nah kan rata-rata kalau peuyeum itu segar manis gitu ya. Tapi kenapa harus ada cengek? Ini kenapa nih penggunaan?
1: Jadi ada rasa apa ya? Kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amis
0: gitu.
1: Tuh amis amat gitu, bikin kita ium gitu ya. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya mah. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja.
0: Baik.
1: Itu sih yang utama.
0: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul,
0: ketan hitam.
1: Ketan hitam dan ragi yang paling utama.
0: Ragi.
1: Itu
0: saja sebenarnya, simpel banget ya.
1: Iya.
0: Padahal gak semudah yang kita bayangkan.
1: Betul, iya.
0: Teknik pengolahannya yang berbeda mungkin dari Karuhun dulu ke Teteh, yang menjadi ciri khas begitu ya, sehingga ini peuyeum ketan Teteh ini, ketan hitam Teteh ini punya keunikan tersendiri atau gimana?
1: Kalau kami masih tetap siap
0: sama ya, saja ya
1: cara pembuatannya. Cuman kalau dulu tuh yang saya tahu tuh yang di kampung ya, gitu. Kebetulan kampung saya di Cililin gitu ya. Itu pakainya kalau pasien kan memang banyak. Kalau udah ini di sepanang nganggo suluh. Pakai kayu bakar gitu
0: kayu
1: kan
0: bakar.
1: Karena si langsungnya juga gede gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah itu dulu lebih oke sih kalau pakai itu sebetulnya.
0: Kalau sekarang masih diterapkan di Teteh? Gitu.
1: Enggak, kalau di rumah pakai kompor gas saja.
0: Kompor gas saja ya.
1: Sudah cukup sebetulnya karena misalnya kalau bikinnya enggak terlalu banyak juga bisa. Gitu.
0: Tapi dari segi rasa gimana? Apa ada perbedaan dengan sulu ya dulu ya gitu ya dengan tradisional dengan saat ini pakai gas?
1: Insya Allah sama sih kalau
0: saya
1: yang keluarga kami yang dapur bunda ini dari ini sama sih dengan yang dulu saya coba. coba compare ya. Mm-hmm. Cuman mungkin kalau yang dulu kita ngerasa lebih gimana tuh karena lebih heroik gitu ya.
0: Yeah.
1: Wah, ada suluh yang gitu.
0: Effortnya lebih banyak.
1: Pokoknya langsungnya gede banget gitu. Sekarang juga kita ada langsungnya misalnya yang besar kalau memang yeah, kebetulan ordernya banyak.
0: Mm-hmm.
1: Cuman berarti si jarak kompornya aja kita iniin supaya nggak terlalu dekat dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Nah, itu juga yang harus dijaga ya.
1: Betul, iya.
0: Jadi salah satu triknya gitu ya.
1: Betul,
0: dalam
1: iya,
0: cara membuat peuyeum.
1: Iya.
0: Baik-baik. Namanya peuyeum apa? Peuyeum bunda juga atau gimana?
1: Si hitam manis kareut.
0: Si hitam manis kareut.
1: Si hitam manis
0: kareut. Wah, dari namanya saja sudah ini yang ngiler, bikin
1: iya,
0: ngiler.
1: Pokoknya kareut deh.
0: Kareut,
1: iya,
0: manis banget ya.
1: Semanis gitu kamu katanya, kata orang sih.
0: Baik-baik. Nah, jadi ini sudah berjalan dari pandemi ya saat yeah, itu ya, 2020 yeah, saat ini berarti udah mau masuk ke 5 tahun.
1: Ke lima, betul,
0: tahun kelima
1: yeah,
0: ya Teh ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, bagaimana nih perkembangannya dilihat dari dulu sampai dengan sekarang, tentunya ada perkembangan ya Teh ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sisi order misalkan atau mungkin sarana prasarana atau gimana?
1: Oke. Okay. Kalau untuk peuyeum sih ya, alhamdulillah sih yeah, kalau order dan pelanggan masih tetap sangat setia di kami yeah, gitu ya. Cuman memang karena mungkin saya marketingnya kurang ini ya, enggak seperti orang kekinian gitu ya. Jadi tetap dari mulut ke mulut aja.
0: Baik.
1: Saya belum punya marketing yang bagaimana gitu.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah dari mulut ke mulut pun kami memang selalu setiap walaupun misalnya orang bilang peuyeum itu menjelang lebaran ya.
0: Yeah. Nah,
1: kita setiap hari juga ada, selalu yeah, ada gitu, selalu ada yang order dan lain sebagainya untuk makanan hari dan lain sebagainya. Karena pelanggan kami juga ngerasa peuyeum itu sebetulnya banyak sekali manfaatnya.
0: Baik.
1: Kan gitu. Apa sih makanan yang nutrisinya sangat cukup juga. Kemudian kan untuk banyak mencegah jantung juga bagus.
0: Betul.
1: Untuk penderita diabetes juga sebetulnya
0: oh,
1: bagus.
0: Oh, diabetes juga iya, termasuk
1: kan,
0: ya.
1: Anggapnya peuyeum tuh manis gula
0: kan, manis ya,
1: ya gitu, tapi enggak, karena
0: seratnya bukan pantangan justru
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak. Dengan takaran yang bagus, yang tepat itu justru membantu karena seratnya tinggi ya di peuyeum ketan.
0: Betul.
1: Itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau serat tinggi otomatis penyerapan ininya juga bagus dan
0: baik,
1: untuk mengurangi yang saya baca gitu ya, mengurangi penyerapan gula ke dalam tubuh justru.
0: Oh.
1: Karena seratnya bagus jadi si gulanya enggak langsung ini.
0: Baik,
1: gitu,
0: baik,
1: yang
0: baik.
1: Saya tahu. Jadi banyak pelanggan kami yang memang punya diabetes segala macam ya tetap ngorder ke kami gitu. Jadi kalau misalnya sehari masih 100-200 gram itu masih aman, asal jangan berlebih lah kalau buat peuyeum.
0: Okay.
1: Ya. Gitu.
0: Tentunya juga harus dengan takarannya jangan berlebih begitu ya,
1: Teh,
0: ya, konsumsinya.
1: Betul.
0: Dan jadi saya pengen nanya, jadi apakah memang ada orang yang khusus sengaja membeli untuk pengobatan begitu?
1: Yang pelanggan kami tuh karena memang banyaknya yang apa sih yang fanatik makanan dulu.
0: Okay.
1: Jadi mereka pengen ya, karena sebetulnya peuyeum kami itu kalau disimpannya secara tepat itu bisa tahan sampai 11 bulan juga kita bisa.
0: Hampir 1 tahun
1: ya,
0: tuh.
1: Hampir 1 tahun, ada yang sampai 1 tahun gitu dengan suhu yang betul ya.
0: Betul.
1: Kalau ini, nah mereka stok aja di kulkas.
0: Baik. Jadi kalau suhu pengen, yang baik itu di berapa derajat?
1: Jadi sebetulnya suhu kulkas aja.
0: Oh, kulkas.
1: Tapi jangan keluar masuk gitu loh.
0: Oh, baik.
1: Jadi kalau misalnya mau ambil, kita ambil saja, jangan diambil sama wadahnya, ambil
0: oh, boleh,
1: sebutuhnya gitu.
0: Ya, baik.
1: Seperlunya aja gitu.
0: Dan itu pun jadi harus higienis ya.
1: Betul, jangan sampai kena tangan kita, karena memang mau gak mau tangan kita walaupun sudah cuci kan beda ya.
0: Beda.
1: Ada sesuatu, kalau kita pegang makanan pakai tangan biasanya cepat basi.
0: Betul.
1: Apapun, makan apapun
0: ya, jadi karena kita sentuh logam atau
1: betul,
0: apa mungkin ya.
1: Dan ada apalah ya, entah keringet entah ya, apa gitu yang
0: ya,
1: bikin
0: keringet,
1: kemakanan
0: ya,
1: kita itu. Kalau ini katanya sih kalau misalnya ini cepat basi, makanya kalau misalnya ngambilnya pakai alat yang betul dan memang enggak kepegang sama tangan sih, insya Allah banyak juga pelanggan kami gitu yang memang nyetoknya karena misalnya dia belinya 5 box gitu ya,
0: ya,
1: sekalian habisnya nggak langsung.
0: Baik, baik.
1: Gitu, terus.
0: Nah,
1: gitu.
0: Teh, kalau misalnya ini kan kalau melihat kondisi dalam 1 tahun ya atau hampir 1 tahun 11 bulan ini berarti kondisinya masih aman. Nah, kalau tahu kondisi masih aman seperti apa nih dari sisi rasa mungkin?
1: Dari aroma udah
0: aroma
1: ketahuan kami. Kalau misalnya kita buka aja sih kemasan
0: toplesnya
1: kita,
0: misalnya.
1: Itu kalau ada aroma yang nyengat itu udah kurang baik.
0: Oh,
1: gitu. Berarti
0: baik,
1: itu fermentasinya udah terlalu ini
0: lebih
1: ya,
0: ya
1: gitu.
0: Berlebih ya, gitu ya.
1: Jadi udah kecium kayak bau-bau balon ya, bau anak-anak tuh yang suka main balon. Itu berarti udah agak kencang tuh.
0: Oh,
1: hati-hati
0: baik
1: aja, kalau bisa ya di ini karena
0: itu udah masuk tidak layak konsumsi
1: iya,
0: berarti ya.
1: Iya. Orang tapi masih ada yang nyari juga Kang Ben tuh sebenarnya. Orang-orang tentunya yang ya. Pengen puyem yang lama justru
0: puyem katanya yang
1: mereka
0: lama,
1: cari ya. Airnya gitu.
0: Airnya, betul.
1: Tapi kami saya enggak sarankan kalau untuk konsumsi kesehatan sebaiknya yang fresh, yang enak. Jadi begitu dibuka masih aroma puyemnya wangi itu udah asik banget gitu. Jadi ya itu bisa sampai 11 bulan tuh begitu dibuka masih gitu sih aroma khasnya kecium gitu. Itu udah pasti masih bagus gitu.
0: Oke, tapi dari rata-rata nih teh, kalau misalkan apa namanya si peyemnya itu sampai berapa lama biasanya? Kalau misalkan tentunya apa penyimpanannya kurang baik dan segala macam, rata-rata di berapa lama?
1: Kalau di suhu ruang sih sebetulnya enggak lebih dari 2 minggu sih Kang.
0: 2 minggu ya.
1: Iya, jadi itu udah mulai ada nyerang-nyerang.
0: Sudah mulai nyerang-nyerang ya.
1: Dan itu memang enggak bagus, dimakan juga memang enggak enak ya, gitu. Ya. Kalau misalnya udah gitu kan udah enggak ada nikmat-nikmatnya gitu ya. Biasanya dicampur es, dicampur apa, kalau udah gitu sih udah enggak ini, lebih baik enggak dimakan aja.
0: Baik.
1: Jadi kalau nyimpannya betul sih insya Allah bisa lama, tapi kalau misalnya karena memang kita nyuguhin nih di atas meja tuh, kita lupa masukin kulkas gitu yeah. kan gitu. Udah pas berapa hari baru keliat udah agak nyengat, itu lebih baik nggak disuguhin lagi.
0: Baik. Nah, teh puyem ini kan apa ya istilahnya makanan tuangan buhun, tuangan buhun. Apakah teteh juga jadi tidak terpikirkan mungkin ini kayaknya marketnya lebih sempit deh ya atau gimana ya? Teteh gimana anggapan pandangan teteh sendiri?
1: Sebetulnya kalau menurut saya jadi tantangan ya Kang ini ya karena memang berarti kalau misalnya oke, mungkin marketnya terbatas
0: gak
1: seperti yang sekarang,
0: betul.
1: Cuman kalau misalnya kitanya mau kreatif kita modifikasi tuh gitu kan zaman sekarang kan betul yang banyak jual yang es krim segala macam jadi topping deh,
0: toppingnya
1: gitu.
0: Banyak
1: topping minuman kayak kan bisa
0: macem-macem,
1: tuh
0: betul.
1: Banyak pelanggan kita juga yang misalnya ngorder ke kita cuma bayamnya aja tapi mereka modifikasi sendiri gitu, jadi mereka bikin jadi apa topping apa gitu loh
0: untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali
1: mereka
0: dengan...
1: jual lagi, jadi ada penjual-penjual yang apa sih jualan es kekinian
0: es krim,
1: atau dan
0: misalnya,
1: sebagainya, mereka beli peyemnya di kita, jadi untuk toppingnya aja gitu.
0: Baik.
1: Memang nggak banyak untuk hanya topping,
0: hanya tabur saja gitu ya. Ada.
1: Cuman karena buat dijual kan jadi lumayan juga ya,
0: baik,
1: Kang
0: baik,
1: ya,
0: baik.
1: Gitu.
0: Ada value juga tersendiri
1: betul,
0: ya gitu.
1: Iya.
0: Jadi nggak khawatir deh ya dengan konsep buhun ini, jadi si marketnya juga terbatas nggak ya?
1: Nggak, justru optimis banget sih
0: optimis,
1: soalnya.
0: Optimis ya.
1: Jarang sekarang tuh ngelihat oke, banyak sih yang jual gitu tapi beda gitu.
0: Betul. Dan sudah barang tentu kan yang mungkin yang mengenal peuyeum gitu ya biasanya memang generasi mungkin sepuh-sepuh kita lah ya.
1: Yeah.
0: Mungkin kalau saya masih nih teh.
1: Oh, masih sepuh masih. Ya.
0: Ya maksudnya juga mengalami
1: masih
0: lah,
1: tahu, iya.
0: Masih tahu gitu. Tapi kadang anak-anak kita juga jarang nih.
1: Betul, iya.
0: Gimana nih kalau misalnya anak-anak nih? Ada yang suka nggak?
1: Kebetulan kalau anak saya sih emang suka, jadi dia ngambilnya itu juga kalau misalnya ngambil pengen yang segar-segar gitu ya, saya selalu stok di kulkas gitu ya.
0: Baik.
1: Anak saya sebetulnya yang besar itu nggak terlalu suka makanan tradisional, dia sampu-sampuan tidak suka gitu, itu makanan nenek-nenek cina gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya peyem kan karena dia ngerasa mungkin segar ya, maksudnya segarnya itu ini enak loh bun.
0: Apalagi kalau sama es ya, es tong-tong.
1: Nah, kalau sama es, cuman kalau saya pribadi konsumsi peyem kami tuh nggak pakai apa-apa. Jadi saya cuman benar-benar
0: original aja ya.
1: Jadi kerasa banget peyemnya gitu. Ada yang peyem pakai SKM gitu, kalau menurut saya itu nanti kadar gulanya jadi naik dong gitu ya kalau menurut saya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya gitu aja, ambil toples kecil aja di apa di sloki kecil gitu. Jadi seger udah gitu.
0: Baik. Kalau teteh sendiri apa namanya memasarkan ini lewat apa saja teh?
1: Kebetulan dari mulut
0: langsung
1: ke mulut aja
0: ya. Belum sempat atau belum mencoba mungkin ke media apa namanya yang lebih saat ini ya kayak digitalisasi begitu pakai media sosial.
1: Sempet coba cuman karena sayanya gaptek kali ya Kang ya. Jadi oke, gitu. Ah mendingan langsung jualan aja gitu. Walaupun teman-teman banyak yang nyaranin, "Ayo dong coba." Karena kan sekarang tuh udah kayak misalnya packagingnya segala macam sudah bisa aman ya.
0: Betul.
1: Kita juga walaupun memang dari mulut ke mulut saya udah kirim ke Bogor, ke Jakarta, kemana sudah tetap kirim sih gitu. Dengan ini yang dari mulut ke mulut cuman belum berani ke ini takutnya gimana, tapi kata teman, "Ayo dong," katanya, karena kan
0: betul.
1: Sekarang kan bisa ya mendukung gitu loh kalau misalnya mau dikirim ke jauh juga kan.
0: Betul. Apalagi kan ini diperuntukkan untuk Gen Z atau mungkin ya orang anak-anak remaja gitu ya. Dan yang sudah pasti kan yang harus menarik ya segala
1: betul,
0: sesuatunya.
1: Betul, ya.
0: Tidak hanya melulu makanannya itu saja gitu kadang-kadang.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, kalau pengemasannya saat ini seperti apa, Teteh?
1: Saat ini yang kita iniin sih, kita dikemasan tin wall sama toples,
0: okay.
1: Ya. Jadi yang jar gitu. Jadi kalau misalnya kiriman agak jauh, kita kirimnya dan kita seal juga supaya airnya enggak tumpah-tumpah karena kalau puyem tuh semakin umurnya misalnya semakin matang itu airnya makin banyak, itu makin manis sebetulnya. Dan kalau misalnya kita kirim agak jauh, biasanya kita kirim setengah matang. Jadi nyampe ke tempatnya insya Allah sudah matang.
0: Dalam keadaan di, masih apa ya, fermentasi gitu ya?
1: Iya. Karena banyak kejadian juga ya, Kang ya, teman-teman juga, saya juga pernah order peuyeum gitu yang kondisi setengah matang itu di kita udah ditaruh seminggu, dua minggu, nggak matang-matang gitu, Kang.
0: Oh.
1: Gitu. Kalau di kita insya Allah gitu.
0: Iya. Itu berarti gagal ya?
1: Iya. Biasanya di proses fermentasinya mungkin yang gagal karena nggak bisa sembarangan ya, kita pilih bahan bakunya harus betul-betul pilih yang betul. Jenis ketan nggak sama loh,
0: baik,
1: semua
0: baik.
1: Gitu, ada jenis-jenis tertentu yang memang mesti make sure kalau ini bakal mateng gitu pakai yang ini gitu.
0: Baik. Jadi Tete sudah tahu persis ya bahan yang bagus seperti apa.
1: Insya Allah sudah tahu ya.
0: Baik. Nah, untuk bahan bakunya sendiri nih di mana, di Bandung, di Jawa Barat atau di mana gitu Tete dapatnya?
1: Alhamdulillah banyak sih ya.
0: Masih di sini ya.
1: Saya cuman memang kebetulan, kalau saya kebetulan daerah kami, daerah kekuasaan dalam tanda kutipnya di Cililin gitu.
0: Cililin.
1: Saya lebih banyak ambil di sana.
0: Oh.
1: Ketannya dari sana, kemudian raginya juga kan memang di komunitas kami itu memang ada ragi khusus gitu. Jadi gak bisa sembarangan. Di pasar banyak ragi-ragi gitu, cuman kurang pas gitu biasanya.
0: Baik.
1: Itu yang menghambat itunya kelihatannya.
0: Dan
1: gitu.
0: Karena itu juga kan faktor penentu ya.
1: Betul.
0: Fermentasinya itu. Berhasil apa enggak?
1: Betul,
0: gitu,
1: betul, iya betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi rasa manis.
1: Manis kareut.
0: Kareut. Oke. Nah, ini dibantu sama siapa saja Teh? Ini pengerjaannya sendiri Teteh atau berapa orang nih?
1: Saya kebetulan bareng sama bibi saya gitu ya, dari keluarga itu memang yang memang masternya juga perpuyuman gitu. Kalau untuk produksi sama saya sama beliau. Kalau untuk marketing, bukan marketing sih ya, delivery gitu. Saya awalnya dibantu anak saya yang paling besar.
0: Betul.
1: Gitu kan, dulu zaman pandemi juga dia kebetulan sekolah baru beres juga. Kemudian ngantar ke sana kemari, jadi dari Cililin, saya dulu sempat bikin di Cililin sini pakai motor tuh bawa 30 kilo peuyeum, pakai motor gitu. Dia anak muda tuh maksudnya, tapi dia mau aja. Awalnya sih ya itu, jadi timnya tim keluarga aja untuk awal.
0: Keluarga aja.
1: Ya, sekarang tuh karena memang sudah banyak reseller, jadi kami diem di rumah, mereka pick up ke rumah gitu. Mereka kirim, misalnya kirim
0: pengambilan sendiri
1: betul,
0: begitu
1: gitu,
0: ya,
1: ini udah siapin ya gitu.
0: Baik. Teh, dalam satu minggu atau satu bulan ini kira-kira berapa kilo yang sudah dibuat gitu biasanya rata-rata?
1: Kalau misalnya ya, memang enggak ini juga ya Kang ya, cuman kalau misalnya dalam seminggu sih minimal 10 kilo ada.
0: 10 kilo?
1: Iya. Ya,
0: gitu. Dan 10 kilo itu rata-rata berapa cup yang dibuat?
1: Kalau 10 kilo berarti 20 cup ya.
0: 20
1: cup. Jadi per 500 gram kita jual.
0: Dibanderol berapa dalam 1 cup Teh?
1: Kita masih murah meriah nih, emang enggak yang mau ini gitu. Kita dalam 1 cup itu kita jual 25.000.
0: 25.000.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Makanya banyak di Bandung ini banyak.
0: Saya beli biasanya kami sekitar 35-an.
1: Betul, iya. Teman sampai ada jual 40 juga. Yang ngambil dari kami misalnya mangga, kita enggak pakai brand kami, mangga dijual mangga gitu.
0: Oke, okay, boleh ya, diperbolehkan ya.
1: Silakan mangga.
0: Baik. Oke, okay. Jadi 25 ribu per cup ya. Itu kurang lebih 500 gram. Ya. Oke. Okay. 500 gram kalau buat yang suka banget itu cepat habis tuh.
1: Sehabek gitu.
0: Tapi yang mungkin buat topping gitu bisa lama ya Teh.
1: Iya, jadi kan topping paling sesendok dipakainya.
0: Satu sendok. Gitu
1: kan. 500 gitu. Gram juga sebetulnya lumayan sih. Keluarga ini itu cukup
0: keluarga. Karena bisa, memang padat kan ya.
1: Iya. Dan itu airnya tuh wow asik gitu.
0: Wow, asik.
1: Kalau lebaran suka ada yang pakai kacang ya. Katanya ya tape pakai kacang.
0: Tape,
1: kemudian kalau di daerah mana tuh ada tape, kita tuh pakai uli juga.
0: Betul. Ya, kalau saya sering beli es campur. Kan polos tuh ya. Gak ada toppingnya itu dibanjur.
1: Ada asam-asamnya kan enak.
0: Ada asam-asamnya
1: gitu,
0: enak
1: kan,
0: lebih-lebih.
1: Jadi
0: segar.
1: Bukan asam yang gimana, tapi asam manisnya yang khas kan keciumnya
0: iya. Hmm. Pernah nyobain dulu pakai yogurt?
1: Oh ada juga ya. Jadi butiran-butiran itunya ada ya, butiran ketannya ada.
0: Iya. Pakai yogurt juga sama pernah. Nambah asam sih.
1: Asam segar gitu.
0: Asam segar. Ini kalau lebaran nih Teh, apalagi dulu ya masih ada almarhum nenek tuh sudah barang tentulah pasti ada
1: harus
0: gitu ya.
1: Ada,
0: harus
1: iya,
0: ada.
1: Iya, iya.
0: Kayaknya makanan wajib deh.
1: Nah, itu makanya iya nih mau dekat lebaran juga nih kalau misalnya ini biasanya di rumah supaya ngumpul keluarga supaya ciri khas dulunya masih ada.
0: Betul.
1: Ya. Ciri khas karuhunnya juga
0: karuhunnya ada.
1: Yuk kita ngariung ada puyem ketan hitam. Kalau memang susah nyari monggo hubungi saya.
0: Nah, enggak iya. Nah, kalau menghadapi bulan Ramadan ini pastinya produksinya lebih banyak.
1: Iya, biasanya insya Allah lebih banyak kalau mau untuk mendekati lebaran nanti ya gitu. Biasanya kita open PO kalau untuk lebaran tuh maksimal PO-nya kita tutup tuh 2 minggu sebelum lebaran.
0: 2 minggu sebelum lebaran.
1: Nanti pengiriman tuh seminggu sebelum lebaran sudah mulai. Sampai dengan hari H kita masih kirim biasanya.
0: Hari H kita masih kirim
1: karena saya nggak ada mudik ya. Orang tua saya juga kebetulan nggak ada gitu, maksudnya ya udah kalau misalnya ada yang masih mau dikirim.
0: Jadi sudah jarang ke Cililin teh?
1: Enggak, sekarang jarang ya.
0: Jarang. Di mana sih tempatnya teh?
1: Apanya nih?
0: Teteh tinggal dan tempat di produksinya Bandungnya. Juga sama di sini.
1: Iya, ini saya di Supratman, tinggalnya di Jalan Supratman.
0: Supratman, di Cikaso,
1: Cikaso ya. Betul,
0: iya. Baik. Oke, jadi dapur Bunda ini hanya toh khusus menu ini atau ada juga yang lain?
1: Ada juga, jadi karena peyem juga seperti tadi dibilang memang seminggu 10 kilo, tapi kan kalau dipikir nggak banyak juga ya, gitu. Jadi kita harus tetap ya modifikasi dan misalnya harus diversifikasi produk gitu. Kita ada juga kentang Mustafa. Kita tentang Mustafa juga kan jadul juga, tapi sampai sekarang banyak disuka
0: masih
1: juga
0: masih banyak
1: kan,
0: disuka,
1: gitu.
0: Masih
1: itu juga
0: populer,
1: insya Allah
0: ya?
1: Kentang Mustafanya dapur Bunda juga udah banyak dikenal juga ya. Alhamdulillah pelanggan sudah banyak, reseller juga sudah ada. Kalau yang itu lebih apa karena kita bisa stok ya, gitu. Jadi kita omset lebih banyak juga gitu. Untuk kentang Mustafa kita ada, kemudian ulen juga sebetulnya kita bikin juga gitu. Jadi ulen juga dari ketannya, ketan putih. Jadi untuk apa sih nyapai target ya, kita ada beberapa produk yang memang untuk ngisi saat misalnya ketan epium sedang nggak ada bikin, kita bikin yang ini.
0: Oke. Baik, jadi sebenarnya produknya banyak ya di dapur Bunda ini.
1: Betul.
0: Ya. Tapi yang best sellernya
1: ya,
0: ini
1: isi peyem ini yang peyem memang
0: ini
1: yang agak susah, mungkin agak sulit kalau dicari teman-temannya ya gitu. Kalau misalnya yang lain kita catering juga sebetulnya dapur Bunda ada.
0: Oh, catering ada catering
1: untuk,
0: juga sama
1: pernikahan,
0: ya?
1: untuk acara besar juga bisa gitu.
0: Betul.
1: Itu keluarga juga yang
0: baik.
1: Buat gitu, adik dan lain sebagainya. Kalau untuk peyem ini memang saya khususin karena kalau catering banyak, apa banyak. Kalau peyem mah Bandung berapa orang.
0: Betul.
1: Sih gitu. Jadi
0: bisa
1: saya,
0: dihitung ya deh ya.
1: Cari ke dapur Bunda deh kalau mau peyem gitu.
0: Baik. Karena ada catering juga, apakah suka ditawarkan juga nih ke konsumen ada peyem juga nih kalau dalam satu event misalkan.
1: Betul.
0: Ada.
1: Betul. Kalau misalnya kan kebetulan catering tuh adik ipar yang dia masaknya jago banget gitu kan, memang kita di ini juga. Nah, kalau misalnya ada apa acara apa misalnya pernikahan, syukuran segala macam, peyem selalu disertakan juga. Salah satu menunya kita sediain peyem nih. Nah, mereka biasanya request mau kemasannya pakai daun kan, biasanya supaya apa, supaya tamunya langsung ngambil. Jadi kalau kita pakai pakai box atau pakai toples itu kan agak susah nanti.
0: Betul.
1: Ya gitu, mereka pengennya pakai daun kalau acara syukuran misalnya. Dia pesan berapa ratus bungkus gitu kan, kayak gitu bisa juga.
0: Jadi kemasannya pun unik ya teh, khusus ya. Daunnya yang pakai daun apa teh?
1: Kita daun sukun ya.
0: Sukun.
1: Walaupun memang kalau di Bandung suka susah, jadi akhirnya daun jambu juga sama dengan peyem yang dulu kan, daun jambu, jambu batu yang dipakai gitu. Kalau waktu di tempat kami dulu kita pakainya daun sukun sih.
0: Daun sukun karena banyak juga di sana ya.
1: Betul.
0: Dan lebih tebal kalau.
1: Iya, agak lebih besar juga ininya, jadi lebih
0: mudah nanti pada pengemasannya.
1: Betul.
0: Nah, tapi ini hanya tertentu saja ya dengan daun apa namanya, dengan pengemasan dengan daun sukun ya.
1: Iya, jadi kalau memang ada permintaan ya.
0: Permintaan.
1: Kita, cuman kalau misalnya mau sekarang untuk di Bandung emang agak sulit, jadi kita kondisikan ke yang lain akhirnya.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Kan. Bisa daun jambu atau daun pisang yang paling banyak di kita sekarang kan. Gitu.
0: Baik. Aduh, luar biasa ini sebenarnya produk karuhun ini ya, tuangan atau makanan tradisional ini banyak banget sebenarnya potensi buat digali lagi gitu, dimunculkan kembali ya teh, dan
1: betul,
0: juga ada nilai ekonomisnya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Terkadang kan orang juga meskipun banyaknya pilihan menu-menu baru, kadang suka balik lagi.
1: Iya, ada rindu ya.
0: Ada kerinduan tersendiri atau mungkin juga kadang-kadang ada sisi yang berbeda gitu ya teh.
1: Maksudnya, beda ininya ya, vibesnya beda kalau
0: betul gitu. Kadang-kadang ini bosan kayaknya balik lagi deh.
1: Nah, itu untuk mengobat kerinduan mungkin. Nggak, ya jadi kalau misalnya pengen ngerasa kayak zaman dulu pas di rumah tuh ada anu, ada siapa, ada nenek, ya, ada kakek gitu kan.
0: Betul.
1: Ya, pakai ada menunya makanan ini kan mengingatkan kita kan ke masa lalu,
0: masa
1: ya.
0: Masa lalu gitu, betul. Hmm. Baik, baik, baik. Nah ini sesuatu baru juga sih sebenarnya buat anak-anak Gen Z dan juga milenial ya, kayak yang belum sempat apa namanya pernah gitu ya nyoba nyicipin ini juga
1: ya.
0: Pangsa pasar
1: coba
0: baru
1: dong,
0: ya.
1: Coba dong gitu, ini asik banget loh rasanya.
0: Ya, asik banget rasanya, baik. Nah, tapi kalau misalnya ada pemesanan itu lewat telepon.
1: Ya, selama ini WA, Instagram juga ada.
0: Ada gitu, Instagram.
1: Cuman memang sayanya memang harus diaktifin ya Kang ya. So far lewat WA sih yang banyak.
0: Kebanyakan di
1: nanti dari mulut
0: WhatsApp
1: ke mulut.
0: Ya?
1: Kalau misalnya ini coba hubungin ini deh, nomor ini kau pengen butuh bayam nih, hubungin ini. Okay. Ibu Liani nomor ini gitu. Alhamdulillah
0: baik, baik.
1: Sih dari mulut ke mulut.
0: Baik. Ini rata-rata di kalangan ibu-ibu biasanya ya.
1: Iya, sampai sekarang nah ini Gen Z juga belum
0: ada.
1: Ya kalau Gen Z
0: belum.
1: Biasanya dari ibunya. Ya anak aku suka gitu aja sih. Jadi enggak di happeningin sama dia gitu.
0: Betul,
1: kan. Karena
0: betul.
1: Anaknya suka akhirnya dia pesan lagi gitu.
0: Ini kemungkinan besar bisa tambah banyak lagi nih yang order kayaknya kalau misalkan nanti bisa dioptimalisasikan media sosialnya.
1: Amin, mudah-mudahan. Iya,
0: iya. Ya. Ada rencana enggak teh ke sana teh?
1: Insyaallah pengennya di tahun ini 2025 yeah. gitu ya. Ada beberapa ini juga dari masukan dari orang-orang terdekat, ayo dong kita.
0: Betul.
1: Ini gitu insyaallah mudah-mudahan gitu.
0: Atau mungkin yang diperlukan adalah SDM-nya gitu ya,
1: betul,
0: supaya
1: betul. Si emak ini jadi ikutan oh iya ya gitu kan. Fokusnya di dapur nih
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Coba yang ini kayak gitu.
0: Ada bantuan mungkin dari anak gitu, dari putra?
1: Kebetulan anak saya udah kerja. Kerjanya di luar kota juga.
0: Baik.
1: Jadi ketemunya tuh ya paling
0: jarang
1: cepet
0: gitu
1: seminggu
0: ya?
1: Sekali.
0: Baik, baik,
1: gitu.
0: Baik, baik.
1: Dulu memang

0: lebih apa ke seluruh penjuru.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: biar lebih luas negara, ya,
0: bisa.
1: Iya, betul, harus amin.
0: Iya. Karena sudah barang tentu nih orang Sunda aja nih teh, ada di berbagai daerah juga kan, kadang-kadang ada kerinduan di sana pengen datang ke Indonesia, ke Bandung, atau juga pengen merasakan makanan. Ada yang sengaja loh datang sengaja kuliner gitu ya.
1: Cari-cari yang khas Bandung tuh
0: cari
1: apa,
0: khas Bandung
1: gitu ya.
0: Apa. Kadang-kadang suka bingung juga. Oh iya ya. Ternyata banyak sebenarnya potensi yang bisa digali gitu. Teh Yulia, nanti kita lanjut lagi ya Teh. Jangan kemana-mana nih kaum dangu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama dengan Teh Yulia di sini ya. Tuangan buhun resep karuhun. Tadi kita sudah ngobrol perihal Teh Yulia ini sudah lama punya produk ya, namanya

0: Peuyeum.
1: Peuyeum ketan hitam.
0: Peuyeum ketan hitam kareut.
1: Si manis kareut.
0: Si manis kareut
1: iya, kan panjang. Hitam manis udah hitam manis kareut lagi.
0: Kareut ya. Lagi ya.
1: Jangan lupa ada cikruhnya juga.
0: Ada cikruh.
1: Karena airnya itu banyak juga.
0: Waduh,
1: kita,
0: gitu. Nikmat pastinya ya Teh ya. Nah Teh, kemudian Nana sudah bareng tentu nih kau di apa namanya di bulan suci Ramadan gitu ya. Apa namanya orderan pasti banyak. Ini biasanya ditambahin atau enggak yang kerjanya cukup dua orang saja tuh?
1: Oh enggak, kita ada kalau yang ini nambah
0: kalau kebutuhannya khusus, banyak ya, gitu ya.
1: Biasanya ada bagian-bagian tertentu kan kalau misalnya banyak gitu kan yang nyucinya juga nyuci berasetan segala macam juga kita nggak bisa sama berdua. Baik. Tetap ada timnya memang kita sudah punya tim juga.
0: Okay.
1: Kalau udah mau lebaran begini biasa gitu yuk jadi diabring kan
0: additional gitu ya
1: gitu mereka daripada datang dan sudah tahu gitu kalau misalnya ini tugasnya apa masing-masing sudah tahu.
0: Oke. Okay. Tapi reseller ini dari mana saja Teh, ada dari tempat jauh nggak sini?
1: Banyak sih yang banyak itu tuh ke Soreang tuh udah pasar di Soreang udah
0: pasar di Soreang banyak ya.
1: Di Bandung juga banyak gitu kan. Kalau yang ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bogor itu enggak reseller, dia produk sendiri ya dimakan sendiri dan dibagiin ke saudara-saudaranya.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Kalau
0: jadi udah sampai Bogor nih ya ceritanya.
1: Sudah, dia sudah.
0: Paling
1: sudah.
0: Jauh di Bogor, di mana?
1: Kita kirim ya paling ke Jakarta, Bogor baru ke sana-sana yang belum berani ke yang agak jauh gitu mungkin enggak tahu harus apa sih harus ngerti dulu
0: harus dipikirin
1: misalnya,
0: juga ya tahannya berapa
1: betul,
0: lama di perjalanan gitu,
1: iya,
0: gitu ya kalau mungkin sekitar satu harian masih aman ya Teh?
1: Masih aman iya itu masih kemarin masih ada sih dua hari gitu kan kita bisa sekarang kirim dua hari nyampe itu masih aman karena kita kirimnya tadi yang setengah matang itu jangan yang sudah terlalu matang gitu jadi dalam perjalanannya dengan packaging yang betul gitu sampai sana aman gitu.
0: Kalau misalnya dengan konsep tadi misalkan setengah matang Teteh biasanya suka ngasih saran ke ininya nggak kasih informasi dulu ke mereka kalau ini setengah matang nantinya begini begini
1: betul.
0: Gitu
1: nah itu juga untuk mendekati lebaran biasanya banyak yang kita kirim juga dalam kondisi setengah matang
0: setengah
1: gitu
0: matang, ya?
1: Cuman kita bilang sebelum tanggal sekian tidak boleh masuk lemari es ya. Jadi ditaruh di suhu ruangan aja. Jadi kalau memang belum matang dimasukin ke lemari es itu udah mematikan proses pematangannya. Jadi gak akan matang walau ditunggu sampai kapan juga. Jadi kita kasih tanggal nih. Nanti boleh dimasukin lemari es kalau sudah tanggal sekian gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau udah tanggal sekian udah aman, udah dibuka udah wangi nih bun, udah gini, oh ya, nah itu udah bisa gitu. Udah kelihatan airnya udah banyak.
0: Baik.
1: Kemudian baunya udah wangi, itu udah matang gitu.
0: Nah itu nih yang diperlukan konsumennya Teh ya. Supaya mereka juga dapat hasil yang maksimal
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, iya. Jadi jangan sampai kita udah kirim ke sana dan mereka gak bisa menikmati karena apa, ada kegagalan misalnya kan di treatmentnya gagal.
0: Di fermentasinya.
1: Jadi pas begitu ditunggu, kok gak matang-matang, kenapa? Ternyata misalnya sebelum matang dimasukin ke lemari es.
0: Okay.
1: Itu udah dijamin gak matang.
0: Oke. Okay. Nah, tadi sebelumnya Teh mau balik lagi, untuk raginya sendiri itu bikin sendiri atau memang ada produksi khusus di Teteh yang biasa pakai gitu?
1: Kami memang bikin sendiri, jadi keluarga
0: bikin sendiri.
1: Ya, jadi keluarga saya juga memang kalau bikin raginya bukan saya, memang ada keluarga yang memang bikin ragi. Kita
0: nah ini
1: pakai
0: yang bisa dibilang resepnya dari karunnya.
1: Iya, kayaknya itu ya yang karunnya. Jadi kita nggak beli ragi di pasar karena udah beberapa kali kita coba sebagus ragi yang apapun yang di pasar dan yang mahal deh gitu ya.
0: Yeah.
1: Kita coba gitu kita ini ya hasilnya kurang optimal.
0: Nah,
1: jadi kita punya ragi sendiri yang memang keluarga yang buat.
0: Okay.
1: Di keluarga kami juga memang selain peuyeum ketan hitam juga ada saudara-saudara ada yang bikin peuyeum sampe apa memang dia gitu di cililinnya ya gitu.
0: Yeah.
1: Saya kebetulan fokusnya di ketan hitamnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, untuk produk Teteh ini sendiri ada rencana mungkin bikin topping yang berbeda atau varian-varian berbeda atau cukup dengan original aja yang saat ini?
1: Kalau ketan hitamnya kayaknya original,
0: original ya.
1: Original ya. Cuman kalau misalnya mau kita bikin produk lain yang toppingnya ini gitu loh. Kayaknya kalau mau diiniin agak-agak aduh nanti kehilangan keiniannya gitu.
0: Ke originalannya.
1: Betul, kalau misalnya mau bikin yang lain dengan salah satu modifikasinya ini nih gitu.
0: Okay.
1: Pakein ketan hitam ya gitu.
0: Baik,
1: apapun itu mau misalnya tadi Kang Ben bilang misalnya mau di atas apa? es krim gitu, atau misalnya kita bikin apa kayak bikin roti apa gitu yang pakai itu, dan itu bisa pakai ketan hitam gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi tetap konsisten dengan
1: tetap kalau produk ketannya mah, ya. Iya, harus yang itu aja.
0: Baik. Nah, kemudian juga untuk produknya sendiri kan sudah dikasih label ya tadi ya, ya. Dapur Bunda ya berarti.
1: Betul, iya.
0: Dapur Bunda manis kareueut.
1: Iya,
0: itu manis kareueut. Sudah dipaten ya teh ya.
1: Sudah, iya.
0: Namanya. Kemudian sudah apa saja nih teh, sudah dapat apa aja? Izin misalkan?
1: Yang sekarang sih memang kalau untuk yang ketan hitam ini masih ke di halal, alhamdulillah sudah.
0: Iya, halal sudah ya.
1: Sudah halal gitu. Mm-hmm. Jadi belum ke yang selanjutnya ya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik. Kira-kira apa lagi yang diperlukan kalau misalnya untuk industri seperti teteh kuliner ini?
1: Ya kalau
0: selain halal.
1: Iya, ada PRT ya. PRT. Kayak gitu itu lanjut ya. Apa ke proses selanjutnya berarti kayak gitu supaya lebih bisa masuk kemana-mana kan kalau sudah.
0: Baik. Teteh, selanjutnya boleh disampaikan teh nomor telepon barangkali ada yang mau order nih teh.
1: Oh iya, boleh.
0: Apalagi mendekati saum.
1: Iya, enggak.
0: Khususnya buat yang mau apa istilahnya nih teh, botram
1: enggak, kalau munggahan. Misalnya beli munggahan ada apa biar ada buat dessertnya gitu ya,
0: iya
1: gitu.
0: Buat dessertnya mangga
1: boleh ya, yang kira-kira para pendengar yang mau order peuyeum ketan hitam yang sudah pasti manis kareueut ya di Dapur Bunda boleh hubungi di nomor 0882 9100 2798.
0: Boleh diulangi teh,
1: 0882 9100 2798.
0: Baik ya. Ini minimal order berapa nih teh?
1: Sebetulnya gak ada minimal order ya. Iya, boleh aja sih mau order gitu. Cuman biasanya kita memang kalau bikin ya biar sekalian gitu kan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya mau order satu box, dua box mangga boleh.
0: Iya. Gitu. Dari pemesanan sampai dengan nanti dikirim kurang lebih berapa hari teh?
1: Kalau memang kebetulan kita memang stoknya sedang nggak ada, kita minta 4 hari.
0: 4 hari.
1: Nah, dari proses pembuatan. Tapi biasanya kalau kita ada order, kita suka lebihkan kan, gitu. Jadi kalau ada order, misalnya 5 kilo, misalnya kita bisa lebihkan. Jadi kalau ada teman-teman yang aku butuh dong satu box,
0: dadak
1: gitu.
0: Ya,
1: ada bisa. Nih, ada nih. Gitu. Kita ada lebihnya nih, boleh. Nah, kalau kebetulan gitu, berarti bisa langsung aja gitu.
0: Baik. Jadi seperti itu ya, kurang lebih 4-5 hari ya, teh.
1: Betul, iya.
0: Sampai diterima. Jadi nggak bisa langsung juga. Tapi mudah-mudahan ada.
1: Iya, mudah-mudahan kalau misalnya pas ada itu kebetulan asik ada ya, mau dua box baik. Boleh gitu.
0: Atau mungkin mau datang langsung ambil sendiri mungkin teh di Dapur Bunda?
1: Boleh.
0: Nah, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Cikaso Barat 2, Gang Sadirja 5, nomor 5, -41. Di situ Dapur Bunda siap selalu kalau ada yang mau datang langsung boleh.
0: Dan gitu. Mudah ya dan carinya.
1: Mudah. Jalan Supratman ya gitu.
0: Jalan Supratman.
1: Di Bandung tuh ya. Baik. Dari RRI deket ya Kang ya.
0: Baik. Turun. Nah, engkelah Abdi ya sasi ya Ramadan balik cakat-cakat ke lebaran ya, insyaallah gitu. Ya.
1: Kantun enggak gorolong kan.
0: Apalagi dengan harga yang sangat murah meriah ya teh. Ya,
1: insyaallah murah.
0: Hanya dengan Rp25.000 saja untuk 500 gram.
1: Betul. Iya, sudah dapat satu box peuyeum ketan hitam yang manis dan kareueut.
0: Manis dan kareueut. Teh Yulia atuh nuhun sudah berbincang bersama di sini di obrolan UMKM teh.
1: Sami-sami.
0: Dan semoga ya tambah lancar,
1: amin,
0: tambah
1: ya
0: laris ya teh.
1: Amin ya Allah.
0: Hatur nuhun teh Yulia. Ya,
1: sami-sami Kang Ben nuhun pisan.
0: Baik, demikian Kom Dangu obrolan kami bersama dengan Teh Yulia Jamilah, owner dari Dapur Bunda, anggota UMKM alumni PBA Indonesia. Nah, tentang tuangan buhun resep karuhun terjadi banyak ya makanan tradisional yang otentik dan original begitu ya, dan tentunya ini selain kita menikmati kekhasan dari makanannya juga kita ikut melestarikan makanan tradisional. Nah, buat Anda sekali lagi yang mau order silakan bisa hubungi nomornya Teh Yulia Jamilah ya, atau datang langsung ke Dapur Bunda di Jalan Supratman.
1: Cikaso.
0: Di Jalan Cikaso ya. Saya Benny Hariansen, terima kasih undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kalau menunggu perempat budaya RRI Bandung, tepat pada pukul 11.56 menit, saatnya kami kumandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu sekaligus sayangnya Iswara yang bertugas di perempat pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya di perempat siang Anda akan ditemani rekan kami Ano Mogia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih ya setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada kesempatan siang hari ini edisi hari Minggu ya 23 Agustus 2026. Saya Hanum Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi rekan ya Iswara menemani Anda. Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan akan menemani Anda dalam sajian acara Bala Kecerakan. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Parit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Perompak RRI Bandung, Kaum Dangu menemani Anda di siang hari ini. Kaum Dangu, ada satu tradisi yang dikenal dengan nama Bekasam atau Pekasam. Ini merupakan salah satu tradisi kuliner dan budaya sakral yang berakar kuat di Cirebon, khususnya di lingkungan Keraton Kasepuhan. Tradisi pengolahan serta fermentasi ikan ini telah dilestarikan secara turun-temurun di Kaum Dangu sejak ratusan tahun silam dan erat kaitannya dengan sejarah penyebaran Islam. Biasanya nih, ritual pembuatan Bekasam ini dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuatan hidangan ini khas melibatkan tahapan yang syarat akan nilai tradisi serta membutuhkan ketelitian tinggi dari para abdi dalam keraton. Bahan utama yang digunakan yaitu apa? Ikan pilihan yang berkualitas tinggi, seperti ada ikan marin atau ikan laut lainnya. Ikan tersebut kemudian dibalur dengan racikan garam, gula merah, dan nasi matang sebagai media utama untuk memulai proses fermentasi alami. Uniknya, ikan yang telah dibumbui tersebut dimasukkan ke dalam guci pusaka keramat yang telah berusia ratusan tahun. Guci-guci ini disimpan khusus di bangsal keraton dan dijaga ketat agar proses fermentasi berjalan sempurna selama kurang lebih 1 bulan. Wow, lama ya. Nah, sebentar lagi ya kita kayaknya akan mengikuti ataupun bukan kita mungkin ya, mereka sudah mungkin udah bikin ini fermentasi ini, karena sebentar lagi kita menghitung hari ya. Badai Muludan. Nah, proses pembuatan tradisi ini juga sangat dijaga kesakralannya, kebersihannya, dan aturan adatnya. Rangkaian kegiatan selalu diawali dengan pembacaan doa bersama ataupun tawasulan para guna untuk memohon keberkahan serta keselamatan selama proses berlangsung. Setelah masa fermentasi selesai, ikan Bekasam ini akan dikeluarkan, kemudian dicuci bersih, dijemur, lalu diolah kembali untuk dimasak. Hidangan istimewa ini menjadi komponen wajib yang melengkapi sajian sakral dalam malam puncak tradisi panjang jimat di keraton. Lebih dari sekedar teknik pengawetkan makanan tersebut tradisional ya, Bekasam ini juga mencerminkan kearifan lokal, ketahanan pangan, dan identitas masyarakat pesisir Cirebon. Tradisi ini terus dijaga kelestariannya sebagai warisan budaya Nusantara yang tentunya syarat akan makna.
9: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: This is what's up. Wanita Cinta.

Lagu ini diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Beluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan kupu. Beluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, beluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh taun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 taun kaliwat, atawa 6.000 taun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peuyeum, khususnya peuyeum sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peuyeum Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peuyeum biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peuyeum cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peuyeum juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peuyeum yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peuyeum juga kuliner yang paling adaptif. Peuyeum nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peuyeum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peuyeum harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peuyeum, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peuyeum itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya,
1: dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita yum gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: rakyat dan pelestarian lingkungan. Saat ini sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, Abah Enjang Dimyati atau Abah Enjum, terkait dengan seni reak anu asli. Nah, ari seni reak teh dina sajianana teh sapertos kumaha? Teras anu geus dirobih ku Abah ayeuna janten kumaha?
1: Kapungkur memang seni reak teh ieu teh kanggo kebutuhan administrasi, kedah terang jalurna ti mana asalna kesenian-kesenian ieu. Dinten khususna di Kota Bandung mah teu gaduh kesenian anu asli 100%. Karena lungsuran termasuk reak, benjang, karesen, cengkuring, penten di naranah reak, gaduh tanggal waler di wilayah-wilayah Cirebon, Indramayu, lungsur Sumedang, lungsur ka wilayah Cibiru. Ku kaayaan kamajuan zaman nu tadina penten nagara agraris janten nagarana industri nya otomatis kudu bisa ngigelan zaman jeung ngigelkeun zaman kudu kreatif lain rek ngarobah tapi rek nambahan kreativitas da teu menutup kemungkinan atanapi 10 tahun kapayun ge reakte pasti bakal ditambah
0: deui
1: nu tadina kesenian agraris janten kesenian industri nu tadina kanggo panen raya ayeuna mah kanggo budak sunatan mapan panganten anu ulang tahun,
0: seni pertunjukan ya.
1: Sarang seniman-seniman kontemporer. Jadi segala jenis lebet.
0: Tos aya wae kan pro kontra. Aya anu beranggapan bahwa itu semua mengandung aya nu nganggap na musrik dan lain sebagainya. Eta abah kumaha ngajelaskeunana?
1: Nya kuartina sadayana dikaji, makana aya kegiatan tiap sasi teh aya kegiatan purnamaan. Setiap waktu purnama sareng waktu tilem bulan teh eta sok aya doa. Aya nu ti Hindu, ti Katolik, di mana gitu sadayana ngariri. Ti kaharingan, terus ti Sunda Wiwitan, di mana wae. Upamitas ngartos kan budayana pasti kadu perkawis agama mana oge atau napi agama mana oge akan bakal nyambuk agama nanaon sadaya pendidikan sareng sajabina aplikasina ya di budaya makana budaya ciri identitas jati diri leungit budayana leungit basana leungit identitas jati diri bangsana sakumata di parantos di guar painten ulah poho kana purwadaksina yuk urang ropea jeung alamna urang ropea jeung leuweungna ulah kajongjonan teuing kanu masalah penerima manfaatna. Aya nu leuwih penting, ngaropea alamna. Sabab kumaha dina rajah, urang jeung alam taya antarana. Lamun urang jeung alam aya antarana, urang rek cicing di mana.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atau kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngenceleng. Ngenceleng marupa tradisi anu dilaksanakan ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngenceleng eta dilakukan ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik. Atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen. Atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas, saban peuting dicokotan ku patugas, anu satuluyna dikumpulkan di balai desa. Eta beas baris digunakan dina mangsa gagal panen atau dijual ka pasar, tur hasilnya digunakan pikeun nutupan kebutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakan salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana titinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau Mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangudi manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan di audio streaming rri.co.id. Pada kesempatan sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Komdang, dua lagu telah membuka perjumpaan kita dalam Prodangdut sore hari ini dari suaranya Vita Alfia Tanpa Batas Waktu dan lagu Micin atau Mikirin Cinta dari suaranya Ayu Ting Ting. Ya Komdang, selamat sore untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk Anda semua yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu ya. Doa yang terbaik untuk kita semua di sore hari ini, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, yang sedang sakit kita doakan bersama agar selalu diberikan ketabahan dan diangkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala. Komdangku, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung berpartisipasi dengan kami di sini, monggo ya. Boleh disampaikan melalui telepon kami di 7218075, juga bisa melalui nomor WA kami di 0811-2001-546. Tema nanaon cina teh anu asa lieur, asa puyeng wayah kita hoyong nate anu seger-seger. Gimana kalau kita ngobrolin tentang makanan atau kuliner ya? Kuliner tradisional kesukaan Anda. Mungkin beda-beda ya. Upami abdi mah resep nate, kalau misalnya untuk teman makan senang yang namanya karedok. Ya, karedok di istilah Sunda mah namanya salad orang Sunda mungkin ya. Campuran sayuran mentah. Nah, yang dengan bumbu kencurnya yang harum, cek abdi gitu ya. Mungkin beda lagi Anda seperti apa itu kalau buat makan. Kalau yang cemilan, nanti banyak yang disenenginnya. Tapi kita pengen tahu nih, kalau Anda itu apa sih makanan kesukaannya, kuliner tradisional yang Anda suka itu apa? Ya, mungkin menarik kalau misalnya Anda yang ada di luar Jawa Barat nih, makanannya benten misalnya beda ya, mungkin bisa disampaikan kepada kami. Sok mangga, di edisi hari ini ya, hari Minggu, lararosan tidak asakare kemari, hari Minggu 23 Agustus 2026. Mungkin kalau minggu-minggu kemarin masih sibuk, bagi Anda, bagi kita semua menghadapi lomba-lomba Agustusan, apakah masih juga ada? Masih kene sok Agustusanana lomba-lombana atau napi atos kantun hiburanana. Ya sekarang sudah ada yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut dengan kita, Mbak Anggi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Mairona di Medan, Mbak Anggi.
0: Oke, Bang Mairona.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang. Bang, sehat-sehat di sana ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, suaranya juga begitu cerah. Ini Bang, pengen tahu nih, kalau makanan kuliner tradisional kesukaan Abang apa?
1: Kalau kuliner di Medan itu rempah-rempah.
0: Apa namanya Bang?
1: Ya rempah-rempahnya sih macam ladang, baru jengkol.
0: Oh, ada jengkol juga?
1: Iya, itu kuliner nasi paling di apa dan disukai orang-orang Medan.
0: Kalau Abang sendiri sukanya apa?
1: Iya, Abang juga. Saya juga makan jengkol, selain tadi. Dari cimil-cimilnya itu pisang mentah gitu. Nah, itu aja.
0: Siap. Bang, lagunya pengen apa, Bang?
1: Ya.
0: Lagunya pengen apa?
1: Lagunya dari Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Judulnya?
1: Di Taman Asmara ya, dari Ona Sutra, di Taman Asmara.
0: Ona Sutra, ntar dicariin ya, Bang. Buat siapa?
1: Iya, Bang. Kirim-kirimnya pertama. Kirimnya banyak, Teh Panggi, ada Teh Carmilla, Teh Ratu Engang, Teh Ajeng, Teh Uni, ada Mbah Tanggo, ada Bang Ilham, dan semua jalan Mbak para pecinta produk judi sore yang hari ini Mbak.
0: Bang Bang Punten, barusan nggak jelas asmara apa?
1: Di Taman Asmara.
0: Di Taman Asmara, siap.
1: Ya,
0: siap.
1: Di Mas Sutra.
0: Siap. Oke. Okay. Makasih ya, Bang ya.
1: Oke, banyak, Mbak. Selamat tinggal tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Merona di Medan. Ya, kami buka lagi line teleponnya, monggo ya di 7218075 juga melalui WA kami di 0811-2001-540 terkait tentang kuliner tradisional yang paling Anda suka ya, silahkan bade naon gitu. Yang biasanya masuk atau masih riwe, yang lagi santai aja ya, mangga sok kami tunggu. Mungkin udah mau minta lagu ataupun bisa ikut apa ya, ngirim-ngirim salam silaturahim boleh ya. Berbicara tentang makanan memang tidak akan habis ya. Kalau berbicara tentang makanan mah ada orang setiap hari kan suka makan. Nyamakan. Ini mah makanan ya. Tadi udah diulas sedikit sama Bang Mairona, banyak sekali makanan yang ada di Medan ya Bang ya. Hatur nuhun informasinya. Sok sambil nyari-nyari lagu yang tadi diminta Taman Asmara ini dulu ya, ada lagu Baik-baik dari suaranya Uci Sucita.

0: Iya, untuk Bang Merona sudah ya lagunya ya, dari Ona Sutra di Taman Asmara. Ya, kami dibuka kembali line teleponnya Mangga, sok 7218075, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-200-1540. Berbicara tentang kuliner tradisional yang Anda suka, ya, tadi kalau di daerah Jawa Barat, saya sudah sedikit mengulas yaitu tentang salad Sunda, disebut nate karedok ya. Mungkin bagi Anda yang mungkin orang Sunda sudah tidak asing lagi, tapi mungkin yang di luar Sunda, kumaha cenah karedok teh nya salad orang Sunda. Pak Ilham kumaha Pak Ilham di Sumsel, tuanginana seueur teh tuangin Sunda, masakan Sunda ataupun rumah makan Sunda. Ya, berbicara tentang karedok, bukan hanya karedok saja Kom Dangu, di Jawa Barat, di Kota Bandung terkenal dengan kulinernya, ada juga yang dikenal dengan nama lotek. Lotek itu adalah versi matangnya dari karedok ya. Kalau karedok tidak dimasak dalam bentuk mentahan ya. Kalau lotek, lotek mah di ini dulu, dipasak dulu, di apa, ada yang direbus, ada yang dikukus. Nah, bahan-bahannya juga tidak jauh seperti karedok ya. Ada misalnya ada bayam, kangkung, ada juga kacang panjang, ada juga terong, ada juga kol ya. Banyak gimana selera, tapi kebanyakannya seperti itu. Oh iya, waluh kalau bahasa Indonesia namun labu panginten tahnya. Eh ya, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Prodangdut
1: dangdut ada

0: kayak nu kalangkung neng. Kayak nu dirarung abah mah.
1: Oh gitu.
0: Nembe neng ngobrolkan karedok wah karena sepa abah karedok teh.
1: Lada atau napi hente?
0: Ah kapungkur maladana teh neng wah. Di baheum mah cengengna teh kapungkur
1: mah. Aduh di baheum. Pami ayeuna?
0: Ayeuna mah ah bujeng-bujeng apan lamung neng.
1: Haneut geus henteu.
0: Ayeuna ayeuna mah ngagoak neng di kuada teh.
1: Oh.
0: Aduh, yang mah tah wis mancongnya nengnya.
1: Ohon hatur nuhun abah. Abah laguna hoyong naon?
0: Ah teringat selalu neng.
1: Boleh, mangka Kang Gus sah abah.
0: Kulan.
1: Buat siapa lagi? Ah
0: kadayana we neng dah seueur nya. Kaum dangu proopat teh seueur. Pokoknya mah anu nuju manco ku abah di Kintun nya. Pada urang Sulawesi, urang pohon sama Jawa Barat, urang mana sadaya nih Kintun ku abahnya. Utamina neng ano, sing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana, diseueurkeun rizkina. Kulawarga saroleh solehanya.
1: Amin.
0: Ditebihkeun tina musibah neng anonya.
1: Amin, bah.
0: Itu nunggu main rebutan ya, no?
1: Wih, ngerebut naon atau cenah, merebut ke naon?
0: Namanya ketua itu teh Karang Taruna di dia masaknya teh di abah di incu. Namanya teh sa, wah, alhamdulillah nyerengnya. Resep neng.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon kita hatur no neng.
1: Mangga bah?
0: Bade kopi neng.
1: Oh yo ngatu bah?
0: Kopi Bali neng.
1: Asik. Bah ieu dangdut klasikna bade naon aya Mansur ti Suantena Mansur sareng Umi Alfi.
0: Lagu naon wae neng?
1: Pesan perpisahan ti Mansur lajeng ayah bunda ti Alfi.
0: Tah pesan perpisahan neng nya.
1: Boleh. Kang Usaha. Loh,
0: tadi teringat selalu pamulut abah eta nana.
1: Kang Usaha. Pesan
0: nya.
1: Mohon.
0: Hatur nuhun neng.
1: Mangga sami-sami.
0: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesubuhan di sadu. Mangga. Yuk, anda lagi. Siapa? Yuk, anu bade di antos 721-7204-8075. Sarang nomor WA na di 08-200-540-540. Orang tampi. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Asik, Tehano. Alhamdulillah. Tehano. Damang, Pak Ilham.
2: Alhamdulillah, damang, Tehano. Masa warna,
1: damang Alhamdulillah. Juga, Pak. Alhamdulillah. Berbicara tentang kuliner, Didi itu ayah karedok, tuh, Pak Ilham?
2: Ayah, itu sangat damel, ya. Ibunya di pengker, sangat damelan karedok.
1: Oh, gitu. Tapi upamian icalan, mah, langki?
2: Ayah, eh.
1: Ayah,
2: ijalan di khususnya orang Sunda gitunya di padesaan guys. Ayah itu teh gitunya. Karedo. Nah, dia mungkin ngaya karedik gitu.
1: Jadi mungkin kangen naka makanan Sunda teh bisa terobati ya i gampil mah nya.
2: Mohon teh. Nah, cinta inget-inget di Bandung ya mah ya cinta make jeung aya karedo di Sumatera ge di padesaan pisan di.
1: Mohon. Nah, kalau di sana makanan tradisional Sumsel yang Pak Ilham sendiri senang apa nih?
2: Ya sebenarnya begini teh, kalau di sini nih makanan khasnya itu ada empe-empe ya teh ya, empe Palembang. Ya. Kan? Ada juga tekwan di situ tuh di sini nih ya begitu. Tapi kita nggak seberapa suka banget begitu, bukannya kita gimana gitu ya. Memang kita nggak seberapa gitu ya kayak gitu ya.
1: Wih, kenapa? Abdi mah resep kan empe-empe.
2: Abdi mah malah bangsana lote.
1: Oh, kangennya. Jadi nanti udah sering teh panginten tuangan didinya anak.
2: Oh, gitu teh. Oh, nih di dia ada ayak, gitunya bangsana nukarar itu teh, gitunya bangsana pempe, tekwan, makanan khas Sumatera Selatan, tetehan.
1: Mohon.
2: Amun orang di Bandung apun ayat teh karedok, teras, makanan khas yang lain-lain gesekur, gitunya. Hari orang di Bandung mah, gitu tetehnya. Ayak. Naon teh aya batagor pan aya gehu diteun urang mah.
1: Comro nya.
2: Comro gitu nya. Amun di dieu mah Sumatera Selatan mah gorengan gitu teh.
1: Gorengan. Di aya di Bandung oge gorengan.
2: Mie paling ge bangsana mie.

0: khas-khas Palembang mah gitunya. Di dieu mah.
1: Seueurna panginten makanan laut gitu, ini apa bahan-bahannya dari ikan enggak?
0: Iya, kalau pempek itu dari ikan teh, ikan. Apalagi pempek lenjer namanya di sini teh, ada itu dari ikan. Ikannya duka dikumakeun, duka ditutuan, duka dikumakeun gitunya tehnya. Pokoknya mah terus digabung we gitu teh.
1: Oke.
0: Gabung jadi ikan. Sudah menjadi satu sama yang akan kita makan gitu teh Hanum.
1: Iya, pemilah guna hoyong naon.
0: Badet Hanum pempek.
1: Aha, yang kewek antun milarian di dia ada tebih ka di tu mah.
0: Pami bade masih dia gitu dah. Sadinten ge. Uki.
1: Mohon hatur nuhun. Laguna hoyong naon?
0: Lagu nama Goyang Mujair,
1: Goyang Mujair boleh Kang usaha.
0: Nembaya abahnya Abah Janggot, Abah Lujeng Sonten. Moga-moga Abah Janggot sing diparingan kesehatan sama keluarganya.
1: Amin.
0: Ada juga Bang Merona di Medan, ada juga Bang Merona. Bang Meronanya jadi Medan tanya-tanya.
1: Mohon.
0: Mohon. Teras Teh Eci di Pangandaran, teras Ayah Teh Ratu Engang, Pami Nuju Teh Damang, mungkin-mungkin sing Enggal Damang. Ya.
1: Amin.
0: Teras Teh Karmila, Ayah Teh, ya Teh Uni di Majalaya. Mohon Kang Ama di Limbangan Garut, Kang Kasadayana di Kumke. Lujeng Sonten, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Teh Anu juga begitu, semoga sehat selalu sama keluarganya.
1: Amin, ya Rabbal.
0: Ya, dimudahkan untuk semua segala-galanya. Amin. Terima kasih Teh Anu.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun oke Kang Pak Ilham di Sumsel. Salam baktos kanggo ka keluarga sadayana sing sarehat. Ya, teringat selalu kepada siapa nih? Tentunya kepada Anda semua ya yang selalu setia di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

19:12 masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Kom Dangu, di sesi kedua ini kita lihat dulu lagu dangdut klasiknya yang udah disiapin sama Kang Cun Cun Taya Naun ya. Ayah Sinden Jaipong dari suaranya Lilis Kalina dan angka 1 dari Caca Handika. Siapa yang ingin menjadi yang pertama? Siapa yang pengen angka 1? Boleh sampaikan teleponnya di 7218075 ataupun melalui 0811200140. Atau pengen Sinden Jaipong, monggo monggo ya, sok mangga di antos. Pak Ilham, lagu goyang Geboy Muce karena atasnya ditunggu lagi untuk Anda semua. Ayo mau gabung silakan, kami tunggu. Naon cenah ieuna ngobrolin apa? Temanya tentang kuliner tradisional aja ya. Apa sih yang ada di daerah Anda yang Anda sukai tentunya. Nah, kalau yang main jalan-jalan ke Kota Bandung, Anda akan mengenal ada yang namanya teh colenak di Jawa Barat. Mana aja colenak teh? Di cocol enak ya, jajanan tradisional Sunda yang terbuat dari peuyeum atau tape singkong. Ini dibakar dan kemudian disajikan dengan kincak ataupun saus gula merah kental dan parutan kelapa. Colenak memiliki rasa manis, asam dan gurih yang unik. Anda penasaran? Yuk, pilarian colenak atau napi sumping atau napi jalan-jalan ke Kota Bandung. Iya, nanti kita cari minumannya. Kalau hayo we tadi memakanan, makanan dan minuman anak belum. Entar. Ya, kami sambil menantikan yang mau ikut gabung, boleh ya. Kita hadirkan kembali lagu untuk Anda semua dalam Pro Dangdut sore hari ini. Ada rumput tetangga. Konon katanya kalau rumput tetangga itu kelihatannya hijau ya. Padahal sama ya, rumput kita juga hijau. Tapi kalau melihat rumput tetangga kayaknya bagus ya. Karena mungkin merawatnya. Kita juga rawat dong rumput kita biar terlihat indah juga.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bella Napa ya, kaum dangu dengan lagu Aku Capek Yang mengantarkan kita pada pukul 16.35 menit dalam Prodangdut sore hari ini di Pro4 RRI Bandung. Tidak terasa waktu terus bergulir ya, tapi kami masih menanti Anda yang mau ikut gabung, boleh mangga ya kene waktos tiasa didugikan di 7218075 dan juga bisa melalui WA kami di 0811-2001-540. Berbicara tentang kuliner tradisional. Kalau tadi tentang makanan, ayo nama tentang minuman nananya. Di kota Bandung ayah nawai, di Jawa Barat ayah nawai, di Urang Sunda teh ada yang dikenal dengan nama es goyobot. Ini merupakan minuman segar untuk melepas dahaga, apalagi kalau minumnya di siang hari ini, aduh raus pisan. Es goyobot adalah minuman khas Sunda yang terbuat dari tepung honkue, anu lembutan ya, santan, gula merah dan es serut. Es goyobot ini biasanya disajikan dengan potongan roti tawar, ada juga dengan pacar Cina ataupun dengan tape singkong. Es goyobot memiliki rasa manis, segar dan mengenyangkan. Bayangkan we ada teh aya es goyobotnya, dibayangkan bari ngahulang. Aya oge cenah teh, aya oge kopi Bali saur Abah mah. Ya, selain es goyobot ada juga yang dikenal dengan nama bajigur dan bandrek. Diplesetkan banyak bajigur bandrek malah tewasa. Minuman ini orang serius ya. Bajigur dan bandrek merupakan minuman hangat untuk menghangatkan badan. Iya tuh, bajigur dan bandrek adalah minuman khas orang Sunda yang terbuat dari santan, gula merah, jahe dan rempah-rempah lainnya. Bedana bajigur sarang bandrek kumaha? Upami bajigur mah aya santenan, upami bandrek mah jarang henteu nganggo santan ya. Bajigur biasanya disajikan dengan potongan-potongan kolang-kaling, sedangkan kalau bandrek

0: Ibu mau ke pasar, Bapak mau dimasakin apa?
1: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan Ibu mah enak-enak.
0: Ya udah atuh, Ibu berangkat ya.
1: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
0: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
1: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
0: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
1: Si Ibu mah dikasih tahu, Teh.
0: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
1: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah, nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
0: Bapak mah meni gitu.
2: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

Perempat RRI Bandung menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa Om Dangu, kebersamaan kita dalam Pro Dangdut sesaat lagi harus usai, berhubung waktu jula yang memisahkan kita ya. Mungkin ada dua lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih Om Dangu, saya Anu Mugia, mewakili yang bertugas di Pro Dangdut, mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya di AM 540 kHz di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali ya dalam acara Pro Dangdut selanjutnya yang menemani Anda setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada kumang-kumang dari suaranya ada Irma dan rapuh dari Anissa Rahma menutup perjumpaan kita dalam Pro Dangdut sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

khasiat kunyit sebagai obat alami. Bumbu dapur ini dikenal sebagai pewarna alami warna kuning yang biasa ditemukan pada nasi kuning, ayam goreng, atau opor. Bumbu dapur ini juga memiliki senyawa yang mampu melapisi dinding lambung bisa berkurang. Senyawa magnesium dan kalium dalam kunyit bisa mengurangi dehidrasi karena diare dan mengobati radang usus. Itulah beberapa bumbu dapur beserta khasiatnya yang bisa Anda rasakan. Jangan lupa juga untuk mengimbangi dengan pola makan yang sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Malang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari Anda di edisi hari Minggu 23 Agustus 2026 tentunya. Sesaat lagi Dendang Nusantara hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio berjudul Nyi Lenggang Kencana, dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan di edisi hari Minggu, malam Senin seperti biasa, si Sindiran hadir ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda semua tentunya. Gua Lelakon, setelah itu dan sebagai penutup bingkai acara Hari Ring Peting, Pop Sunda Alternatif akan menghantar istirahat malam Anda. Demikian saja acara-acara yang dapat Anda ikuti. Selanjutnya kita simak bersama Dendang Nusantara, Sajani Rama Keroncong.

Pro4 Suara Budaya Bandung. Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi, melebihi batas atas curah hujan biasanya, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi, awal cumulonimbus juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung. Hal yang harus kita lakukan saat curah hujan ekstrim adalah rutin memantau informasi cuaca dari BMKG atau BPBD melalui website dan media sosial resmi. Jangan bepergian saat hujan lebat, terutama di rute rawan bencana. Jangan berteduh di bawah pohon dan mendekati saluran air atau gorong-gorong terbuka. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat cukup, dan minum air putih yang banyak. Siapkan payung, jaket, topi ataupun jas hujan. Kenakan pakaian hangat dan kering. Waspada terhadap penyakit yang sering muncul saat musim hujan, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Lenggang Kancana. Ia adalah putri dari Raja Pajajaran, seorang raja yang adil dan bijaksana. Namun, kecantikan putri tidak hanya lahiriah, ia juga dikenal lemah lembut dan cerdas.
1: Permaisuri, bukankah hari ini akan banyak pangeran yang datang ke kerajaan ini?
2: Betul, Kakanda. Mereka yang datang bermaksud untuk melamar putri kita, Lenggang Kencana.
1: Kita harus mempersiapkan segalanya. Kita harus menghormati mereka.
2: Hal itu sudah disiapkan, Kakanda. Para dayang dan prajurit sudah siap dari kemarin.
1: Kemana Lenggang Kencana?
2: Masih di Kaputren, Kakanda.
1: Panggil. Suruh ke sini.
2: Putriku, Lenggang Kencana.
3: Ada apa, Ibunda?
2: Ayahmu memanggil anakku.
3: Ada apa gerangan ayahanda memanggilku?
1: Lenggang Kencana, hari ini akan banyak pangeran yang datang untuk melamarmu.
3: Hamba sudah persiapkan itu, ayahanda.
2: Lenggang Kencana, anakku, sudah waktunya kau bersiap. Hari ini beberapa pangeran dari kerajaan tetangga akan datang melamarmu.
3: Ayah, ibu, izinkan aku memilih pasangan hidupku sendiri.
2: Ibu tidak akan memaksa putriku. Apa yang menurutmu baik, baik juga buat ibu.
1: Apa yang kamu harapkan dari mereka, Lenggang Kencana?
3: Aku akan memilih bukan karena kedudukannya atau hartanya, tapi karena hatiku yang memilih.
1: Putriku Lenggang Kencana, kami hanya ingin kau mendapatkan yang terbaik. Tapi jika itu permintaanmu, kami akan memberimu waktu. Sampaikan saja syaratmu kepada mereka.
0: Hari itu pun tiba. Para pangeran berdatangan termasuk seorang yang paling menonjol, Pangeran Ranggalawe, tampan dan gagah berani.

0: Putri Lenggang Kencana. Aku datang membawakan emas, permata, dan kekuasaan. Jadilah permaisuriku.
1: Selain Pangeran Ranggalawe, ada juga pangeran lain dengan tujuan yang sama.
0: Tapi aku serius ingin menjadikanmu permaisuri. Apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, akan aku laksanakan.
1: Pangeran, aku tidak menginginkan semua itu. Jika kau benar mencintaiku, buktikan dengan ketulusan.
0: Apa yang harus aku buktikan, Lenggang Kencana?
1: Bawakan aku sebutir embun pagi di atas kelopak bunga teratai dari puncak Gunung Ciremai sebelum matahari terbit.
2: Itu sangat mustahil. Siapa yang bisa memetik embun dari bunga teratai di gunung? Apakah pangeran ini akan mampu?
0: Baik, akan aku laksanakan. Tunggu sampai aku kembali.
3: Pangeran Ranggalawe merasa tertantang. Dengan semangat, ia mendaki Gunung Ciremai malam itu juga. Namun takdir berkata lain. Di tengah pendakian, badai besar datang. Pangeran Ranggalawe terjatuh dan tak pernah kembali.

0: semua lamaran. Engkau masih muda dan cantik. Bukan aku menolak, Bibi, tapi ada hal lain yang ingin aku ketahui.
1: Apakah itu, Putri?
0: Ketulusan hati mereka untuk melamarku, Bibi. Cinta sejati tak butuh harta, hanya butuh pengorbanan. Dan aku telah melihat itu dalam diri Rangga Lawe.
1: Tapi Putri, sampai sekarang Pangeran Rangga Lawe tak pernah muncul lagi.
2: Lenggang Kancana memilih untuk hidup sederhana, menyendiri di kaki Gunung Ciremai, membantu rakyat yang membutuhkan. Hingga akhir hayatnya, ia dikenang sebagai wanita bijaksana dan suci.
0: Aku, Putri Lenggang Kancana, memilih hidup lebih sederhana bersama rakyat.
2: Hingga kini, banyak orang percaya arwah Nyi Lenggang Kancana masih menjaga Gunung Ciremai. Ia menjadi legenda yang abadi tentang cinta, kesetiaan, dan ketulusan hati.

Namamu abadi, Putri Lenggang Kancana. Engkau bukan hanya putri kerajaan, tapi putri hati kami semua.

Demikian drama radio cerita rakyat Nyi Lenggang Kancana, naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Uli Tanuwijaya sebagai Lenggang Kancana, Syarif sebagai Raja Pajajaran, Winnie Awalia sebagai Permaisuri, Rangga sebagai Pangeran Ranggalawe, dan Dinda Lestari sebagai Dayang. Ilustrasi musik dan tata suara, Syarif Hidayatullah, sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui dina acara ngamumule bahasa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung. Ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz di sarangan Kusim Kuring pun anu mugia. Dina wengi ieu, alhamdulillah Sim Kuring henteu nyorangan sapertos biasa di sarangan ku narasumber kalarasan ayah Kang Ilyasa Ahmad Maskawai. Itu rada iway Kang Ilyasa. Lujungi Kang Ilyas.
1: Lujungi teh.
0: Hatur nuhunnya parantos satiasa tuhu nyarengan kaum dangu dina ngamu mulai bahasa Sunda. Kaum dangu nguningakeun ngemutan deui wireh Kang Ilyas teh anjeunna salaku duta bahasa Jawa Barat. Atuh dina ungi ayeuna urang baris ngaguar ngeunaan diajar ajen kasundaan ngaliwatan paribasa Sunda. Kang Ilyas upami urang cumarios perkawis paribasa nya da Sunda mah beunghar. Beunghar ku bahasana tos puguh ku adat istiadat pokona budaya. Tah urang mah kumargi acara ngamumule bahasa Sunda urang bahasana nya paribasa. Upami dina naon namana teh sadi dinten urang cumarios kadang sadar atau napi henteu sadar urang sok naon nganggo paribasanya Kang Ilyas tah. Hoyong terang sih saleresna anu biasa ku urang paribasa di naon dicarioskeun didugikeun naon sih saleresna mun urang mah arti tina baribasa paribasa Sunda ieu teh.
1: Paribasa Sunda saleres naman pami kapungkur mah disebatna teh panyarek.
0: Panyarek.
1: Kapungkur mah disebatna panyarek, tapi kumargi kamakaran jaman ayeuna, paribasa Sunda teh langkung kana mun hartina mah ibaratna upamana paribasana sok aya nyebatkeun paribasana mah kieu euy cenah.
0: Berarti tiasa jang contoh atuh.
1: Upamana mah kieu ye maneh teh jiga anjing ngagugukan kalong cenah. Maneh mah boga kahayang anu pamohalan cenah takit sok kana mah ku barudak ayeuna mah sok kadang di gaweulkeun diplesetkeun paribasa teh. Tapi da kapungkur mah pamimisakan urang ninggalkan ajen sepuh kapungkur. Nah, tosna paribasa teh kan kanggo panyarek kitu kanggo kumurang kali kitu paribasa teh.
0: Janten nyarekna henteu togmo.
1: Kitu da urang Sunda mah
0: kitu. Janten sepuh teh kumaha carana supados nyarek nyarek marurang kali nya teh ku paribasa.
1: Oke. Pados teu tenyentuk teuing kana manah batur. Teu kamurang kali hungkul misalkan kata tanggi atau nepi ka jalma anu eta hayang dipasihan terang tapi kumaha carana aya dua, aya ku kisi sindiran, aya ku paribasa, anu ku paribasa mah kitu we, lir ibaratna mah maneh teh jiga kieu euy cenah. Seueur anu kitu teh sepuh teh. Janten ku sabab beungharna bahasa Sunda, janten kapungkur ge dibalibierkeun we naon pamaksudan urang ngaliwatan sastra ngaliwatan sisindiran ngaliwatan paribasa sapertos kitu.
0: Oke, sisindiran. Emang paribasa sareng sisindiran eta teh benten atawa napi aya-aya kasamian?
1: Pami benten nama tangtosna isi sindiran makan kedah ayah cangkang ayah usi. Janten pami itu makan kalabat karya sastra anu ayah ugeranana gitu.
0: Upami paribasa?
1: Paribasa mah itu mah tos weh naon anu rek disedugikan itu bisa diibaratkan jeng naon misalkan. Misalkan kawas anjing jeng ucing. Nah kan mau mungkin orang nyebutkan ke jama mana juga anjing jeng ucing tangtosna itu teh hartina mana teh gelut wae jeung si eta teh kawas anjing jeung ucing sapertos kitu jantan pami sisindiran mah kan kedah aya dua cangkang dua eusi eta pami paribasa mah tos geus kalimah atawa napi dua kalimah atawa napi tilu kalimah sapertos kitu.
0: Oke, takinten-kinten Kang Ilyas aya sajarahna teu kunaon bet aya paribasa Sunda.
1: Oke. Mun pami sajarah mah saleresna pami taun mah teu biasa nyebatkeun nya margi da teh mah langkung karena tradisi lisan, kami tradisi lisan teh anu tata lepa teterang sahan ngadamelna gitu.
0: Turun temurun di para karuhun tehnya.
1: Pami sebatkan sahan ngadamel paribasa anjing ngagogokan kalong. Mau tiasa nyebatkan sahan gitu. Margi dah, etama tradisi lisan mah, etama di damelna ku para sesepuh kapungkur, terus diturun temurunkan kak secara tata lepa kak merangkali merangkali nak. Pami dina sababaraha sumber mah ayana paribasa teh salah nama kapungkur teh nyata teh tadi anu sebatkeun yen sepuh kapungkur atawa nepi urang Sunda anu jam mangsa kapungkur mah teh tiasa tog moal kitu nyarios teh jadi hayang wae dibalibiarkeun ka mana ka mana kitu jadi nyari tanah teh pamisakan dina basa Sunda mah ceplak pahang gitu.
0: Naon tah ceplak pahang?
1: Ceplak pahang teh jadi untah yang mempatahan tapi kemana heula gitu. Jadi langsung maneh mah ulah kieu kana eta mah langsung togmo. Mohon.
0: Sanes malapah gedang. Aya geuning nyebutkeun malapah gedang.
1: Ah, malapah gedang mah kang lembut pisan gitu. Eta mah malapah gedang mah di ka urang teh kedah rengkuh pisan. Eta mah langsung kana situasi anu urang teh hayang sopan gitu dina nepikeun hiji hal. Pami ceplak pahang mah kan eta mah tangtosna aya nu bae dikedalkeun nanging tiasa nganggo kaparigelan bahasa urang dibalibiarkeun ka mana eta ceplak pahang.
0: Ayeuna kenging teu upami teh anu sanes nganalisa teh nya ieu mah emutan teh anu upami meureunan tiasa wae upami malapah gedang mah ti sepuh ka murang kali misalna atanapi ti murang kali ka sepuh kan nyariosna panginten kedah ngawut tata bahasa anu nyala nu sae pangintennya upami ceplak naon
1: pahang.
0: Ceplak pahang mah jigana tiasa teh upami dianggo ka sasama.
1: Tiasa.
0: Jigana mah kitu meureunanna.
1: Ceplak pahang mah janten lu pami ceplak pahang mah tiasana omongan hungkul ceplak pahang kan ceplak mah pami urang neda
0: kitu kan. Tong ceplak
1: atuh tong
0: teh
1: cenah. Eta berarti hartosna naon anu sakuliah cariosan urang ceplak pahang pami malapah gedang mah cariosan terus rengku sareng nya awak orang teh kedah sopan gitu kan malapah gedang. Tak eta pengen ngabentenkeun nama teras kapungkur mah mata kaya paribasa teh hoyong anu lawan anu diajak nyarita teh teu nyari hate gitu ka urang. Jantan misalkan kan ayeuna mah seueur anu kasinggung gitu nya kasinggung atanapi naon ku cariosan urang margi da letah urang teh kan seukeutnya.
0: Aya paripaos cenah. Non, abong letah tetulangan. Tak iya lebatna kanu naon kanu paribasa oge.
1: Abong paribasa, abong letah tetulangan. Tapi di Indonesia nama mulutmu harimaumu. Nah, Indonesia jarang Sunda teh sami-sami kitunya hartos nama. Nah jantan kumaha carana sangkan urang nepikeun hal tapi ulah nyeri hate batur. Salah sawiosna nganggo paribasa gitu. Nah terus tak ada kapungkur mah leres kanggo panyarek ti kolot kak murang kalihna paribasa. Nah janten pami paribasa teh salah nama tradisi lisan anu turun tumurun tea salian ti kapamalian gitu kan pamali oge salah nama tradisi lisan gitu. Ulah diuk dina panto bisina nongtot jodo kan eta salah nama hoyong nyaritakeun bahwa ulah di lawang panto bisi teu sopan gitu. Tapi dibalibiarkeun weh gitu dibalibiarkeun yan bisi nongtot jodo tah pami paribasa mah sami tapi hartina leuwih ka ngaumpamakeun gitu lir ibarat
0: gitu. Cai jeung minyak
1: cai jeung minyak moal biasa ngahiji gitu
0: gitu nya eta salah sawios contoh paribasa. Aya teu Kang Ilyas upami misana paribasa anu henteu dina kehidupan sapopoe pan upami sepuh kapungkeun mah nya paribasana cai jeung minyak memang urang terang sakumaha ku urang digalokeunana oge pasti eta misah deui kitu saperti ucing jeung anjing tapi kan bentan deui ayeuna mah jaman ayeuna mah justru ucing jeung anjing teh halalakur tah kumaha nemutkeun Kang Ilyas.
1: Nah atawisna mah mata kapungkur teh namanya leuwih kana ningal kana sabudeureun alam malgi da jiga nama naon-naon wae anu jantan paribasa ayeuna teh dumasar kana kaayaan alam jaman baheula gitu.
0: Berarti jigana lamun paribasana didamel ayeuna mah sanes ucing jeung anjing deui nya.
1: Jantan paribasa oge anu nyebatkeun oge paribasa mah tos tos kitu teu tiasa dirobah-robah.
0: Kitu.
1: Margi da tos kapungkurna kitu. Da pami misalkan paribasa didamel ayeuna mah tiasa wae meureun aya paribasa anu nyebutkeun HP, nyebutkeun gadget tapi emang tos aturanna ti ditu yen paribasa mah teu tiasa dirubah-rubah
0: aturan
1: gitu. Aturanana sapertos kitu
0: atanapi aturan atanapi kabiasaan benten panginten aturan sareng kabiasaan
1: pami misalkan paribasa mah pami dina teori nama nyatantos namanya tamatos aturan gitu
0: jadi
1: teu tiasa dirubah-rubah kan anjing ngagogogan kalong. Mm-mm. Kan pamisalkan eta dirobah mah tiasa wae jadi anjing ngagogogan lalai gitu. Sami-sami wae tapi da ari tos ti disepuhna sapertos kitu tetiasa dirobah sapertos teori nah, gitu.
0: Iya hal anu unik sareng menarik non pan lalai sareng kalong teh adi lanceuk nya pada nu hiji alit nu hiji ageung. Engke urang lajengkeun deui pilarian deui conto-conto paribasa Sunda nya Kang Ilyas nanging kaum dangu ulah ngalih frekuensi tetep wae panteng di AM 540 kHz. Engke Kang Ilyas baris nepangan deui dina acara ngamumule bahasa Sunda.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kom dangu urang lajeng kendei hanca garapan urang anu katunda dina acara ngamumule bahasa Sunda tumali sareng topik Ungi Ayeuna nyaeta diajar ajen kasundaan ngaliwatan paribasa Sunda disarengan ku Kang Ilyasa Ahmad Maskawai. Kang, urang uih deui kana contoh paribasa Sunda tadi sapertos nelir non anjing ngagogogan kalong. Moal tiasa digentos janten anjing ngagogokan lalai. Tah, ayeuna upami ieu mah upami nya ngadamel paribasa anyar kan tadi teh Kang Ilyas nyariuskeun terus aya ugeranana terus aya aturanana berarti eta mah mentok we udah enggak bisa we kitu teu tiasa atuh meureunan mun kitu mangke beuki saep meureunan upami aya naonana teh kamotekaran paranonoman anu ngadamel deui paribasa berarti teu tiasa meureun Kang Ilyas
1: janten pami misalkan nyanu sakaterang Ilyas mah gitu paribasa mah nurutkeun teori lagi sapertos kitu gitu tos aya ugaranana teu tiasa dirobah sanes-sanes kantenna pami misalkan aya ungkapan anu anyar sapertos kitu nya aya kalimah-kalimah anyar eta mah salerna mah sapertosna lebet kana basa anu anyar anu kedah di badantankeun heula ku para sastrawan atawa napi para akademisi dina basa gitu jantan pami dina basa ge aya ugaranana kitu teu sagawayah eta dilebetkeun kana naon dilebetkeun kana naon malgi da pami misalkan naon-naon hal anu ngeunaan basa komo eta disumebarkeun ka anu sanes kitu nya bilihna aya hal-hal anu teu sapuk bilihna jiga kieu pami misalkan aya kecap-kecap anyar kitu nya dina basa Indonesia sapertos nya istilah jiga FPP atau napi seblak sanes-sanes kantana kan name-name ayeuna. Nah, eta teh teu sagawayah dilebetkeun kana kamus heula, tapi kedah dibadantenkeun sareng para akademisi basa. Name we disahkeun seblak ge aya di KBBI, teras aya ngabuburit oge tos lebet dina KBBI. Salosna mah paribasa ge sapertos kitu. Paribasa ge sareng babasan komo eta mah kan hal anu sakral baheula mah. Jeung Sunda mah
0: teu sagawayah.
1: Pamali eta sakral oge. Paribasa babasan sakral kitu. Kan lebetna kana idiom basa uga oge. Uga ge dugi ka ayeuna atanapi sapertos paririmbon. Kan eta tos budaya anu teu tiasa nanya di utak-atik deui. Panginten pami misalkan aya ungkapan-ungkapan anyar kitu dina basa Sunda, katawisna mah eta mah moal tiasa langsung jadi paribasa. Tapi langkung kana ungkapan anu emang anyar kitu. Ungkapan anyar atawa tapi istilah gaul ya, gitu.
0: Boang kieu mah ngadamel deui entong paribasa naon jang anak muda mah.
1: Anak muda mah.
0: Nya. Gitu. Kang Ilyas nembe nyarios ngulas perkawis paribasa jeung babasan. Emang eta teh aya keterkaitan atawa napi kumaha bentena?
1: Pami paribasa sareng babasan salosna hal anu pami misalkan urang diajari sakola pasti ngahiji. Pasti mun misalkan diajar ngeunaan idiom basa Sunda, contohna bakal aya paribasa sareng babasan. Tah salarusna mah kapungkur mah disebatkeun paribasa sareng babasan teh salosna sami wae. Tapi ayeuna-ayeunakeun mah aya anu tiasa ngabentengkeun. Antawis paribasa sareng babasan. Pami paribasa mah paminya strukturna langkung panjang kalimah gitu nya. Kalimat anjing ngagogogan kalong kan hiji kalimah atau napi klausa. Pami misalkan babasan mah pami misalkan kaum dangu uninga kana panjang leungeun misalkan atau napi horas hulu gede hulu horas hulu gede hulu. Nah kan eta babasan
0: tapi anu rada pendek panginten.
1: Pendek. Janten eta mah lebetna kana kecap kantetan gitu. Janten pami paribasa mah kalimah, pami babasan mah kecap kantetan gitu
0: bisa. Kecap anu dikantet, kecap anu dihijikeun.
1: Mohon dihijikeun.
0: Anu beda arti tapi jadi ngahiji. Tah kitu. Tah iya. Kadang soparai pagentosnya kom dangu utami nakanggo ka adi-adi upami misalna mendak kecap paribasa sareng babasan teh kitu ai paribasa mah kieu nu simpel mah paribasa mah rada panjang upami babasan mah rada pondok kitu ayeuna ringan tangan nya bahasa Indonesia mah ringan tangan di urang ge aya saleres tah kitu lajeng tah aya oge nu nyarios kieu Kang Ilyas aya paripaos. Ai paripaos sarang paribasa eta sami?
1: Eta nepi kumaha? Paripaos mah langkung satata basa nanti sarang ibaratna mah kieu. Janten
0: sami jeung paribasa atuh meureunan. Oh,
1: paribasa mah kan eta mah tos nu janten emutan urang mah paribasa mah tangtosna gaduh kalimah-kalimah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gaduh kalimah misalkan paribasa tina kahayang tapi pamohalan eta tos aya paribasana naon. Mm-hmm. Janten tos ayalah kalimah-kalimahna tos aya ugaranana. Pami kecap paripaos mah satatana sarang ibarat upama lir. Nah jantan itu mah kecap-kecap anu sadidinten.
0: Oh, jadi henteu baku.
1: Henteu baku. Jantan tos sadidinten saur paripaos mah kieu yeuh. Tah kitu eta mah jantan kecap-kecap anu umum. Kitu aya paribasa mah kan. Eta teh paribasa teh anu ngawengku kalimah-kalimah gitu. Kalimah-kalimah paribasa gitu.
0: Muhun, muhun. Iya. Kagambar teu kaum dangu panginten meureun pilih abdi lepatehnya anu katangkep ti Kang Iyas upami paribasa mah tos maneh. Bahasa-bahasana teh teu tiasa gentos. Yeah. Nanging upami paripaos mah eta mah biasa sadidinten. Icik paripa cek paripaos nanya mending keneh kitu. Tah, mending keneh ieu. Jadi meureunan henteu baku kumaha urang nu cumariosna ai paripaos mah kitu leres Kang Iyas. Jadi anu sok dianggo ku urang sadidinten teh naon? Paripaos.
1: Paripaos.
0: Jiga na mah. Paripaosna upami abdi misana uih ti payun. Hah nya. Ulah ka mamana nya? Tiasa wae kitu panginten. Tapi upami diparibasakeun mah sesah milarian anu kecap anu kitu.
1: Pami misalkan nu kitu mah rada sesah.
0: Paribasa mah rada nya eta mah meureunan kedah-kedah diguar deui. Naon teh? Sanes disebutna kecap-kecap atau naon-naon. Kalimat.
1: Kalimat pami paribasa mah kan biasana paribasana mah tangtosna pami misalkan kalimat salajengna tangtosna pasti aya kalimat anu tos jadi kelompok tina paribasa gitu.
0: Nah, ya. Saya gitu. Tah, ai Kang Iyas aya geningan anu kieu. Naon teh namina teh? Munjung mah ulah ka gunung. Mujama ulah ka sagara, munjung kudu ka indung, muja ulah mujama kudu ka bapa, eta lebetna naon eta?
1: Paribasa.
0: Paribasa. Muni panjang-panjang teuing atuh.
1: Moh, janten ya paribasa mah tiasa sakalimah, dua kalimah, tapi tilu kalimah.
0: Oh, kitu.
1: Paribasa mah. Janten biasana kan paribasa mah tiasa dianggo dina diantara gitu nya, pamisakan seserahan.
0: Nya nya. Eta mah kamonesan panata calagara pangintennya.
1: Diantara sok dianggo. Janten emang kermanu kahiji paribasa teh biasana masok raos kitunya pemilih sebat genteh di dalam diantara mah ya kitu bukan kurma tiasaan jantan paribasa mah teh matok ngan hiji kalimah jantan tiasa dua atau napi tilu kalimah gitu tiasa.
0: Tah kinten-kinten panginten sepuh urang kapungkur ngadamel paribasa teh henteu sagawayahnya ngandung ajen sareng inajen. Sok sanaos mung panginten kanggo marurang kali ayeuna mah teu kaemut tuwi ka dinya. Tah numutkeun Kang Iyas naon atuh anu aya dina ajen dina paribasa ieu.
1: Mohon pami misalkan urang nilikan ajen paribasa saresna aya tilu. Tilu ajen atuh napi tilu pamaksudan dina paribasa. Nu kahiji aya makna teh kanggo piluangan.
0: Maksudna piluangan.
1: Piluangan teh artosna kan luang teh pengalaman gitu.
0: Uh-huh.
1: Pengalaman nah atanapi papagon hirup janten sepuh kapungkur teh aya hiji pengalaman.
0: Uh-uh.
1: Aya hiji piluangan yeuh kanggo urang kali.
0: Uh-uh.
1: Nah eta disebatkeun ku paribasa. Contohna
0: pieunteungeun berarti.
1: Nah, pieunteungeunna kanggo urang kali misalkan. Nah contohna teh sapertos kieu. Lamun keyang tangtu pareng.
0: Heeh.
1: Tah teh kan kapungkur teh sepuh teh ngarawasan gitu usaha teh berbanding lurus sareng hasil gitu.
0: Yeah.
1: Nah jantan kamurang kali tadi sebatkan lamun keyeng tangtu pareng. Jantan pami misalkan usaha teras-terasan ikhtiar nah insyaallah aya hasilna gitu. Itu kan piluangan ti sepuh kamurang kali. Tapi biasa wae indung tungku rahayu bapak tangkal darajat hartosna indung bapak teh sumber kawaluyaan gitu. Sumber rizki. Sumber berkah ti sepuh. Nah sepuh kapukur ge kitu mah ngarosna teh ah simkuring tiasa
0: kieu teh lantaran ku sepuh urang.
1: Sepuh urang nyatan di damel paribasa yen bener ya jigana indung teh tungkul rahayu bapak
0: tunggul.
1: Teh
0: tungkul tunggul
1: tungkul Rahayu bapa tangkal darajat, jantan indung bapa teh nya sumber kawaluyaan gitu, sumber rezeki kaum urang sadayana gitu. Pami kanggo ajena piluangan mah. Terus pami maknana paribasan salajengna aya paribasa parentah.
0: Parentah.
1: Parentah. Tapami parentah mah ciri-cirina aya kudu na.
0: Cobi contohna sapertos kumaha?
1: Sapertos kieu. Kudu ngukur kakujur, nimbang ka awak, hatosna kudu bisa ngaluyukeun diri jeung kayaan. Pamisakan urang bade ngalaksanakeun hiji hal, tapi urang teh naonnya? Rumaos teu aya kamampuh gitu, atanapi teu ningali kayaan urang sapertos kumaha dipaksakeun weh. Nah, sepuka pungkur mah marentahna teh kieu. Pokona mah sok atuh kudu ngukur kakujur nimang ka awak atuh tong dipaksakeun gitu sapertos kitu.
0: Anten intina mah urang teh kedah ningali kondisi urang nya lira, misalna upami urang nuju teu damang ngalaksanakeun kegiatan atanapi aktivitas nu beurat pan kirang sae meureunan. Nya pokona intina mah urang kedah terang kakurangan sareng kaleuwihan diri pribadi urang kitu nya. Ajeng aya dicontoh nu sanes teh.
1: Aya nu kudu mah hiji deui mah aya pamisakan urang tetiasa ya di sekolah, pasti ku sepuh ka punggor mah. Tong bodo katotoloyo atuh, kudu bodo alewo.
0: Kumaha cenah teh hartosna?
1: Kudu bodo alewo mah, hartosna pami misalkan urang aya anu tetiasa, ulah era pikeun tatanya gitu.
0: Gitu kedah alewo.
1: Kedah alewo, kedah.
0: Upami katotoloyo?
1: Katotoloyo mah keur mah tetiasa, terima tetiasa.
0: Tenyebatkan bodoh, tentunya.
1: Tanya nombor dua, sadaya pinter ya,
0: dan
1: malas.
0: Tahu.
1: Misalkan ayam tetiasa, kata tolong ya, makalah yang terus kayak cicing gitu ya. Orang tuh bisa, orang tuh bisa.
0: Begitu terang, begitu bodoh. Tenyebatkan bodoh,
1: tetiasa, ayam tetiasa.
0: Nyanya, lajeng. Nuka hiji piluangan ya. Nuka dua parentah.
1: Nuka tilu aya pituah.
0: Pituah.
1: Pituah mana sehat. Pamina sehat mah cirina aya kecap ulah.
0: Ulah.
1: Ulah.
0: Contohna nah.
1: Tah pami misalkan ulah mah ulah bengkung bekas nyalahan, ulah nepi ka ari keur budak kade kalakuan dan janten pami ulah bengkung bekas nyalahan mah tang hartosna ulah ari keur budak hade kalakuan ari geus gede kalah kitu nya geuning kalah
0: nya rada nyimpang
1: nyimpang sekali. Gitu pami kapungkur makan ibaratna

0: pang gitu sama tas gitu.
1: Aduh teu karaos Kang Iyas rupina waktu seorang terus tanya kapan ya nanging mundal pisan nona mina teh dina kesempatan ongi ayeuna tah kitu kaum dangu geningannya mundal pisan aya seueur ajen-ajen anu di dipiboga dina paribasa anu kahiji tiasa janten piluangan anu kadua parentah anu katilu nasehat. Ya mudah-mudahan panginten mengukur obrolan hungkul oge nanging aya manfaat nu tiasa dipetik ku urang sadayana kaum dangu utamina kanggo ka adi-adi supados langkung uninga naon anu namina paribasa. Kang Iyas satur nuhun ieu. Hanya kaum dangu nembe kapihatur acara ngamu mulai bahasa Sunda ti peropat AM 540 kHz disanganku Kang Iyas Ahmad Maskawai duta bahasa Jawa Barat simkuring ngatur genuhun sanes kanten panitena nutup oleh satya satuhu di AM 540 kHz undur pamit cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wartos-wartos anu penting diantawisna. 14 tatangkalan di kota Bandung disebitan kulitna. Gelaran Bandung Great Sale dibuka poe tadi ku pemerintah kota Bandung. Warta salengkapna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sarang sim kuring Rawijaya dina sisindiran edisi dinten Minggu malam Senin. Empang deui ti panyingkiran. Tepang dina sisindiran. Alhamdulillah pokona ayeuna urang pendakan kela. Assalamualaikum. Mananya? Tos lebet acan ya. Assalamualaikum. Tah sok ieu ya teh. Kudu diulang deui. Pokoknya mah wilujeng wengi kasadayana kanu biasa manco dina acara sisindiran. Orang cobian.

Ya, oke, dicobian heula. Nomorna

0: Wilujeng Wengi Kasadayana di mana wae ayana pokok namanya. Apunten. Sok aya wae. Nah. Aya heula gangguan. Bari siap-siap oge anu bade ngadugikeun sisindiran mangka poko namanya di antos kalangkungan telepon di 7217043 poko nama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, tos alhamdulillah. Nuhun Kang Uga.
1: Di
0: bantosan.
1: Kan bisa aya WA diaoskeun, Kang.
0: Siap.
1: Ngawitan enak, Kang?
0: Mangga.
1: Urang ngawitannya. Kaci pelah pangaritan. Naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan. Abah jangot si siniran. Ngalah urang di wahangan. Menang lele di tiran. Mangga urang sasarengan. Ngamu mule si siniran. Kaci paku lingga pada. Kaci kole pamipiran. Lamun ngaku urang suna. Ngamu mule si siniran. Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Si siniran eta seni. Mumule kurang suna. Titiran hiber nyirorot. Tinawi kana kopi. Si siniran abah jangot. Manawi bahan katampi. Sok eta dinyala di walar-wala di Kukang Roy.
0: Cirenggot ka Pasir Sapan.
1: Tah gitu.
0: Pasaling sing di Ciwastra. Abah jangot bager pisan. Sing sehat we salawasna.
1: Amin.
0: Mangga. Teraskeun we.
1: Ya kene.
0: Cekap heula.
1: Orang masih kena iya kemerdekaannya.
0: Ah, mangga.
1: Masih kena kemerdekaan. Gede kabah teh iya.
0: Kumaha.
1: Muruakan ti iya. Kisekal murnu tongo. Cipatat jalan cilato. Merdeka anugrah lo. Masyarakat ararato. Cicalengka Kajayana, Tirema Kacibiana, Merdeka Kersadayana, Jalma Paranceg Imana, Maliawan Kacipangkur, Lewi Gajah Kacibubur, Pahlawan Zaman Kapungkur, Kusir Penjajah Kalabur, Buana Legok Cinangka, Cici Babat, Kaci Kutra. Ayeuna atas merdeka, masyarakat sing sejahtera. Kacaringin muawana, tinangela kajayana. Para pamimpin ayeuna, singa bela kawarga. Nah, sok bales tidinya.
0: Aduh, kela itu namanya.
1: Sok, Kang Roy balas.
0: Orang balas. Cacan tulas tulis tadi itu, aduh.
1: Orang kuabah lah itu nya.
0: Ya, sok.
1: Legok sekal murpungkul. Ngaliwat jalan Ciganjur. Tos merdeka sujud syukur. Pejabat masing jalujur. Cantiki jalan kacingkin. Ya. Kacipati Pasir Nagin. Pamugi para pamimpin karayat letik sing tigin kacinangka patok besi kacipatat jalan tangsi tos mereka tong korupsi masyarakat jadi sanksi Cicalengka Cikarasak kaciruum lemur celak tos mereka tong diruksak ku oknum anu minculak Ganaria Citaraju patok besi suka maju Indonesia sing maju korupsi ulah dipaju Ticaringin Kasarina Kacipatik suka mana para pamimpin amanah rakyat letik tumanina sok aina bakal santinya.
0: Aya beurit dina leuwit. Beuritna dipacok oray. Lain kuring eueuh duit. Cicilan meni naratai.
1: Pokona mah ngabales mah kumaha we. Nu penting mah sisiniran we nya.
0: Nya ta, lamun inget ieu mah ieu lomba-lomba nya.
1: Sok da lomba. Abah ini bade sindiran usian kemerdekaan juru nasok tinggal lo mahal atau sok.
0: Ke laut rek naik kapal.
1: Aduh.
0: Naik kereta gerbongan.
1: Aduh.
0: Lala jo anu karnapal. Jol panggih jeng popotongan.
1: Kau semoga duit.
0: Oh eta mah iya
1: kau semoga duit.
0: Iya. Pare garing dina leuit.
1: Aduh.
0: Bagi keunan kerta tangga. Lain kuring pelit duit. Geus pugu memang teu boga.
1: Aduh. Kawa soba duit teh ah. Ka warung nganyuk wae. Yo.
0: Belum cue. Belum peda. Cue pindang di dahar budak bolotot nonton lomba panjat pinang ningali kolor merosot
1: timpage atuh eta mang haja yang ketepokun lalajo meureunna
0: nya wo aya nu nyawer wae bah eta teh
1: aya nu nyawer pasti
0: bari eta teh bari tekor tapi hayang sohor gitu. Jadi eta teh kieu muruh hayam di tegalan. Hayamna lompat ka jalan. Muncan boga penghasilan tong gaya kawa sultan.
1: Aduh, cok.
0: Motong rambut mah di salon. Ambe heuras make aci. Milu lomba niup balon. Adiana termos kopi.
1: Lain TV anu dua panto.
0: Kabeneran. Tapi kabeneran eta mah bah. Kuring resep ngopi Adiana termos kopi. Eta kamari ningali dina ieu bah dina medsos. Pak Gubernur eta miluan panjat pinang pokona mah duh.
1: Itu
0: nya. Semurna
1: diberesin siniran atuh Kang.
0: Nya eta teh semurna lada meusan. Sangu liwet dikuahan eta teh Pak.
1: Nya.
0: Gubernurna hade pisan ka rakyat meuni berehan.
1: Gitu
0: teh. Mana anggar. Angger we da sok araya nu raribut wae ba barudak teh.
1: Sa mina teh pada Deddy Mulyadi.
0: Mohon.
1: Ieu kanggo manawi anu manco ieu nya.
0: Sok.
1: Kang sa sari jadi. Ngaliwat kamu awana. Pangarsa sa dadat Deddy Mulyadi. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Hayo makang Dulu nate usian kemerdekaan, Kang.
0: Oh, sok mangga.
1: Kira-kira Kang, ya judul nate usian kemerdekaan yeunya. Paman Yan ditanyakan. Leuwih deleg nu katongo. Usian kemerdekaan sing panceg iman ka Allah. Tampian deket susukan diantarkan kubi ada. Usian kemerdekaan tingkatkan amal ibadah. Cidurian kacisangkan jalan cingkin suka mana. Usian kemerdekaan para pamingpin amanah. Pangajian dibabakan ngaliwat kacipaera. Usian kemerdekaan masyarakat sing sejahtera. Pangajian diajakan bapak ade sok ngaduum. Usian kemerdekaan mangkade tong aya oknum. Cidurian dibabakan patok besi jalan pentas. Usian kemerdekaan anu korupsi berantas. Milarian pasar ikan nujaba kasuka bumi. Usian kemerdekaan narkoba terus dibasmi. Melian lauk dadakan pauda urang cilangsa. Usian kemerdekaan pemuda harapan bangsa. Milarian keur kontrakan ti salam kasuka haji. Usian kemerdekaan umat Islam singa hiji. Moncian imah kontrakan Pak Ipin urang Cianjur. Usian kemerdekaan pamimpin rakyat jalujur. Sok aya tidinya eunah.
0: Leres. Bade ngawilujengkeun heula Pasirwangi no. Majalaya. Pokona mah soreang ka panyingkiran.
1: Ya.
0: Wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran. Salam sim kuring jeung Mbah Jenggot. Wilujeng wengi. Wilujeng wengi ka mamaan.
1: Nuju manco mamaan ucali.
0: Ayeuna mah di Jakarta.
1: Oh di Jakarta, iya.
0: Mohon. Gitu. Anak so, kucing, bakun. Anak kucing, anak macan. Di paraban kulub sampe. Aina kuring duaan si sindiran wengi ieu.
1: Iya.
0: Duaan teh sareng Abah Jenggot.
1: Ya Abah Jenggot, ya. Aina nu manco mah seueur.
0: Ya, kamari mah tiluan urang teh nya.
1: Kaom dangu pasif mah seueur.
0: Leres pisan. Pokana mah mudah-mudahan si sindiran ieu janten hiburan.
1: Nya, ieu mah ngahibur ieu teh urang teh ngahibur.
0: Leres.
1: Da anu mancok ka propa teh seueur kaom dangu pasif.
0: Leres pisan, Bah. Gitu.
1: Anu tepian caket ka ditu na bae seueur.
0: Nya, anu nuju ngadangukeun, anu nuju seuri, nu nuju muyung oge pokona mah wilujeng wengi.
1: Kang.
0: Kan.
1: Kita aya nu mancok, Kang.
0: Saha?
1: Aya nu manco tinya di Bandung Cirangrang, Kang.
0: Cirangrang.
1: Nya.
0: Daerah mana itu?
1: Baca kabar sok nyuhunkeun lagu eta geningan pamidina prodang lu teh jandaku teh nya.
0: Ah.
1: Tersan Ibu Haji Lilis. Nya, resep kana sindiran Abah Jenggot eta teh.
0: Oh, gitu. Mun atuh sing janten hiburan. Aya ieu teh dina. Keuyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulah lobang luh.
1: Pokoknya ulah.
0: Mending loba hiburan.
1: Nah, gitu.
0: Gitunya. Pokoknya mah wilujeng wengi lah kasadayana.
1: Sok deui lah.
0: Nu wengi ieu.
1: Ya kene.
0: Ucing belang di paraban. Dibawa ka belajuru. kuring nah. Kuring ayana siaran pasti aya nu timuru. Gitulah pokona mah. Yok bah, teraskeun bah.
1: Tah ieu mah ieu mah kisah nyata ya Kang.
0: Kumaha ta?
1: Masih keneh ngeunaan Agustusnya. Ya. Titi buluh ka Citepus. Saguling mapai tamakan. Ping 17 Agustus mieling kamerdekaan. Pacipatat patamuran. Muriling jalan babakan. Masyarakat haliburan mieling kamerdekaan. Kacikirai pabuaran. Pajagalan kacisangkan. Warga pawai haliburan di jalan arak-arakan. Aras. Patamuran kacibabat. Pajagalan kacantilan. Haliburan masyarakat di jalan igel-igelan. Cikere jalan darenten. Cici enteng kabalubur. Nupawai ayah panganten. Lengser jeng amu ngahiburnya. Kacikire jalan sodong. Kipacitan kacileduk. Napawai marawa lodong. Di karbitan sing beleduk. Angsana jalan Cibulus. Dicontong reka Cipatat. Jampana palus alus. Digotong ku masyarakat. Kaangsana dituluikeun barubuhan kacikupa. Najampana dikantungkeun bubuahan rupa-rupa. Titi aroh kaangsana padalungan kacitamur. Eusi di jero jampana katuangan urang lemur. Tijayana kacibuleng. Cangkuang jalan babakan. Najampana ayat tumpeng. Karuang balak kecerakan. Sok balas tinyain alak.
0: Ya, tadi ge abi ningali nupawai kamari teh ibu-ibu. Oh. Jadi emut ka nupawai. Imah rangkai di alusan.
1: Aduh.
0: Imah alus di ruagan. Milu aduh. Milu pawai Agustusan. Kalah riweuh. Nah. Kalah riweuh popotoan.
1: Aduh. So, kayak kene.
0: Ka pasar rek meuli gepuk. Meuli waluh jeung takokak. Miluan lomba kurupuk bah. Huntu ge nepi ka punglak.
1: Aduh. Ampun aduh. Sama ketidak. Oh.
0: Kagabon rek meuti kangkung. Kacang buncis, kacang taneuh. Lomba lompat make karung. Canep, canepi geus nyium taneuh.
1: Aduh. Cak nyium cocok ayeuna aya keneh lah. Kurang rame cen.
0: Ya. Urang hibur oge kaum dangu gitu, urang hibur Bah Janggot.
1: Nya sok.
0: Kunaon make dihibur kieu masalahna mah? Sugan teh rek ka Cirenggot. Kalah mengkol ka Saguling. Karunya ka Bah Janggot, unggal peuting gulang-guling. Gitu.
1: Sok.
0: Loba keyeup di walungan.
1: Aduh.
0: Ngalana kudu dijepit. Keun bae hirup sorangan, bah. Nu penting mah loba duit. Ya, leres?
1: Tok.
0: Kela tuh. Urang nyata.
1: Tok, kala kana.
0: Pokana mah beak daun beak randu. unggal poe dibikeunan. Beak taun beak windu moal waleh dileukeunan pokana mah.
1: Tah, kitu.
0: Ah, so. Ini mamaan ngirim cenah bah.
1: Sok mamaan atau
0: Gunung Guntur di Garut cenah batur-batur camerut 17 Agustus cuma ngahekok cuma ngahekok di sudut. Kan imangan sabaris bah.
1: Sabaris.
0: Ya Gunung Guntur di Garut batur-batur camerut cenah. 17 Agustus cuma ngahekok di sudut. Gitu wungkul. Wilujeng wengi pokok namanya. Wilujeng wengi oge ka komunitas pendengar anu basecampna aya di Ciamplas. Di Ciamplas.
1: Oh, etaeun Kang, di tataan Kang.
0: Ya anu di Ciamplas. Gitu wilujeng wengi pokok nama ka ketuana Pak Rohman. Abah Glenn, Kang Ai, Kang Agus, pokoknya mah wilujeng wengi nuju di sisi Cikapundung pisan saungna teh, base camp na teh. Pokoknya namanya, pokoknya mah sing arakur kompak selalu, pokoknya mah lah.
1: Kompak sok.
0: Mohon gitu. Tong hilap
1: deh. Siapa tidak ceruman, tongan kaum dangu pasif Kang.
0: Sami-sami.
1: Pak Bapak Ilaman, co di Sumatera Selatan.
0: Oke lah, orang bilih ke selip-selipnya Pak Ilham. Pokoknya nama Wilujeng Wengi, Pak Ilham. Abah Sutaryat. Ibu Nena. Ibu Nena. Ibu Nena, bah. Ibu Nena di Kalimantan. Tuh, aya geuning. Mami Eli nuju Tedamang cenah di mana?
1: Di mana, Kang?
0: Di Maleer. Di Maleer.
1: Eta teh mita kaum dangut di Kapungkur, Kang.
0: Oh, gitu.
1: Di tahun 2000-an kene teh.
0: Nya nuju Tedamang cenah.
1: Nuju Tedamang?
0: Nya.
1: Akang bewara di mana eta?
0: Bewara ti ieu ti grup. Mohon tayo Pak Ilham.
1: Di duakan ya ku abah ya nya.
0: Mohon.
1: Kome hali Allahumma robanasi. Mudribal basi. Iski antasapi. Allahumma la sapia ila antasipan layu godi rusakoman.
0: Amin.
1: Nun gusti anu ngarisa sakabeh manusa. Mugi gusti ngicalkan penyakit.

0: panjang kene. Ya Pak Ilham
1: ta. Ya Kang sok dugikeun.
0: Ya, hampela Seraraga Jati Papa Palataran Babalean. Ikhlas Raga jeung Pati pokona mah lantaran ti kahadean. Itu pokona mah lah.
1: So.
0: Bari ngantosan ye. Hayang pisan geura dahar ngan taya rencang sanguna. Hayang pisan jadi beunghar. Ngan kudu geto usahana nya mah nya.
1: Ieu mah Kang.
0: Han?
1: Ieu mah kalakuan abah ye.
0: Naon tah?
1: Urang kana rarakitan nya.
0: Oh, rarakitan.
1: Apan aya rarakitan mah? Cangkang sareng geus ieu teh kedah nyambungnya.
0: Oh gitu.
1: Mun cangkangna sapasang tah sina ge kudu sapasang nya. Ieu ieu Kang, ieu Kang. Sakanyang jalan ka gunung. Geningan ka pamitiran. Sapanyang abah keur nyandung. Geningan loba pikiran. Sugan teh jalan Cigadung. Geningan ka tarik kolot. Sugan teh moal dicandung. Geningan jadi nu kolot. Abdi mah alim ka Bandung.
0: Alim.
1: Kajen teuing babawaan. Abdi mah alim dicandung. Kajen teuing raranaan. Bernaon melian kulot. Mending kaos olahraga. Kernaon jadi nu kolot. Mending pisah rumah tangga. Sapanjang jalannya linung. Kunaon teu asup mobil. Sapanjang abdi dicandung. Kunaon meni teu adil. So kene ti akangeun.
0: Naon atunya?
1: Sok akangeun aya naon Kang lah.
0: Kira urang milayan heula.
1: Ti akangeun naon aya teu wae, nu penting mah aya sinirana, nu penting mah dalapan nang nya.
0: Nya nya.
1: Keun aya sinirana naon aya Kang?
0: Cimalaka Ciganitri.
1: Tah kitu.
0: Sukamana Cipaganti. Merdeka 81 istri mah tong nambah deui.
1: Tong. Kawas boga duit atuh dah.
0: Nungeunah sambel tarasi.
1: Aduh.

0: Manuk helang dahar berit. Lauk teri, lauk gabus. Culang cileng eueuh duit. Manawi gaduh 100. Arek nganjuk ya. Kusen badag make pager. Kayu angsana diserut. Punten akang anu bager. Manawi tiasa nambut. Awak kuru meni begeng. Geus begeng tambah cemberut. Aya awewe keur nonggeng. Siha reng keur nahan hitut. Iya. Aya Pak Ilham, sami-sami Bang Roy, cenah Wilujeng Ongge.
1: Pak Ilham, aya Pak Ilham.
0: Iya, Abah Janggot, cenah.
1: Kaya tuh Kang Pak Ilham ari ayamnya. Kang Pak Ilham ya, Kang Roy.
0: Enggak.
1: Kang asa jalan

0: Ngaliwat ka pabrikina, katangresa Bapak Ilham, sing sehat seurit kina. Tuh, kayak kene Kang Roy.
1: Mangga.
0: Urang teraskeun deui nya.
1: Teraskeun.
0: Ieu mah kana ye bepeujeuh ti Abah ye. Mangka deh jalan buana. Loba pisan istirahat. Mangka deh jaman ayeuna. Loba pisan jalma jahat. Akibat dagang inuman. Giningan eta ilegal. Akibat nu kurang iman. Geningan jadi begal. Mangka deh di Cimalati bisi aya tukang obat. Mangka deh sing hati-hati bisi aya nu ngabegal. Bisi aya anu megat gitu nya maksudna teh. Ayeuna kalinga pada. Gening loba balik ngantor. Ayeuna wasing waspada. Gening loba paling motor.
1: Ya, laras pisan.
0: Sugan teh jalan Cipahat. Eta mah kalemur ganok. Sugan teh moal ngajahat. Eta mah eueuh ka kapok. Sok aya ku Kang Roy lah.
1: Padu pahili jeng nangka. Wadana kana karanjang. Kudu apik jeng berseka. Sangkan sehat hirup urang.
0: So.
1: Kela tulas tulis lai jige.
0: So kan.
1: Ah, biasa we no ieu teh aning.
0: Sok naon we no penting mah.
1: Malingping jauh ka bojong. Cikadu ka panenjoan. Waktu kuring aku bujang, randa tilu geus nungguan. Murak buah ditunggilis. Aya apel aya huni. Rasaan anu gelis. Ari pek teh nini nini.
0: Iya mah Abah ya Kang. Ya Kang ya. Ieu mah Abah jangot Kang Ikang.
1: Pok, mangga.
0: Kunaon teu kacijere? Teu aya nu ngintun sepan. Kunaon teu bisa sare? Teu aya anu ngekepan.
1: Ah, karunya.
0: Ieu geuning di jalana. Atos rame di lolohan. Kieu geuning karasana. Atos rame lelengohan.
1: Karunya.
0: Kamana meuli galeno.
1: Kamana.
0: Sugan aya nu nawarkeun. Kamana milari jodoh. Sugan aya nu daekeun. Sugan teh tos cici pada. Geningan can dianterkeun. Sugan teh tos jadi randa. Geningan can diserahkeun. Itu saha anu mapai. Geningan rek kacipait. Itu saha anu gugupai. Geningan mementa duit. Sama kudu Kakang Roy.
1: Siap. Yo,
0: Kang Roy.
1: Pokoknya mah wilujeng ngungi kasadayana mudah-mudahan sisindiran ieu janten hiburan ya. Namina ge dasanar sindir nyebahnya.
0: Sanar sindir. Utamina mah Abah mah bawa teh. Di sini ada mah ulah langkung tidak lapan ngang, ulah kirang, ulah langkungnya. Jenten raos dikawihkan ge. Urang panak di sini rantai ya apa parikan, ayah rarakitan, tapi nama urang wabangsawan kang.
1: Mangga.
0: Ayah kene waktosna.
1: Ayah. 4 menitan. Ya,
0: urang wawangsaan, ai wawangsaan mah diteguhnya. Wawangsaan mah diteguh,
1: ye. Kada ye. Siap.
0: Wawangsaan beteguh kan urang sa ieu we, urang sa. Yeah. Urang sa taeunnya. Urang sa inget-inget ye. Nah, gitu. Ye mah wawangsaan lumpak ka Abah Jangot ye, teguh ku akangnya.
1: Siap.
0: Teu tiasa ararisin. Itu sahur Bapak Diran.
1: Si sindiran.
0: Naon kang?
1: Si sindiran.
0: Si sindirannya. Anu ayeuna urang di sindirannya. Pamiba deh kaci papar. Tuluykeun ka pasar ikan.
1: Paparikannya. Paparikan.
0: Sahur guru tong hararak. Mun atos kedah pamitan.
1: Rarakitan.
0: Rarakitannya. Sok diteguh ku cewawang. Kadetong asal-asalan.
1: Wawangsalan abah.
0: Wawangsalannya. Biasa mesekan kacang. Kuntahna pikeun ka tukang.
1: Cangkangnya.
0: Mundi mah wayah kieu. Teu aya dirigasi.
1: Eusi-nya.
0: Bade haja tanggal opat. Korsina atos ngajajar.
1: Opat jajar
0: tanya.
1: Opat ya jajar. Gitu ta.
0: Aduh. Tanya mah. Ya teguhna sasatoan kang ye.
1: Ah, siap.
0: Biasa osok diangon. Ningali tanuk muriding.
1: Munding nya.
0: Hijago teh anu saha. Eta mah gaduh Bu Iam.
1: Hayam abah.
0: Hayamnya.
1: Hayam.
0: Sato beger cing areong. Garaneng ari ti peuting.
1: Ento ageun. Ting.
0: Naon kang?
1: Ulang bah ulang.
0: Sato beger cing areong. Garaneng ari ti peuting.
1: Meong.
0: Ucingnya. Abah ke beli seblok ke dan ngagandengkan ke para wae.
1: Ucing.
0: Di lapang lamun halodo. Dituntun sok aya lomba.
1: Domba.
0: Dombanya. Lempangna meninga dedon. Bikangna keur ngarenog.
1: Entog.
0: Entognya. Tina kurung dihiberken. Mentas jalan sing tarapti.
1: Japatinya.
0: Tapi mah satu aplikasi men kang.
1: Nah.
0: Di sana peting cek ibu. Ditanya teh ukur ungek.
1: Buek.
0: Ya. Sok mereta ta. Tayo mah gak ayah kena lah bosna kang.
1: Ayah.
0: Saya mah di darah urang ye nya.
1: Naon ta?
0: Penting pinan teh di darah teh ti luhur nepi ka handapna ye. Pamugi rakyat sing rukun. Utami sareng tatangga.
1: Utami sareng tatangga. Udah.
0: Pamugi rakyat sing rukun. Utami sareng tatangga.
1: Naonnya eta teh? Naon
0: kan?
1: Namanya kun
0: rukun tatangganya.
1: Rukun tatangga
0: pamugi rakyat sing rukun.
1: Oh.
0: Utami sarang tatangga rukun tatangganya.
1: Rukun tatangga. Siap.
0: Sadayana sing rarukun. Di daerah seueur warga.
1: Rukun warga RW.
0: Rukun warganya. Kepalana Bapak Dede. Warga atau Skarasa.
1: Desa.
0: Desanya. Di sekolah temake kaca. Dipaparin kanimatan.
1: Camat.
0: Kacamatannya. Bewarat di Bapak Kabu. Ngabangun kade singpaten.
1: Kabupaten.
0: Kabupatennya. Pamimpin di Raja Wali. Eta mah kurang kota.
1: Wali kota.
0: Wali kota. Aduh pinter. Ayeuna Kalmur Propin. Mapa jalan irigasi.
1: Provinsi.
0: Alah hebat deh provinsi. Aduh.
1: Alhamdulillah. Ayah kene warbosna Kang. Ayah kene gitu.
0: Ayah kene warbosna.
1: Ayah sok sekedik deui lah. Semenit.
0: Sok. Sok bunta ganti acara. Dipinahkeun ku Mang Dio.
1: Radio.
0: Radionya.
1: Radio.
0: Nah, ieu mah sutradara na Cep Sani. Osok aya pariwara.
1: Sandiwara.
0: Sandiwaranya. Isuk-isuk sok ke dapur. Sobat budaya tong dusun.
1: Campurasun.
0: Campurasun, hebat. Ayeuna ka kaca-kaca. Mun teu aya kesepian.
1: Kacapian.
0: Kacapian. Sok diasuk Kang Ronya. Alatna atos diical. Latihan osok ngariung.
1: Calung.
0: Calungnya. Hayurang kacikalin. Situna dikulilingan.
1: Kelilingan.
0: Kelilingannya alhamdulillah tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Apaan gitu aya kene waktosna aya kene.
1: Cekap, cekap.
0: Atau sep.
1: Sep, atos.
0: Tanu pamungkasna mah ngawilujengkeun we ka kaum dangu anu jumararanconya. Mugi Kang Roy. Urang lebetan acara si Cinderan teh Kang Roy anu manduna abah anu lebetan sing janten nama ibadahnya.
1: Amin, amin, amin.
0: Anu pamungkasna kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu ti abah jangot. Hapunten kasadayana.
1: Sami, sami. Pasirangu.
0: Pasirangu Ciharupat. Ngaliwat kaci Poreat. Mitra dangu dipropat, sing sarehat walafiatnya.
1: Amin. Pasir. Mun sami-sami.
0: Bang Adi Kantun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun kacirenggot, terusna kapanyingkiran. Hatur nuhun kabah janggot, ngadugikeun si sindiran. Hatur nuhun oge ka kaum dangu sadayana, betos ngiring. Aub, oge manco dina acara sisindiran. Wilujeng wongi cag.

bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
5: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
4: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Dalam budaya Sunda, dikenal istilah silip, sindir, simbul, siloka, dan sasmita, yang biasa disebut panca curiga. Silip yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung, tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: Hariring Peuting.

Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Ngadalingding na angin peuting, ngahiliwir ka awun-awun. Gunung parentul ngajul langit, leuweung rarembet magehan lemah cai. Cai curcor tandaning subur makmur, gambaran nagri kuring baheula. Kiwari jeung bihari geus patukang tonggong. Bihari ditinggalkeun ku waktu nu terus lumangsung. Teu paduli gunung raruntuh, teu paduli leuweung garundul, sabab kiwari jaman modern, jaman kamardekaan. Naha enya urang geus merdeka?

Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.

kemerdekaan nu diimpi-impi, kemerdekaan nu dicita-cita, kemerdekaan nu dibeliku getih, kemerdekaan nu ditebusku harta banda oge nyawa. Kiwari geus jadi kanyataan. Merdeka, merdeka. Hasil kemerdekaan ti kaum penjajah Walanda oge Jepang. Hargana henteu murah. Teuing sabaraha nyawa para pejuang jadi suhada. Teuing sabaraha loba getih masehan ieu nagri. Teuing sabaraha loba harta banda leutis. Teuing sabaraha loba pikeun nebus kamardikaan Indonesia. Geus teu bisa diitung hargana. Da memang lain keur diitung. Tapi pikeun jadi catatan sajarah nu kudu nyangkorah dina tiap-tiap kolbu. Kolbu rahayat ieu nagri. Pancegna tanggal 17 Agustus tahun 45. Nagara ngadeklarasikeun kamardikaanana. Yen ti detik ieu Indonesia geus merdeka. Bebas tina raregeut penjajah. Bebas keur ngawangun cita-cita rahayat Indonesia. Ngawujudkeun impian anu sempat leungit.

merdeka, ngandung arti bebas tina penjajahan. Mandiri, tekatalian, tegumantung kabatur, oge rea-rea deui. Estu laluasa nangtukeun kahayang hirup.

Hakikat merdeka ieu nagri sigana tacan kahontal. Da geuning kieu buktina. Loba keneh rahayat Indonesia nu balangsak. Loba keneh rahayat Indonesia nu barodo. Pangpangna nagara urang masih keneh ditalikung nagara deungeun. Kudu kumaha urang ngesian ieu kamerdekaan? Hayu, urang bebarengan wae ngawangun ieu nagri. Pikeun kasejahteraan urang sarerea. Hayu urang ngawujudkeun impian ieu nagri. Subur, makmur, gemah ripah, repeh, rapih.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin 24 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, dimana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan nikmatnya kita dapat kembali menjumpai Anda, dan Anda pun dapat menyimak kajian Cahaya Pagi hari ini edisi tanggal 24 Agustus 2026. Pagi hari ini kaum dangu kajiannya tentunya sangat penting, mempererat persaudaraan dalam kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah ya, dalam proses merawat ikatan batin, rasa kekeluargaan dan juga rasa solidaritas sesama warga negara yang beragam suku, agama dan juga ras serta budaya, demi menjaga kokohnya persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Pagi hari ini kaum dangu bersama dengan Ustadz Sani Abdul Malik akan mengupas perihal tema yang menarik ya, yakni mempererat persaudaraan dalam kebangsaan. Dan bagaimana kaum dangu pemaparannya dari Kang Ustadz Sani, kita dengarkan langsung untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat, wabifadlihi tatanazzalul khairat, wabitaufiqihi tatahakkukul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'alimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat, berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang mudah-mudahan kita semua kaum dangu rahimakumullah tetap diberi anugerah kehidupan yang penuh berkah, bisa menjalani kehidupan ini ya, sesuai apa yang kita harapkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat yang kita damba-dambakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah, pada bulan ini Agustus kita selalu memperingati bagaimana leluhur kita telah berhasil merebut kemerdekaan, telah mewujudkan bangsa yang merdeka dan tidak lagi ditindas atau dijajah oleh penjajah yang mempersempit gerak kita, khususnya kita sebagai umat Islam. Bayangkan kalau misalkan pada detik ini kita masih terjajah ya secara fisik, masih ada bangsa lain atau kaum lain yang mengekang kita, tidak memberikan kebebasan kepada kita untuk beraktivitas, beribadah, atau melakukan apapun yang ingin kita lakukan, seperti mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, setiap hari, setiap waktu mereka digempur oleh ya, kejahatan dan kebengisan dari Israel, ya, la'natullah alaih, yang bisa menjadi cerminan bagi kita. Seperti itulah bagaimana dahulu para leluhur kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Maka kita sebagai anak bangsa yang berada, ya, ketika lahir langsung merasakan atau menikmati kemerdekaan, yang harus kita lakukan lagi-lagi yaitu mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mempertahankan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kaum dangu rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, ya, dalam memperingati kemerdekaan kita harus selalu memperkuat tekad, membulatkan tekad kita, upaya kita, usaha kita untuk bisa tetap mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada kita untuk selalu bersaudara, ya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ukhuwah. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ya, ukhuwah itu tidak hanya sebatas persaudaraan dengan sesama muslim atau sesama orang yang seagama saja. Dalam Al-Quran, ya, kata ukhuwah itu diulang atau disebut sebanyak 96 kali. Lalu dari berbagai ayat yang menjelaskan ukhuwah itu, setidaknya ada lima term atau lima istilah yang bisa kita fahami dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwa persaudaraan atau ukhuwah itu adalah antar mereka yang senasab atau seketurunan, yang disebut dengan ukhuwatun nasab. Ini sudah jelas, ya, kita hidup berkeluarga, ya, dengan dekat dengan keluarga kita, dengan family kita. Kita mengikat tali persaudaraan dengan mereka karena memang secara jelas kita memiliki nasab yang sama. Lalu yang kedua, ada juga disebutkan dalam Al-Quran adalah persaudaraan atau al-ukhuwah yang terjadi karena sepersusuan. Ya, ini di zaman dahulu, ya, di zaman Nabi hingga sekarang pun masih berlaku hukumnya bahwa ketika seseorang memiliki ibu susu, ya, dengan sama ibu susu yang sama dengan orang lain, maka antar kedua anak ini memiliki persaudaraan sepersusuan atau ukhuwah ar-ridha'. Lalu yang ketiga, ada yang biasa kita fahami sebagai persaudaraan seagama atau ukhuwah fiddin, al-ikhwah fiddin, al-ukhuwah fiddin wal aqidah, ya. Saudara karena kita sesama agama dan juga sesama aqidah atau keyakinan kita. Dan keempat, ada juga persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, yaitu ukhuwah qaumiyah atau ukhuwah wathaniyah. Ternyata memang di dalam Al-Qur'an ukhuwah wathaniyah ini juga disebutkan oleh Allah. Seperti, ya, bagaimana Allah menyebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, itu mereka disebutkan dalam Al-Quran diutus kepada saudaranya. Jadi umatnya Nabi Hud, ya, kaum Ad, itu Allah langsung menyebutkan wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad diutuslah nabi atau rasul yaitu Hud, ya. Akha sebagai saudaranya. Begitupun Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus ke kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Saleh. Jadi nabi-nabi ini tiada lain adalah merupakan saudara dari kaumnya. Ya, bukan hanya saudara karena mereka memang diutus untuk menegakkan tauhid, tetapi saudara memang mereka lahir di tanah yang sama. Begitupun Nabi Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian diutuslah Nabi Syuaib. Maka hal ini menjadi bukti bahwa di dalam Al-Quran yang namanya nasionalisme atau ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air itu ya diajarkan dalam Al-Quran. Tapi tujuannya apa tadi? Untuk kemudian kita mendakwahkan ya Islam kepada saudara-saudara kita, ya, agar saudara setanah air, saudara sebangsa ini, ya, mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia saja tapi di akhirat. Lalu yang kelima, ada juga persaudaraan karena senasib atau sekelakuan atau satu komunitas. Maksudnya jadi ketika seseorang itu mempunyai perilaku yang sama, ya, maka ia sudah diibaratkan sebagai saudaranya orang yang memiliki perilaku tersebut. Ya, seperti orang yang mubadzir, orang yang suka boros, orang yang suka menghambur-hamburkan sesuatu, menghambur-hamburkan uang atau makanan, itu kemudian kata Allah dia merupakan ya saudaranya dari setan. Itu kan jadi karena perilaku. Lalu apa makna persaudaraan? Apa makna ukhuwah itu? Persaudaraan ya yang kata dasarnya adalah saudara itu merupakan ikatan ya antar seseorang dengan orang lain yang pada dasarnya harus saling dekat, harus saling menjaga tali silaturahim, harus saling membela, ya, harus saling menjaga, ya, dan melindungi. Ya, itu adalah ukhuwah. Kalau dalam Al-Qur'an ya kita bisa baca dalam surah Al-Hujurat seperti ukhuwah atau persaudaraan antar sesama muslim, antar sesama orang yang beriman, mukmin, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah, ya, perbaikilah hubungan antar saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan diberi atau dirahmati oleh Allah. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ke-10 dan 11 dari surah Al-Hujurat ini, ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan antar orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau kategorisasi yang ada di zaman Nabi itu kan, kalau tidak saudara maka musuh. Ya. Kalau dia bukan musuh, ya berarti saudara kita. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita itu? Fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus selalu menjaga hubungan dengan saudara kita. Harus mendamaikan, ya, antar saudara kita. Kemudian di ayat ke-11 disebutkan, jangan, ya, mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Jadi antar kaum yang tidak memiliki ikatan persaudaraan senasab ataupun sebangsa, setanah air, atau seiman tadi, sesama umat muslim, orang yang beriman, itu pun tidak boleh saling mengolok-olok. Berarti ikatan persaudaraan ini, ya, lebih kuat lagi. Kita tidak boleh mengolok saudara sendiri, ya. Jangankan saudara sendiri, kan kaum yang lain pun, ya, orang yang tidak ada ikatan persaudaraan dengan kita pun kita tidak boleh mengolok-oloknya, karena bisa jadi mereka lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Maka kalau kita sebagai saudara yang sebangsa dan setanah air, terlebih lagi sesama muslim, kita harus memiliki sikap untuk pantang mengolok saudara kita. Jadi tadi mendamaikan, ya, kita harus membuat suasana tetap kondusif, tetap damai, dan kita tidak boleh merasa lebih baik daripada kaum yang lain, ya, atau orang lain, baik itu saudara kita ataupun bukan saudara kita, dan tidak boleh mengolok-olok mereka. Ya, itulah bentuk ukhuwah. Jadi harus saling menjaga, harus membela, gitu, ya. Terlebih lagi kita anak bangsa Indonesia disatukan, ya, oleh para founding fathers negara ini, gitu, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai, ya, ke selatan, gitu, ya, dari semua wilayah Indonesia itu semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Coba kita lihat apa makna dari waton itu. Ya, kita kembali ke ukhuwah wataniyah. Jadi ukhuwah tadi adalah persaudaraan, dan wataniyah itu berasal dari kata waton. Yang menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menjelaskan bahwa kata al-waton itu definisinya adalah al-watanu huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Tanah air itu adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana seseorang itu tinggal di dalamnya. Nah, jadi jelas ukhuwah wataniyah ini persaudaraan dengan orang ataupun anak bangsa atau mereka yang sebangsa dan setanah air ini tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, ya, keturunan, itu antar golongan, ya, organisasi atau apa. Semua kita bersaudara dan semua mempunyai hak yang sama untuk, ya, hidup dengan damai di Indonesia ini dan menggapai apa yang dicita-citakannya demi mewujudkan, ya, Indonesia yang tetap merdeka, maju, berkeadilan, ya, dan makmur. Jadi kata waton ini sebutkan tadi pertama, Watan, tanah air itu merupakan tempat kelahiran seseorang. Jadi ketika ada seseorang yang mohon maaf mungkin dia secara etnisnya itu mungkin Chinese, tetapi kalau sudah lahir di Indonesia, maka ialah dia adalah anak bangsa Indonesia. Begitupun yang keturunan Arab, keturunan Yaman, keturunan mana, ya, bangsa manapun, orang Papua gitu, yang kita tidak boleh melihat ya secara fisik perbedaan-perbedaan yang ada antar ya sesama anak bangsa. Karena ketika sudah ada kata al-watan, maulidur rajul, yaitu tempat lahirnya seseorang di tempat itu, yaitu tempat wilayah Indonesia ini, wal baladul ladzi huwa fi, dan negeri yang ditinggali oleh orang itu, maka dia adalah anak bangsa Indonesia yang merupakan saudara kita semua. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya dari berbagai latar belakang yang berbeda. Karena kalau kita ya lihat ya kepada dalam akidah gitu, takdir yang tidak bisa ditolak ya, oleh kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, itu adalah ya kita dilahirkan dari rahim siapa, ya merupakan keturunan siapa, dan bentuk fisik kita bagaimana, itu sudah ketentuan dari Allah. Maka ketika kita dilahirkan di Indonesia ini, dan kita misalkan ya kaum dangu sekalian mungkin ya mayoritas rata-rata suku Sunda gitu, orang Sunda karena lahir di Bandung dan sekitarnya, ya kita tetap ya merupakan anak bangsa Indonesia, karena dari awal berdirinya negara ini ya, Republik Indonesia ini, kita sepakat bahwa seluruh ya wilayah Indonesia kemudian menyatukan diri ya, menjadi satu bangsa yang bersaudara. Maka ini perlu kita kuatkan lagi, kita pererat lagi ya ukhuwah, persaudaraan dengan sebangsa Indonesia ini. Ya, tanpa melihat tadi latar belakang agamanya apa, dia keturunan siapa, ya, rasnya apa, etnisnya apa, sukunya apa, ya kita semua bersaudara. Dan ketika kita itu merupakan saudara yang terikat dengan kebangsaan tadi, maka semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini ya, demi Indonesia yang lebih maju ya, adil, sejahtera lagi rakyatnya. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi dibacakan, bahwa memang ya sesama saudara itu tadi, fa aslihu baina akhwaikum, bukan hanya dengan sesama mukmin saja, sama muslim saja kita harus berdamai. Ketika ada perselisihan, jangan dikedepankan perbedaan, tapi kedepankanlah apa persamaan antara kita. Begitupun dengan saudara yang sebangsa, kita harus menciptakan ya lingkungan dan juga situasi yang damai bagi semua anak bangsa Indonesia. Dan kembali ke surah Al-Hujurat ayat 11, ya kita sebagai muslim diajarkan untuk tidak mengolok-ngolok atau menyinggung yang mempermasalahkan atau mengedepankan perbedaan ya antar saudara-saudara kita ya sebangsa dan setanah air. Ya, tidak boleh mengolok-ngolok. La yaskhar qaumun min qaumin. Dan dengan seperti itu kita selalu menjunjung tinggi kedamaian dan menjauhi konflik. Ya, insyaallah kita akan bisa menatap masa depan sebagai bangsa yang insyaallah kedepannya bisa ya leading ya, bisa memimpin

0: Mungkin itu Kang Beni.
1: Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol, dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Komdangu, kita sudah dengarkan tadi sesi pertama mengenai mempererat persaudaraan dalam kebangsaan bersama dengan Ustadz Sani Abdul Malik. Kita lanjut di sesi yang kedua. Kita simak kembali Komdangu pemaparan dari narasumber kita, Ustadz Sani Abdul Malik, tentang mempererat persaudaraan dalam kebangsaan.
0: Ya, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum dangu rahimakumullah, para pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung, dimanapun Anda berada. Bulan ini adalah bulan yang penting bagi kita sebagai anak bangsa Indonesia. Agustus merupakan saat dimana kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan, perjuangan founding fathers kita, bagaimana mereka berjuang ya mati-matian, bahkan mempertaruhkan dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Kemerdekaan Indonesia itu ya tidak diberikan cuma-cuma dan tidak diperjuangkan oleh segelintir kaum saja. Ya, kita tahu para ulama ya, bahkan Hadrotus Syekh dalam mempertahankan kemerdekaan kemudian membuat resolusi jihad gitu ya. Belum dari agama lain juga ada beberapa pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah. Jadi semua kalangan, semua golongan, semua etnis yang ada di Indonesia ini ya, dahulu berjuang mati-matian merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Maka kita pun sebagai anak bangsa yang ada saat ini ya, kita harus menguatkan atau mempererat persaudaraan ya, sebangsa dan setanah air demi tetap bisa menegakkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan baik untuk meraih ya kemajuan dan kemakmuran ya di masa-masa yang akan datang. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita bisa memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dan memerintahkan kita sebagai umat manusia itu untuk bersaudara. Jadi tidak ada satu perintah pun yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk mencari musuh atau untuk menebar permusuhan di muka bumi. Tidak ada. Yang ada adalah kita ya diperintahkan untuk bersaudara dan pada ujungnya kita menebarkan kedamaian rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam.

0: Maka tujuan yang sangat mulia ini harus kita kuatkan, terutama dalam mengisi kemerdekaan ini, memperkuat persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Ya, coba kita kembali ke dalam kepada hadis ya, tentang masalah persaudaraan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najash ya, saling membenci, saling membelakangi, dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Oh, ini dalam hal jual beli ya, ketika sesuatu sudah dibeli atau dia dijual sudah ada pembelinya gitu, ya tidak boleh ditawarkan atau dijual kepada orang yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, ini yang penting. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh berdusta kepadanya, dan tidak boleh merendahkannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, karena takwa itu terletak dalam ini, dalam hati ya, dalam diri. Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram, dan terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Nah, ini persaudaraan yang diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesama muslim. Jadi kita tidak boleh menyakiti atau berbuat buruk kepada saudara kita sesama muslim. Dan lebih luas lagi, karena kita tadi sepakat ya, sudah bersepakat untuk bersama-sama menjadi bangsa Indonesia ya, berbangsa satu, bertanah air satu, bahkan berbahasa satu, bahasa Indonesia ya, kita pun ya harus menerapkan konsep ukhuwah yang tadinya hanya sebatas dengan sama muslim, dengan ukhuwah wathaniyah, memperlakukan saudara-saudara sesama bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menyakitinya. Dan itu pun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah datang ke Madinah, kemudian membuat satu ya, kalau pada hari ini mungkin disebut dengan suatu pemerintahan gitu ya. Ya, beliau membuat suatu piagam yang disepakati bukan hanya oleh umat Islam saja, tetapi kaum Yahudi di situ, kaum Nasrani di situ, semua sepakat dengan kepemimpinan Rasul dan sepakat dengan apa yang diundangkan atau diatur dalam piagam Madinah itu. Sehingga ketika kita mempunyai kesepakatan, maka kita harus menjaga kesepakatan itu dan bersama-sama mewujudkan apa visi dan misi dari apa yang kita sepakati. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mempraktikkan langsung keadilan ya di Madinah, tanpa memandang latar belakang agamanya apa. Ketika misalkan ada yang mengadu dua orang, yang satu itu Muslim, yang satu itu Yahudi, tapi kalau misalkan dari sisi keadilan ataupun perselisihannya itu dimenangkan atau condong kebenarannya kepada non-Muslim, maka Nabi pun akan adil. Ya. Qaum dengu rahimakumullah, pada intinya kita sebagai Muslim yang mayoritas di Indonesia ini haruslah kita bersatu. Bersatu menjunjung ukhuwah, persaudaraan. Jangan sampai kita sebagai mayoritas Muslim yang sangat ditekankan untuk menjaga persaudaraan, malah kita yang membuat persaudaraan itu terpecah belah. Kita mengedepankan perbedaan yang harusnya kita selalu mengedepankan ya persatuan, ya kebersamaan, dan hal-hal yang sama di antara kita. Lebih luas lagi dengan sesama anak-anak bangsa. Lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bisa mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa? Ya, yang pertama tadi di awal sudah dijelaskan, fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus membawa pesan islah, membawa pesan perbaikan, perdamaian dalam setiap kondisi. Jangan sampai ada letupan-letupan konflik atau perbedaan malah kita besar-besarkan. Kita harus mengarahkannya kepada jalan islah, ya, berdamai, memperbaiki. Jangan sampai karena perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan suku membuat kita anak bangsa itu tercerai-berai. Padahal sudah jelas, ya, bangsa Indonesia mempunyai kesepakatan untuk sama-sama menjadi bangsa Indonesia yang menggapai cita-cita kemerdekaan. Lalu yang kedua, untuk mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa, dalam Islam diajarkan kita untuk menyambung atau mempererat tali silaturahim, yaitu hubungan ar-rahim, ya, kekerabatan, dan juga hubungan ya cinta kasih. Jangan sedikit kita merasa berbeda dengan orang yang padahal sebangsa dan setanah air dengan kita, lalu kita tidak mau ya bermasyarakat, tidak mau berbuat baik kepada mereka. Maka biasakanlah untuk menguatkan tali silaturahim di antara kita. Lalu yang ketiga, ya, kita sebagai anak bangsa Indonesia jangan sampai melupakan jasa-jasa para pahlawan dan juga leluhur kita, founding fathers bangsa ini, yang telah berjuang mati-matian untuk meraih kemerdekaan. Mungkin kalau kita sekarang belum merdeka, kita tidak bisa mengenyam pendidikan ya sebesar ataupun sekuat para pahlawan yang dahulu memperjuangkan dan mempertahankan baiknya. Dan kunci pertamanya adalah mari kita pererat persaudaraan kita sesama insan, ya, sama manusia, dan sebagai anak bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kaum Dangu, kajian Cahaya Pagi untuk hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Kita tutup untuk perjumpaan pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

sejatinya tidak pernah lepas dalam realitas keseharian masyarakat. Bambu hadir tidak hanya sebagai pelengkap kebutuhan, melainkan punya cara pandang tersendiri dalam kajian rasa masyarakat Sunda. Peradaban masyarakat Sunda adalah peradaban bambu. Bambu menjadi soko guru urang Sunda. Dia hadir dalam cara berpikir dan bertindak. Maka, tidak mengherankan jika keseharian urang Sunda berkaitan dengan bambu. Selain digunakan untuk alat musik, bambu juga menjadi andalan untuk tali pengikat, mewadahi barang, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Tanaman bambu tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan urang Sunda, yang mayoritas tinggal di pedesaan dengan profesi umum bercocok tanam. Memiliki tanaman bambu bagi orang Sunda ibarat memiliki cengcelengan atau tabungan atau deposito bagi khalayak modern. Lebih dari itu, gambaran bagaimana kehebatan awi atau bambu adalah mampu mempersatukan seluruh manusia tanpa melihat latar belakang dari mana asal, agama yang dianutnya, warna kulit, politik yang dipahaminya, sehingga bambu menjadi alat pemersatu yang cukup tangguh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.